0: nasib sepet break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar keman moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai agi parat aran agi drebai dan dapat gris. Manyaga teban moto pas tenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adi tak sama gerak adi beket. Pesanan mesra ati so RTM.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM, gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
3: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya, gerak bersama.

Selangor jangi adi kai to kapi-kapi. Ya adi mah pramana nata gadi isan isan nanti. Jadi ni an adi kede biar na plan are ruah ka di isan isan nanti puan ka re di raut puan ka re di miris barah ni re de kira re di ka bau puan ka kesrian puan ka ka area pedawan ka de kembet rubis i ni an adi sinek nga kawasan Serian di ki madinati agi i agi guru i Serian Agrofest ya adi agi dok ngatur di pusat persidangan Serian di ki i medok guru so mijah neka sepagi. Jadi kami tinggal ke ayah depu acara puan ka atau cara program diki agi pinkiran ka menaga agi ke Abu Serian agi ke pinkiran so agensi adi agi sua ka menaga agi ke ngera adi jua aser pemerah bekin so agi ke mini zoo pentas budaya taklimat agensi ka rebis i kusabah nang beke ke adi kede Ranti ka jualan rahmah Sarawak ku sayang amai ati ina peluang yit ngan sama-sama di ka mana kede agi kede beradi ngan ta ati siroh diki agi nai puan ka diki agi pengatur jualan rahmah Sarawak ku sayang diki menemai yit ngan adi payak ke di isan isanati bisnek nga pusat persidangan Serian aje da kemut anuati ka mana gendek sepagi agi program Serian Agrofest Kiai bega acara puan ke atau cara puan ke program adi agi ke dok ngatur beramah nga Serian Agrofest ya. Kejap kita berjumpa dengan ngaraku peramenta hati ina so Elisa Suzina Jobang.

Dr. Hamilton Joneng, ragu di dena ruruh atinku ya. Jadi menikmati gini penyebuat yang so program BCE RBCE dengan adik kedua plan re ruas pagi anak ini pepautnya arat adi reduktif sementara anak ini jalan padungan adi reduktif isan-isan sepagi beramah dengan Kuching Half Marathon Heritage Run 2026 di Rek Guru Dr. Ups Pekor Rimah Isan-Isan dekat Pekor Mai Isan-Isan sepagi ya. Di Yenget Aran Rebis Ika para peserta Kuching Half Marathon Diki menikmeh kerja Tep Aran Nanti Agi Ina Ina Tu Atu Seramat So Peserta Sukarelawan Saman Pengguna Aran Raya Ka Aran Itu Aran Alternatif Adi bisa dengan pekai ke sepagi Puan Ka bisa dengan kedeg sepagi Ini Ina Jalan Ang Cheng Ho Saman Jalan Tan Sri Datuk William Tan. Jadi menikmati Jalan Padungan sepagi Red Dog Teup Beramah dengan Kuching Half Marathon Heritage Run 2026 Biguru Sopokor Rimah Neka Pokor Mai Isan-Isan.

kata dia, seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing dek prii ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahjarit nak piin ni benis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pahal tui main video game amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

Jaga Berpagi, segmen Bakat Kemuhas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 7 berpagi. Keluar info-info dengan lagu-lagu penibur. Ini 06.5 MHz terkucing dan ini 06.2 MHz terserian.

Crystal Bennett, the ragu edited forever tonight. Ka menikmati tenggen seramat isan-isan ke di dengan tak Cliffson Cliff di Kiswa Praman ngata di isan-isan ti inang selamat salam Sarawak maju makmur seninang ke menegar angki dengan ragu napa-napa ke atanggit na seramat isan-isan di Lilis na Leno Veronica Seth giga suak peraman ngata di isan-isan nanti ke menegar di kienang beratan na cuaca cerah anu hati aku betang de sehat seninang. Okey, minta isai Veronica Seth jaga penyihat i di Ando Atik ke tengin seramat isan-isan ke di Atiang Pako Augustine Mawah Augustine Jina Manggeng yang selamat pagi ke menegengin seramat isan-isan di Nelson Tony ke ingin seramat isan-isan ke di Yam Tan Sri Ellen yang ingin salam tuduk rawang i di Kampung Beratan diki enang salam so Brunei raan dengar aku doh ku an rebis. Okey, tak pernah mendengar ragu napa-napa. So Tony Bisband.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mejeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Oh, si Nok Mel. Seba ni nga, o nak mujika. Ida ka ni kamutaro nang irabo.
1: Tanah, tanah naga. Asa mo rabo tiya, puhan na mo nam.
0: Si Nok Mel. Buak beninga ay. O nak mo berumba bisika dan oran. Di taro nang iyo berhangar ka?
1: Tanah, tanah naga. Nang pun berawan ga duduknya. Puan ria asa mo mo nam.
0: Oh, si Nok Mel. Oh, si Nok Mel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi, oi, oi. Oni, oni. Denai mutak tu ya. Protek-protek tu telefon. Ogi nyakirin onak musuh man batu, ay.
1: Mama, mus barang napa onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nun na.
0: Asamu di Bisaya. Suka dek mu.
3: Dasal suni ondo. Doi tiak gunaya. Pratileh. Oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.
4: Jabajit YFM Bidrian.

Okey, jadi menaik metang mana gegak mana berna segmen makan krim hasta di Isan Isan Hati. Terima kasih ke Supergan di Keep Ramen dengan aku Sok Kapokor. Nam Isan Isan je jah neka madi nanti Isa ia tak berapa dingin di Andu Pekan. Selamat Isan Isan. Bye-bye.

0: 2 juta ringgit diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam tingkatan baru. Saya setuju meluluskan dana 2 juta ringgit segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Majlis Pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030 IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800 ribu masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya, pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politics of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian mempertahankan hak sebagai sebuah negara berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
2: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar jaga, ini Amerika Syarikat, bukan calon-calon negara.
3: Saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sambut. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaburannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri 9, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12:30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD di Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri 9 Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tabik urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Syah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya. Banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Fatah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Dato' Mama Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Dato' Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferret dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula, sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang asyik pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kebangsaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan barisan pertahanan negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiu Hoyen, Arwin Sean Singchalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kan Sin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada asyik akhir di Tokros International Swimming Center. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arvin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian, pertahankan hak tentukan dasar luar. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, lagu dari Pogan, lagu desa Dino mak menghibur tu di pagi onunuam 25 bulan Jun Sawak 2020. Ya, selamat pagi. Dua salam Malaysia Madani duduk balai pengajit Radio YFM Bidayu duduk balai geng-geng awak. Pagi ti ingin bersama do DJ Lenny dan segmen yun ngan di aran sepukul. Pri pagi nok pukul semong dua un onu ititiak.

Ya sebab itu mulai segmen untuk ningat dia susun program segmen Yun dengan di Aran Sanda pagi ti. Kau tak biasa dalam pukul peris tengah pagi. Dia bilang pagi on nuam. Untuk ya sama-sama ngojit program belajar Sina Biputis. Bisa mah dua penerbit program ya, Filomena Buang ya. Mungkin no kena biasa dan pukul semong pagi. Untuk sama-sama duo Josh Martin dan siaran ulangan carta lagu Bidayo. Yang duduk balengan, dia dah sipot ngojit carta lagu Bidayo onu di dropas. Pagi ti, tiak dalam pukul semong pagi. Untuk sama-sama ngojit siaran ulangan carta lagu Bidayo ya. Mungkin no sambung lagi hiburan dua info pukul semong dua unonu relay Miri FM. Yo cak tu sama berhibur lagi dua lagu seterusnya lagu demong dia aku sandingan. Sebab itu ngojit program Belajar Sina Biputis pukul peri setengah pagi itu tiat. Sama-sama tok beribu dua lagu The Soul Chris Wooden kan bersama dua Ellen Kayan lagu Ngunci Cinta.

Yang nanti tu semua nak tahu mau bimbo do lagu do sok tonyo spoji lagu selalu gaonyo. Tu kesemut nang inotia lagu do sok Chris Wooden Gun bersama do Ellen Kayan semua nak leh. Notia lagu sok tonyo spoji selalu gaon. Sebab titik playlist titik melompat juga dak manusia gege onwe yo. Panik kawak doh. Jadi gege onwe memang ngotino. Jadi jatuh sama beribu lagi dua lagu The Sir Chris Wooden Gun bersama The Ellen Kayan lagu ngunci cinta sebagai tok ngocit program Braja Sina Biputis tanpa ko pre-east tengah pagi itu tiap.

segmen Yengan di Arer. Parakandu sopukor pri isanisan nepukor semengdua yunandu. KS di YFM Bidaya kerap bersama.

0: segmen Yengan di Arer Parangandu Sopukor Pri Isanisan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak di Sama
1: Yunandu tetamu sama-sama ngocit program Belajar Silabi Putih bersama dua penerbit program Filomena Buang. Ingat apa ngocit program itu debilang pagi on and on pukul priis tengah pagi ya. Ya jadi untuk sama beribu dua lagu desa desir rahayu kunya lagu Jobong Dimuung.

Ya, lagu bintangku, lagu The Soul, Jackson Bosot mau menghibur tu di pagi Ono Nuam 25 di bulan Ju 2022. Yang ada balai ingat depoya pagi ti ingat depo ediki serian Agrofest 2022. Atau pada di serian Convention Center. Sumia mau pergi Madris Pita Joy ya. Buku aktiviti menarik dikuda pameran pertanian Abuh Serian, pameran agensi jualan hasil tani segar, ogi geh mini zoo, pentas budaya taklimat agensi, dua jualan rahmah Sarawakku sayang. Ya pagi ti, pagi on the norm, aku pun nang bogo balik ngan depoya. Do mungkin ya plan odi mawa. Ingat dapat odi ki serian Agrofest 2022. Atau pati di serian Convention Center ya. Last saya tiap pagi 26 on the bulan Cuk itih.

Yang ada malingan, begitu orang wajib radio pagi ti. Pagi ti dengan bersama dua DJ Lenny dan segmen Ayun dengan diaran nak pukul semong dua un onu iti dia. Yo ja sama to beribu lagi dua lagu seterusnya. Pakai sebab itu berhibur. Okey, bahasa dia komen desok bala geng-geng awak. Ya, selamat pagi Nurul Atika. Terima kasih sebab mau jadi pengerti setia Radio YFM Bidayu. Nurul Atika nang selamat berpagi DJ Pikaping YFM Bidayu. Harap kita semua sihat terasa dan detik. Salam manis maksud JB nak request lagu napa-napa. Inan ngibur kita semua. Thank you DJ nak. Rona Dennis nang selamat berpagi nang semua geng-geng awal dan Pikaping YFM. Harap semua sihat-sihat selalu. Jimmy Raj nang selamat berpagi DJ, selamat berpagi geng-geng awal, harap sihat rasa nana. Henry Balinang, hello dan salam DJ, selamat pagi, selamat bertugas DJ dua geng-geng awal. Jak to Odi, Suak Dang Rami, Onu Bung Muan, Onu T 25 on bulan Juk 2026, sejak pukul Juk pagi. So pukul juk pagi jaya nog smongli no pukul smongli ngarom ti. Yo nang som pagi jaya ogi hiking di Bung Dorot Muan, ogi geh jualan, bogo aktiviti di Oboh Nai di pusat komuniti Kampung Peninjau Baru ina. Jatuh sama-sama odi Baramadi ina. Geng-geng awah dua suap pengocit YFM Bidayu. Ya, nanti info ada mau berkusi Henry Bali ya. Pasar Rami Onu Bung Muan Onu T 25 hari bulan Juk 2026. Yang ada balik ada poya ingat ada poda di pusat komuniti Kampung Peninjau Baru.

Elizabeth Joan nang sama berbagi DJ Mesu Tudan Miri ira request lagu Mesu PBNM Remang the Bihis atau Joget Nanju Ikan lagu nag bala group fan club bala inya ada TikTok ada Facebook ada WhatsApp. Thank you DJ nah. Angelo yang nang selamat pagi DJ yang nang main sebarang lagu yang isi pagi ti harap sihat-sihat selalu. Yo DJ harap gena ingan sihat grinas di pagi onu nuam iti ya. Sebayuh naik pengendai keroja ingan mak komut asrapan mandio saogi tenaga dipakai ingan naik pengendai keroja ingan di pagi onu nuam iti. Yo mak komut nuak piin masak bugo-bugo ya. Kurangkan pinguman demosia. Lebih man bobohan, sayur-sayuran. Dua nuak piin masak bugo-bugo. Midasam ketua geng awah to yang nang hello DJ. Geng-geng awah kabar peminat-peminat debakan diki-diki agi. Selamat isan-isan. Happy Saturday. Nah. Ya, terima kasih nudu ingat demo like to share. Live Facebook YFM Bidayo ya. Wellington Amai nang selamat pagi DJ sama semua pikaping setia radio YFM Bidayo serta fan club semua grinas. Ya nang salam damai sok lubuk antu. Happy weekend semua ina. Semoni Karong nang hai DJ selamat isan-isan dan selamat bertugas. Andu Azira nang hai DJ selamat pagi selamat konti peras kampung ami andu di anu ti DJ na. Nang deras putiak di kepua. Ah. Enang hai geng-geng awah dengan peminat setia YFM Radio yang dikenal. Aku ina request lagu napa-napa masuk Peace Band dengan temangan Mudayung Kumang enang.

You just beribu lagi do lagu seterusnya lagu The Soul Tony Peace Band lagu napa-napa. Sebab itu ya bersama do George Martin dan siaran ulangan carta lagu bila yo. Jangan sama-sama tok berhibur.

Hello, selamat pagi, selamat Spain Monang, hola, nudus dengan ya, bersama aku Josh Martin, nak pukul semong di Robi heram pagi ti. Semadi atau kerakal pasal membol, semadi atau ngojit kedudukan ragu saat episode carta ke-20 moi minggu itu bersama aku Josh Martin, nak pukul semong di mungkin semua minit peti no. Selepas ini kan dengan dapat paling bau bersama dua DJ Lenny dan pagi tino pukul sembong dua tengah ondu. Alright, jadi dia atau ni aku kedudukan carta atau saat minggu itu jatuh sama-sama paling ningat dia kedudukan carta atau minggu Eropa saat episod ke-27 recap nomor small.

0: Mong Nogres Juara. Itulah Carta Music de Kajon-Kajoningan. Carta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Gua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
3: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino. Ingan mesti ngisi dia borang pimitia. Santod lagu ingan. Asal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bedoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai Messenger di FB YFM Bedoyo.
4: Ja, sama-sama satu paket industri music oto.
5: Sama roku Josh Martin nanti semua lagu paling popular di YFM Bedoyo. Jaltan lagu-lagu Bedoyo.
6: Alright, jadi paling rajin bersama Doku dan pagi di Radio YFM Bedoyo di 0.2 MHz. Waktunya akan di 0.2 MHz. Daki-daki saja yang dapat ngajit koi, ingin boleh ngajit koi di RTM Klik secara online. Dua ingin dapat ningga aku Adin, hai, nudu saya ingat dan pagi ti dan ngajit Radio YFM Bedoyo dan ningga Facebook YFM Bedoyo dan pagi ti Carta Lagu-Lagu Bedoyo episode ke-20 minggu ini. Jadi ngantuk di saat masa saja atau sama-sama dia ngajit ragu di sebunga satu dalam pagi ti.
7: No more small.
6: Ragu di tepan semong, ragu so Valentine's LS, ragu di adon cinta kajon-kajon dari berubah kedudukan masih lagi di tempat sama.

0: Ingan oge bakat beragu, ingan oge bakat naik lagu, ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia sentod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama satu paket, industri, music oto.
2: Klik harito, anu sator sedunia. Puan tak kede, nang main sator, kena revisi yang ngera adidog Alzheimer ama ingasa atetak kabda atak bega berfikir. Main sator ati dog Bisaya nang dog peguru di Mesir. Lepas anu dog teban ka India erong abad 6 Masehi. Ka i dog kaden caturanga. Derem peminyo Sanskrit, caturanga teban reti pat sekap soldadu. Sator piju utubegah dini ong-ong ka i bipaut ngang ngatur strategi perang. Buat sator ina saman raja. Adi jadi penguru ka des endeh nakit dog grindung. Menteri jadi penasehat ka grindung raja. Gajah tanda penyebeke perita. Kuda tanda pimenu adi raju. Kabara soldadu jadi tanda penyebijak saman jadi barisan hadapan. Anu sator sedunia dok sita ngan 26 bulan Julai beransoa yang jadi pengaten. Sator adi jadi ni sok pemain adi ngan ngasak teg bedak bege berfikir kabijak. Sewati tema anu sator sedunia inah raikan cipta kejayaan dan buat perubahan.
3: Itina kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
4: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih Neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang Neg Ami, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, beragah Neg Bala Pingkeping Pasal Serian Agrofest 2026.
3: Meni bedak mesti nak neg serian Agrofest sewakti.
4: Agrofest ti Dr. Nah, sian mah tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak ialah pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inya ratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita dan seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuru cara bauh ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian serian sian mah bahagian ke-4 Agrofest Dr. Nah. Tempat sibungas Agrofest Dr. Nah sian mah di bahagian Limbang, di kedua ne di bahagian Serike di daerah Pakan, di ketaruh ne di bahagian Bintulu di daerah Sebau dengan di keempat ne di bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama sian mah tinan pitangah kerja pimpuru minan cara bauh supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisindek upis agriculture dengan belar inya ratus nak pun berentek dengan tema innovating agriculture for food security.
3: Ya Encik Justin, dapat kapidaan ani maksud tema ti?
4: Tema iti sian mah tinan pidaras ataupun nguat lagi ki penting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pincian pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
3: Jadi yang menikah program ti de irak tunah?
4: Serian Agrofest akan rak dok tunah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 bertempat de Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
3: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tunah?
4: Jadi wang anu sien kita ada pameran mesu agensi perintah nyewa hasil tani mesu bala pimpuru. Ada lagi abu serian, mini zoo, demonstrasi nenek, berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru, pasal pimpuru kopi dengan serta nanas, aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru

0: Tak ada lagi konsert Wang Bing Arek 24 Sen Mah Dok Anu Rima dengan Ngarek 25 Dok Anu 6 dengan persembahan Mesu Bala Penyanyi Tempatan dengan penyanyi antarabangsa Mesu Indonesia.
1: Ya, pinutup na Sen Mah Anis nak pimangan neg Bala Pingkeping dia lebih sama dengan kita itina.
0: Dia pimangan ne dengan segana wang ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian nyemput Bala Kita Ratus Mesu Seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita da Agrofest Serian Wang 24 Tok 26 beranju iti. Terima kasih.
1: Ya, jadi kita mengucap terima kasih dek Encik Justin Saran sama ada Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian mempidaan dengan kita sama Serian Agrofest 2026. Carta laku bidayu
2: evolusi muzik oto Top 10 Carta Lagu Budaya sama DJ Jones.
3: Nomor Prii

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab nak no, kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiak, meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah sien non ni. Ati pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pak di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadin di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu masa dengan asal hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti le boleh kontrol. Wad dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi tiak. Nah kerja sekolah dia pun naik. Ia mau ya, dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi itu nyaman tadi lah handphone selain phone nyaman tadi.
1: Cegu Raymond Bihud.
2: Kita tahu lah jalan logi itu layak sedapat macet. Kalau yang macet pun minta izin daripada syarikat malah dan seterusnya. Kalau ada izin pun buang macet, kadang-kadang kena charge dan dia menyusahkan masyarakat luar bandar, rumah panjang kalau menggunakan jalan utama. Jadi saya, Kerajaan Negeri, Kabinet Sarawak telah membuat keputusan. Kita Sarawak gabungan take over all the login road. Dan di Kapit ada 1,700 kilometer. Bahkan banyak lagi. Dan jalan ini terpaksa kita naik tangan berperingkat-peringkat dalam masa 5-6 tahun itu.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Hotel Carta Lagu Budaya bersama DJ Joss.
1: Alright, jadi pada hari kita sama aku dan pagi ini Carta Lagu-Lagu Budaya episod ke-20 moi dan pagi ini atau masih lagi ada pengituang susun Carta dan jaya ragu di tempat nombor pelik ragu so Freddy Thompson teman ragu di adon Salauku Kamalia. Jadi ragu ini minggu lepas di tempat selamat minggu ini berjaya pada rupa ke tempat nombor pelik. Alright, jadi kalau ada mau ingat puan jaya, ha, bagi ingat penyokong-penyokong Argentina, bogo ingat dah cuti dah ngono itu, stegal monamotin tim arah. Jadi gol Spanyol, berskor dah Ferran Torres, you know, 2 minit selepas masa main obuak, you know. Ini gol ataupun tipoh 102 minit. Aduh, robih ya. Alright, jadi dalam pagi itu ingat bersama aku dengan review. Selepas titik atau lain review ya, main antara Spanyol dan dua Argentina. Atau beralih ke ragu atau di tempat nomor
2: Moi.

0: gjërat pisama.
1: Ja gra pisama, pisama ku gjësh malti da në pagi program qalta episode ke dua pru moj. Dua dang onu iti sukup-sukup nang rami bagi penyukung-penyukung tim Spain. Sebab tim Spain memujur ngarah Argentina saat tapot goral juara Piala Dunia kali kedua dan pisua di Piala Dunia itu ya. Okey, jadi kalau di sobat kuja ya, gol dia boleh skor ada Spain dan pemain dia boleh kebarat dan pusingan main kedua you know, Ferran Torres dan minit ke 106 menit. Tak kali ini tim Argentina supaya dom semonaan pemain saja selepas ini so pemain obuah peruah so so main ya sebab stegar ini no cut bilia. Alright, jadi itu ialah ni so sejarah dan pagi itu gol ataupun goral juara dunia Piala Dunia kali kedua dan karya berada mana di sukan main ball. Alright, jadi main itu memang cukup nang lebih critical sebab ini kena critical pre-i puru menet main sebonal sedua-dua tim masih lagi seri kosong-kosong. Dan lepas ini abona masmo menet lepas abona masmo menet dan minit ke-6 masa tambahan ini kan tim Spain dapat skor dua ogi ke tipu-tipu daki tim Spain itu skor gol lagi pakai ogi masalah so dinang ini no offside ya. Alright, jadi balik lagi selepas itu dia.
2: Segmen Yengan Jare Barangandu Sepukur P.I. Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama
1: Nomor Ju. Alright, jadi ada ragu di tempat Nomor Ju dan pagi dia. Atau bersama dengan Nazri NJ, teman ragu dan embak kais barang.

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan? Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi ador muda.
1: Memang doi ador na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga nadonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku, no. Aku pasan tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil ke dia na. Begulang ke dia na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu berkai. Tiap anu berkara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Iyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul dinang ku tiye. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangnya lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi dok kuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosun ting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik lagu. Ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino. Ingan mesti ngisi dia borang timitia. Santod lagu ingan. Rasa murah pas. Lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sekian pakai Messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama satu paket industri music oto.
3: Carta lagu Bidoyo. Evolusi music oto.
0: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pengituang top 10 carta lagu-lagu Bidoyo. Alright, jadi balik lagi bersama Roko Josh Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi itu pagi anu ni anu itu 20 anu beranju sawah 2026 noga pukul semong di pagi itu ataupun mungkin lagi Robi semong menit ataupun semong 5 menit dalam pagi itu ino sama-sama ningga tia ya. Alright, jadi terima kasih nudu sengan demo moya masa ingin tipu ni jam Robi. Dan pagi ini sampuan kedudukan top 10 carta lagu-lagu budaya di mo ingin ngundi dan tipo andi minggu itu do samping paningan undi itu jak so start so onu itu nogre pukul semong 2 onu minggu itu tiada doi Robi selepas ini sebab selepas ini aku akan tuap undi saja iyo masih ingin masih lagi dapat klik like dan pakai aku modai tiak ngituang undi selepas ini. Alright, jadi dalam pagi ti aku salik saja dalam studio sini-sini agak DJ Jazz repari bersama aku sebab ia nanti off day. Jadi mungkin sekiranya aku ngupan daya morot kang studio dalam pagi ti mungkin ia aneh pakai Adin ia mungkin larut bergumuk di dalam ngamuk sebab biasa lah selepas ninggal Spain dua Argentina main ngalamnya start sepukul taruh pagi mungkin nama Sadin aru nunu. Alright, Pak Dehal lah. Atau masih lagi dapat bergerak dan begitu. Atau terus ada keragu atau di tempat nomor?
4: Nomor Nuam.
0: Alright, ragu di tempat nomor Nuam. Itu rentak dah cukup. Nang, mungkin dah pagi ini. Tapi data atau guyut-guyut. Yang man kolok mi di kedep sini. Tones Poji, seraru gaon. Tones Poji, seraru gaon.

0: yang losak dia diri nyua. Toru setengah orang tiak inyo obuak. Lepas tu toto dek tulak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat tek bolas mo kilo tong ido gentungang.
1: Ino nang nya jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do lek ke kolep tulak untuk aja ne. Moh le motor kati oma bat lagi no. Dal pokok cukupnya mondap me.
0: Ku cek dio. Cukup ke dok ke kota Budi Pelipur limo ku. Aduh. Moh obuak tiak. Takut ku jam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah ki sebek duit ke teh. Okey.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suara IC je. Suara be kipi yang de bilih-bilih noh. Muak ke ogi nya de bayar tambang ngah. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa de kaku si je. Nyaa de bertapod pakai MyCard nyar bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dilibu atul 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.
2: Carta lagu budaya
3: bersama
2: DJ Jones.
3: Alright, jadi balik lagi bersama aku dan Top 10 Carta lagu-lagu budaya dan pagi ini aku mau main 5 lagu dalam pagi ini. Aku recap balik kedudukan Carta atau dalam pagi ini ya. Di tempat Mesmong Jaya lagu so Osi ya. Atau ini ada Osi di tempat Mesmong Jaya. Ya, Valentine Zero dengan lagu dengan Cinta Kajon-Kajon. Lepas ini di tempat nombor Pri Salahku Kamalia. Di tempat nombor Moi Jerak Yang Pimo. Di tempat nombor Ju Amba Kais Barang Nazri NJ. Betul ada di tempat nombor Nuam Ragu Selalu Gaon. Ino ialah ragu-ragu ada moh kumain 5 ragu dalam pagi ti puan dengan kedudukan. Dua sekira ingat odik ke Facebook YFM dalam pagi itu ragu-ragu demuno moh ogi dan Facebook. Dua ingat dapat leh start ngundi dalam masa adin. Ragu ki dah suap ingat ngundi mungkin ragu ino akan dapat undi paling bogo. Jadi bagi ingat raraan ragu disuka ingat soto ingat sekira ingat peminat ragu amba kais barang. Promo-promo lah ya. Ha, sama ke kau dah penyanyi not ya. Boleh ke miti dengan anda ngundi lagu ini saja sekira ingat ngin link dah dengan da bangsa kiliang dah undi lagu ambak kais barang pun boleh. Ya dai masalah sebab music itu ialah music universal ya. Alright, jadi tiap tu balik lagi dengan kedudukan Carta atau ngajit dia what ki ingan tod ragu sekira ingan suka ngojit ragu dan radio itu tod ingan ada puan what ki gaya-gaya tapot tod ragu mula ya
4: ingan ogi bakat beragu ingan ogi bakat naik ragu ingan ogi bakat nulis ragu
5: maka gantia
4: rakam ragu ingan ino dota dah pakai email nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino dengan mesti ngisi dia borang timitia santod lagu ingan pasal murah pas lagu ingan tapot kai main di radio YFM Bidoyo san penorang lebih turut ingan tapot sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo
5: ja sama-sama hato pakat industri music oto.
6: Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
7: Sama koi dalam pilot Charlton lagu-lagu budaya. Aku Captain Jones dan penolongku Captain. Captain Jazz, Tobanigan, Gojit, Ragu-ragu dan Charta Iti. Saat tanda terima kasih, kami peluang teringan saat undi Ragu-ragu dan Charta Iti. Gaya undi Ragu-ragu dan Charta Iti, dari sama kepada Charta Ragu-ragu Pukul. Ingan opomitia dan rakit nuna, gaya-gaya undi Iti saat undingan tak penutu kedudukan Ragu-ragu dan Charta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia penuh-penuh, video ingat klik, asal ingat dari puan, sikian, dingan-dingan, atau nyaan di guru, sinok ingat. Nomor dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nomor taru, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nomor empat, asal ingat motapun, klik like dari buah atun ragu ino. Asal buah, tanya, sebab ingat mulai dumadingan, saat pilih ragu-ragu dan uruk carta ragu Bedoyo. Pak datangnya, makin audio di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dan program Carta Lagu-lagu Bedoyo.
3: Nomor 5. Alright, jadi ragu di tempat nomor 5 dan pagi ini sokupulan di Vipers ragu dan joget Bujang Nami. Ragu itu pun maat gak kedudukannya ya.

0: Musmong Nogle Juara. Itilah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Aku update baru kerat pantun.
4: Aku balik dengan gati boh tadi pantun.
5: Maka cuma pagi, kuah jawin.
6: Otin ku rame, otin ku don.

0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atuin sampai di botong.
2: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasam anak kobok makan ujang.
3: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jauh Topi Pantun dapat tengoji setiap anu dua so pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 2 5 Mei 04 Peri ataupun 2 5 Mei 0 Mei 04.

0: Carta Carta Lagu Budaya bersama DJ Josh.
1: Alright, jadi pada lagi bersama Dr. Josh Martin dengan program Carta Lagu-Lagu Budaya pagi di pagi anu ni 20 anu beranjuk sawa 2026 daik aku kombut barat dengan-dengan tau lagi di awal YFM Budaya dan pagi itu. Selamat pagi nudu Mr. Donny Lim YNWA naga, terima kasih. Selamat pagi kan nudu James Pengiran, Veronica Nape Nanpe, buka sino atau lagi Carol Schilling. Dan pagi itu, selamat pagi kan duduk Simone Karong ya, dan pagi itu. Selamat pagi kan duduk Puan Dorin Gubes, Puan Dolly Tawen, selamat pagi. Selamat pagi kan duduk Desi Spain, selamat sino atau lagi Emily Licham. Yang selamat berpagi DJ dengan Bala Pink Kaping, Station YFM, dia harap semua sihat-sihat selalu ya. Yang salam damai, masuk betong. Alright, jadi selamat pagi kan nudu Henry Bali dan pagi ini salam damai suku Bombok. Yahoo, enangnya my team Spain juara Piala Dunia 2026. Iya, yeah, tanya. Alright, selamat pagi kan nudu Miresem. Yenang hi DJ, awak geng-geng awak dua bara peminat YFM Radio diki-diki bara gi Happy Monday Blues. Selamat pagi kan nudu Paul Sekin dah pagi ti. Yenang selamat berpagi DJ dengan semua ping-ping YFM Radio dah berpagi ti terang Jawa siru ami da kawasan ti bede. Selamat pagi kan nudu Peter Augustine. Selamat pagi kan nudu Ronald Dennis. Osi lagi dah pagi ti atau lagi Rosin Gunyau. Selamat pagi Rosin. Selamat pagi kan duduk Puan Atiang Pakok kebukan atau lagi Roy Kuang. Selamat pagi duduk suak bala pengoji-pengoji mungkin dah pagi ti ningat atau di Facebook YFM Medaya pak dolek komen. Mungkin busy dah pagi ti ataupun tengah oni nang orang putih nursing the wound ya sebab tim Argentina mau arah. Pak deh ya, masih hoki lagi edisi-edisi Lendog. Orang pasti tiak daki ya, mungkin dah di Malaysia untuk gerendi punua stadium. Alright, you know. Atau ninggak kejauhin lah ya. Ha, sidepuan sebab betul ke dinang menteri tu pengatur sukan bitakah dunia dekada itu tu teknolik Robi Bogok Penomi ke negeri otok. Itu pun ingin utung ke dari segi pelancongan ya. Orang ino pengatur sukan petakah dunia otok ngatur bitanding dinanya bitanding misi ataupun minwak nyenang eh ataupun rumah basikal ke bitakah dunia Bogok baranya di seluruh negara gindo ke negara itu ataupun ke negeri itu de mohtaban keuntungan di segi ekonomi ya. Alright, jadi noh nisit perkara dan kupkusi dengan dan pagi itu dua harap suai ingin sehat-sehat bagi itu ya. Saja dan tipu hadin dari totu lagi yang dua selepas mokot mokot pali. Mungkin setengah rondo tidak totu sekejap bongoh dah masa adin mostat tenangnya musim modud bukan musim modud ais rabu pakai stegal ijan selalu moon jadi pagi jaya ijan lagi moon dua dan pagi ti cukup nang modud mungkin tiap tengah ondu mungkin bongoh lah dalam studio itu cukup nang modud dua dek salah danya boleh sungguh anda ya pakai dek hal inilah dinanya asam garam ataupun asam garam pengidip ya. Alright, jadi balik lagi atau dalam pagi ini dengan kedudukan carta atau beralih ke lagu di tempat nomor
2: nomor 4.
1: Alright, di ke lagu tempat nomor 4 tum tak tak tum tak tum aha, kumpulan Peace Band dengan ragu dengan temengan muda yang kumang ragu tidak berubah kedudukan masih lagi di tempat nomor 4. Terima kasih nudu pada tinggal-tinggal di mau pilih ni 0.5 MHz seperti nak ingin mengajit kaya di RTM Clicks terus nyukum industri music atau budaya.

0: Fish, nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemai moto di juwit re'e nyerke. Aduh-aduh beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat gis. Manyagah teban moto pau setengah di lorong turak kata u wankah lead hogging. Kamanyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Aduh.
2: Ni dah go hit no.
1: Eh, ni bu mana ada office ni? Bun, todang babu bu lah.
2: Ni boleh bu, ni bu.

0: Oh, dia dah.
1: Haa, Tih mendengar. Eh, Tih nak kutin aku, Tih. Tih nak kauk ni. Kup sidi je.
0: Aduh, no, dah paling buuh ni. Oh, ni kamu taban ke ofis mah. Ingat lah, ni ofis ni mau buuh ni mu.
1: Bah, bah munuh. Dakim aku lep mana.
0: Eh, sebab muka di taban bokon. Tih mau susah, Tih. Aku lep pangus ku naik. Depan ni ngasong tak aku tanya.
1: Bah, Tih.
0: Tih aku bisa, Tih. Sini mah, dari taban ku ke spetal ni.
1: Bah, Tih mau bisa, Tih. Oh, ni dia kemana, Tih. Jok, Tih, kiman ku.
0: Aduh, sebab mau ingat aku, Tih. Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, dia baru sedih.
1: Tung tikuk tih mau ngalah. Tung timuk dah mukil. Lebih kurang sama lagi sebenarnya.
0: Kiki sama. Meningkat tikuk sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timuk no lagi eh. Mau nak apa pun lah.
1: Hati-hati-hati sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama nih.
1: Sama gitu. Mu ingat kita no. Polo-polo kan jangan ini deep kiri nih kita no.
0: Eh, mu ti mak ngalah pengumuman kok.
1: Eh, ini pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kita nih.
0: Ya, mu pengumuman kan nih. Aku man kati.
1: Hati-hati-hati. Yo yo yo. Gurunya kan nih.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bergaduh pasal pengumuman soja ya ge. Subanya man sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya deboken.
0: Masih hati ngan dah duduk. Nya adalah anda jadi guru mata-mata nya de bau muka form 6 ka muka degree ka ataupun diploma ka.
3: Jadi guru, syukur mana awak dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mahu terima lebih taruh perlu lebih sewak. Start sok gaji paling esok. Cuman, wah sok gaji ni. Sini baru betul gaji. Dia kata cuman Nadin, luas sok college atau luas university. Cuma sekali mau get degree Nadin. Oh, botang gaji ya sekolah payu. Jadi selain masuk ke lawin dan bukan lagi tih elen guru elawan perumahan lagi elawan khidmat awam lagi soal muti elawan mana bukan okay jadi walaupun basic jadi soal no jadi cikgu tih boleh dikatakan memang bagus jadi asosi mudah anda minat terus sekali di kalangan Dr. Doyo jadi mohon di cikgu pakai tahun dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM mereka berapa ODK
0: Coalition
3: ya yeah, ODK IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Petra Razak ke atau benda sonjongkan ni ke jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.
4: Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk negs mendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dosunting. Ter rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ka Section TV Kuching @gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosen so Facebook

0: Sirat Pisama.
1: Balik lagi bersama aku, Josh Martin, dan pengituang Top 10 Carta lagu-lagu berdaya.
2: Alright, jadi nanti ragu dia ada nadut gadut goyang dangdut berentak lingguk-lingguk genan. Dan pagi tip sama aku Josh Martin dalam program Carta episod ke-20 minggu itu. Dua aku harap dalam pagi tinggal mau tribul dengan playlist ataupun ragu-ragu yang mau aku main dalam pagi itu ya. Dua kau nak ada cerita aja ya pasal nasihat nudu baranya dia jadi guru. Mungkin pokok ingin masih lagi berpikir-pikir podora jadi guru guru ke oni ke sobat petepuan nang dan jaman adin bara dunia pendidikan adin moh dinangnya bogok mencabar ataupun bogok penurah daki adin atau mulai beralih ke dunia digital. Dua adin anak kopot lebih bijak lagi so guru bagian dua jadi noh lah dinangnya ni so cabaran nya adalah jadi guru, jadi perlu lah nambah pengupuan semadi kajon dengan pemogan training ke oni ke boleh lah nambah pengupuan dengan dan dunia digital itu setakat dengan gong handphone nang ingin memponai hal digital sebenarnya itu sebab barat anak kepada muti iyo pemikir iyo masih lagi mona masih dapat terima oni-oni info disopakkan ni pasal watki pakai telefon, watki nyandai coding, watki nyandai website temo kira ni no gadin memudah gadin sebab suah mogi template sa pakai ane nanya creativity no ada susah nak pikir sebab bara anak-anak kau pada mesti lebih puan lagi so atau jadi bagi yang dah ada jadi guru subah ni jadi guru ya ane nanya oni the dog not ya atau terima sih je. Jadi sekiranya atau ngijauin penusah atau boleh adjust atau potok supaya atau dapat nuna oni masalah di muno. Alright, jadi dalam pagi ti atau supaya dalam dua lagi ragu yang no ragu di tempat nomor dua juara atau saat minggu itu atau ningga dia berada dengan atau di Facebook tahu berada di muno nang aku dek peduli berada di muno ti. Alright, jadi ya ningga masih lagi dalam pagi ti. Otogi Lili Sinoleno ya gitu ang sumbu glinas dut gedut goyang dan dut tania selamat pagi kan nudu Rofilia Sofinia Pia selamat pagi kan nudu Jackson Ritan dan pagi ti terima kasih nudu Suengan moko no terima kasih kan nudu Cegu Juwita Jilia madagi bersama Dato dan Facebook YFM Bidayo terima kasih nudu Suengan dan pagi ti supaya atau aninanya bersemangat anu iti hiran Senin minggu de ataupun onu de sebungas dan tipu ni minggu iti daki dan tipu pat onu atau kerja iti apa atau patut berpikir watki atau le nama paguh lagi pengidip atau di dunia iti. Alright, jadi to beralih ke ragu to nep juara dan pagi iti ya to ningga osikan nep juara to sebab nep juara to iti ialah ragu de di tempat nomor taruh minggu lepas maat ke tempat nomor juara atau saat ataupun so tempat nomor taruh ke naib juara atau minggu itu ya?
3: Naib juara

0: Mall Nogle Juara. Itulah Carta Music de Kajon-Kajoningan. Carta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Juara.

0: Sekarang ceritanya Nurul Eliza Suzina, ragu dadan jobong mempatah minggu bijuju terjadi juara ragu ina merai tiada carta. Ingat nombor disah tak ngundi ragu ina ya. Jadi atau jok tak kajon Eliza di ke suku akhir tia ACLB. Alright, jadi no top 10 carta atau saat minggu itu. Duh, dan Facebook pun mau ogi gitu ya susunan ragu-ragu dan mau ingat dia tak apa dengan ngundi saat nanti minggu lagi pakai mak ingin ngundi lagu jobang ya aku jauh ku tanon dano ya sebagai juara si cik Risa jorak ngundi ya sebab aku dah ikut yang ngituang lagu jobang so Eliza ya. Alright, jadi jatuh paling recap kedudukan carta atau saat minggu itu
1: no more small.

Okey, jadi nak kita saja program carta lagu-lagu budaya sahaja minggu ini berdapat lagi dan minggu baru dan program ada magah kedudukan top 10 carta duma komut duma dengan saat ngundi ragu-ragu koi dan ragu-ragu budaya di Facebook rasmi YFM Budaya mak komut duma dengan ya. Alright, jadi terima kasih nudu sengan dan memuai masa ingan dan pagi ini bersama doku selamat ni jam robi. Alright, jadi dalam pagi ini otak lagi ragu baru itu hilang ni buah lagu di adon Jawa Pingudip ragu so Shia harap selepas itu tiap boleh dengan ngundi lagu tiap. Alright, jadi no kata berapa ngibau. Bye bye ni soku Josh Martin, bye bye.

0: segmen yang nanti ada para kandu sepukur PI Isamisan nepukur semangdua Yunano KS di YFM Bidaya gerak bersama
1: Yunati tamo sama-sama hangoji siaran ulangan carta lagu Bidayo. Dua adin ingan bersama lagi dua DJ Lenny dan segmen Yunyan di arena pukul semong dua un ono ititia.

Ya, aku sambung lagi komen di sebab bala geng-geng awak. Roy Kuang nang selamat pagi. Rosin Kunyau nang selamat pagi DJ geng-geng awak dengan pikaping-pikaping YFM Dayu. Moga semua sihat-sihat selalu. Yunang ajak Noki Agrofest Rian. Yunang mitiak lagu coba so Eliza Suzina. Terima kasih DJ. Salam damai. Maksud Rian Pagu. Yunang. Jali Chung Tizen Lime, yang selamat pagi DJ. Duduk-duduk sok-sok geng awah pagi ti. Yang salam sok semuanya Selangor. Yang DJ request lagu Jobong sok Eliza Suzina yo. Tujuh duduk geng-geng awah enak. Yo chat tapi boleh lagi dua lagu seterusnya lagu The Soul Peace Band lagu Temanganmu Dayung Kumang.

Yo harap nang ingat terhibur ngecek lagu The Soul Peace Band ya, lagu temanganmu Dayum Kumang ya. Aku panang buku balingan waktu din mau standby, mau sedia ya man au nono ya. Aduh, ku juga selamat menjamu serela duduk barengan mang busa-busa. Rauran Miknang, selamat pagi DJ. Oni Abah DJ, harap sihat selalu. Ina DJ sihat. Kekan berbala geng-geng awah PPS MBK, balap pendengar Radio Bedayu. Selamat pagi, harap cerah-cerah pagi. Terima kasih duduk Kawi Kurus, temu lagi bersama aku pagi ti. James Pengira, Nelson Tony dari Ascent. Yona, selamat pagi dengan selamat bertugas DJ Atiang Pakok. Terima kasih ya, sama-sama untuk gerak bersama ya. Jaman ini sebuah 2 minit lagi dengan pukul semong 2 unanu untuk menunggu pinupun segmen Yud Ngandi Aran. Lepas itu ya, untuk yang terus bersama dua pengarun sok bagian kayan di Miri FM. Harap untuk dapat lebih dapat lagi unanu di bokon. Aku dan DJ Moni, terima kasih. Selamat unanu. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing nes marahan,

0: Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji ita.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

Okay, hello-hello sengada dan lahu sepesu ke Mani Tamlim ngejeloh program Tamalang Unaloy hati program ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu ngedoni pejidahi ke DJ Baun Haredo Kaya na Miri FM. Okay, Mani Tamlim letek leng Haredo Kaya Miri FM abalu adau anin dengah kelo bake-bake angin halim kelo sayu amake dan lahu ngena kelo hipu na kenap alam melu jadi emang kelo lang kurano jaka anin emang kelo tengayat pejoh nah hadui kelo ti Alana apa ni berapa jaka ni ngelarah jaki jasi batung kelo kira nei sayu hana kelo deng pejoh hadu yang ala engkelo na kedah lahu menitam lima dan ni hana ada bulan tusu 2026 dan lahu dani iha tiga te daunam jadi mao ka sayu ngelarah daunam men itam lim. Okay, menitam lantai hak kucing seria nelunduk bau nampak lahu men kelo lantai hak samarahan kalau dah ngak kelang hira do kami FM pakai frekuensi FM jiku sunong puen ji dan lahu FM jiku sun ji puen tusu menitam alang alang teh halam dalih kan nampak lahu men kelo alang teha hawang dalih jaka ni kalau dan kelang hira do kaya Miri FM pakai radio online tam nurepa RTM klik dan lahu men kelo alang hipu no Facebook men kelo hadau ne pejidahik ngejelo live HP radio kayan jadi aku pesaya minate balai men kelo hinan taman alam mana kelo temerudik jaka ni ka tinginang dah belubak haruk nurepa tinginang dah na peresmian abara meregata 2026 angin nak keluar pelahai sayu panau ha ujung alan-alun dan lahu mengkeluar timah-timah geri kelita ti awi keluar nyuku dau teklu lo ngapan kep alang sayu ngelarah keluar jakiring dahin awi keluar kira nudi kira nusina keluar nyuku dau ke hana keluar pejoh panau ha ujung alan-alun ke dahin lahu lagu alang buka lasan taman adi aku upah panitam lim teklengi aji lagu ala kenana David Juman ihati halam Tuhan jadi menonin item tekelenghi jelagu ala kenana joli jangan ihati alangkuma letenen-tenen.

0: hamanak na ikak haman na hadu usu ikak haman na pengumantik kreativiti din uge kat dalam hadu dalam na asan hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayang Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayang ngabji itam.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Kena naji lagu ala kena naji oleh jangan ni hati letena-tena nanti ada lagu negeri hitam pala puluh pita minit tepuku 62 beluadau. Okey mao ka sayu beluadau dalam hu senglarah manitam lima hui naman kelo ala ngelarah jaka ani. Dahin nanti ni ampan aku sengkusi no program ngelarah ngeluan dahin hapan manitam lim. Hati ni aku nama o ka selebau dahin lahu sayu ngedau mandalo bake-bake ta malau unai majai usu ngejelo live HP Shredo Kayan selebau Ben Rosli Paulus Juk dan lahu Richard Lingan dahin nanti ni bakeh tam Paulus Juk senge sayu ngedau DJ dahin bakeh-bakeh kui okey sengedau manika lahu Paulus Juk kan nun dengah ka adawa ni angin aka sayu dahin nak mageh paen ya dan lahu mani tamlim dan lahu mengkelo bakeh-bakeh letek kelenghi Redo Kayan Mira FM balu adawa ni mengkelo hadau ne maja usu dan lahu mengkelo hadau live ani men bake-bake tam alang teh no tua jaka ni jadi dah lupa ji pegep tengah randa hintam ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Ok tindak aku kusi pelalau ano program ngelarah ngeluan dahin hapan gate 25 do bulan tusui hati ado 6 tino pukul 62 junang naa itam peji alam segmen ngelarah jaki pukul naji ngedau hanitam tepayang jaki taik lenghi dengan man paundanga angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi menohanan hani tampa ji alam segmen daho tamadoni anun ka daho tamadoni. Okey tinaku umatai HP Shredo Kayan dan daho tampa kalai doani hati lasu. Okey jadi aman kelo bake-bake alang anglaraja kani aman kelo hada umatai ji dua kata kloti alam segmen daho tama pakalai doani jasi kudang basana alam pukuna 25 minit ngedau naam. Okey pukul naji junang itam peji alam segmen daho petangan anu repah tebarang menuanan hendak usengkusi dengah kli ahman itam lim pukul 2 lebih itam peji alam segmen adat asen pukul 2 junang hendak itam teklenghi lung doani alam sejarah dahi menuanan hendak itam peji alam segmen dengah menhawang daleh dan lahu tepat tepukul na telok lebihin a kalau pejuh peji alam program PDK hati program peji adahin kelo. Kena nanah ada program ngelarah ngeluan adahin hapan lama tama pukul 62 beluadau atau pukul na telok leving na nak lim dan panau pahapa dan lahu dan mauk info man itam lim. Jadi kerana aku senggeri itam tak keleng hiji lagu ala kena rosana urai ihati amai inai.
3: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program saran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: le ata kenan silo kawit ni nun na jam na ta ya silo oh silo kawit imte le ba ang gula alam tak kupi nak re mamrana blend ni
1: nun dia tipong nun ale ale lembak duan ka de kurim teka ni uak nah liang liang na ta imbara pa emi je cukup mi ya mi ngeran na ta kupi nak kenak de a te na do
0: dan nak pitu sang na jadi ta ni umale dui ya ta gula lebak mi liang nate ba sakte
1: tipong u nate tipong dang nate masa masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ko ni sayu ke jam tudak ko ni ho biasa kan ni gak aku ite meda lumak ko dalam de ati ok gak urok belada ok tebanit ok sayu kan aja maduji u sayu na lah.
1: Ada tipong dap loh ku hinang tudak kena Jibulan o anan.
0: Silo kawit. Oh silo kawit jadi ngetek deh. Oh silo kawit.
1: Nun deh tipong nun deh.
0: Aku baru limo mobat. Itu barang semunang tudak kui. Aduh nuno ni tu sak kena ku.
1: Entam kurang gula halam ket pengumuman. Man akui Lorita Daruhat Radio Kayan.
2: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

kesempatan ini anak duan telok nyam maksud kita melang remaja muda mudi lah kaki kurang tam tam muda mudi ha. Aku nginap nangan hitam ja hitam anak ageh tam is priority elang dah kaya lah amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usik mili umun usik mili nyam usik mili dah kaya hitam jam ha kes kerana ke home lelang kes yang ujadi. Jadi saya utam milih non rekreasi ataupun non jenis sukan alang ngam atau sesuai tek batong tam lah. Dan dahok tangan kul mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together. Pergi ni physical dengan food intact.

Okey, mau sengah daw dan lahok mau ke sungai ramani tam lima jadi madi tam o tekeleng hiji lagu ala kenana Daniel Bampa. Dahi nanti ni aku sang basa dah hong bakih tami hati hubung imang sayu ngedaw donam alang sayu mani tam lima donam aning inah itam lim ala batung mageh paan Tuhan memberkati itam lim. Okey, sekena manika hubung imang alang ala havani ni pejidahik ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Dan lahu tina ku nama uk sayu lebau mana Jakub Juman Dolly Tawan Ubung Imang Veronica Gabriel selebau man Ros Taranglah Ulau John dahin lahu bakih tam Rosli alang nai maja usu ngejelo live page radio kayan. Okay manita malang tina to jakan ni huina man kelon teha merudik ti mengkeluh hadau kusi gaban man kalau alam melo ha konti radio kayan ajakan ni ya lampen live Alvin Amana Mini Studio.

0: Awi tuyen pakai basa kapan jada nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan ngelarah jaki miat pengjam microsleep nunkah microsleep microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung kelenghi lagu mengderiva kelita jakak nyekudau ngelarah tudu jaki jarun 20 minit tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak dahin telok perlu sukup tudu tegu telok sang panau su. Hituk im mengtengayat deriva kelita jakak nyekudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesat. Kemalangan jalan raya, punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

O itam alang peha baram dahin belagah paanah peji dahin radio taam. Okey, mau ke sengadau dan lahu mau ke sengelara manitam lim. Jadi manitam utai kelengi dua lagu. Dah ingin lah dua lagu dan dampak panitam lim. Ngedau ane. Jadi manitam lim, memang kalau hadau matai kata kelo ngejelas segmen dah otam adau ane. Ia hati alasu. Jasi kudang basa kata kelo ti ala pukul naji 25 minit ngedau na'a. Dan lahu tina pukul naji ngedau ilang kurik madi tam sentai payang jaki. Tai kelengi dengah man paun dengah angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi empat hitam tak kelengi dengan nan, tetap kelengi je lagu ala kenan lungan wan ihati langkuma Yesus nah lajak.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ngelara, ngeluan, dahin hapan.
2: Pakai FM G07.7 dahin FM G06.0.

0: Okey, mau sengadau dan lahu mau ke sengelaraman di Tamlim kerana telah pejapaji alam segmen dahok tamado ani. Jadi nuka dahok tanpa kaledo ni hati lasu tiada dahun nak melayu na hati panas dahin dahun tuan na hati hot ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi yang pernah kue basa aji kata ku dan lahu kata alenai menbakeh tam. Tidak kue mau ke selebau dan lahu sayu ngedau mendalam bakeh-bakeh tam alenai Maja Usu Wina Man Philip Yong Zulkifli Abdullah Zul Selebau Manajuk Imang Simon Iman Ezarina MK Paulus Juk dan lahu baketam Ulau John anana dalam baketam alang unai Maja Usu ngejeloh segmen adahok tamado ane dahi nanti ni aku sang basa katakui ihati lasu dau dani menghadau pakai payung nurepah tupi nyinang dah belubak haruk. Dahin tetelai nak kata alanai membake tampol sejuk sengedo bake-bake dahin DJ lasu lan do anih kena tini sekena manika polus juk alang umatai kataka ngejelo segmen dahok tamado ani kenana segmen dahok tamado ni jadi mengkelo bake-bake alang kira maring ne pejidahika ni lahu mengkelo ngenap matai kata keluti engkletena kata keluti tua jasiku dang basak na menuh ani. Jadi menitam lim menana segmen dahok tamado ni nuka dahok tamajima mengkeluh hadau peja-peji kelengi radio kami RFM lama toma pukul 22 belu hadau atau pukul 6 lebih putung-putung dau dahi lahu menitam lim kerana aku sang ma'u kawah ni aman harintam hati DJI alang teh marudi ajaka ani jasi hadang ma'u adahok barat teh joh hadui alang hakna marudi ajaka ani.
1: Saya pahabung ngak nguak menitam alang PGD nak kami mini studio habai hunge marudi padu do regata baram marudi 2026 kita menyenang ngamu tamak do ketelo ani hana awan

Bake-bake haredo kaya Miri FM sukena pa DJ. Dahin lah hui hamatang tini ya DJ ba uno si keteng yo dah ara habaram are gata 2026 ya kedatang tini ya. Jadi menitam lim lampak kui amte Haiti bi itam apa ana pejidahin DJ ta malang pa ana kusi nundi dah habaran ore pa minate si nunun perkembangan te baram regata ti anda lok kusi ka menitam lan te hakon ti ini ya. Dahin lah menitam lim mamang kelo hadau lahu tino puku na telo alvin a kelo apa ji dahina DJ Tam alan teh ha mini studio ha marudi hiti ke jadi menitam dan alang matang-matang tejo program PDK Tam na mengkelo hadau ya tino puku na telo lovi dalo mato live mana mini studio ha marudi hiti ya. Dahil lahu kladang angin ang live na ha Miri FM official. Dahil lahu ha Facebook tam ha Miri FM kayan. Okay, na naji info manitam lim. Dahil kerana aku sanggeri tam tekelenghi. Jilagu ala kenan Dennis Lenjau ihati urip hudik. Dahil man onan ay tam te paji alam segmen nurepa alam program dahok petangan nurepa tebara.

sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nama dua, itam mesti perhati anak tam hutong do, teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, ba nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu, imna ngedone, nunaran guru alang imminat lan. Abin nun keminan ha kentak menanak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat temeteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nak anak nan tahin nang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Ita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang apan dah lemah. Anak lang apan dah mahiang. Angklo hinang ji anak lon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak na lah. Abinu na tide, abin iha jan mengambil berat. Abin iha jan metang. Abin iha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur dari tong be. Tong be ni lang atak jak lan tabiat hitam orang ulu. Jan tendang nanunan. Ke anak tam. Abin anak tam ni anak ji harapan. Itong tam metih lembeng ni anak tam ni. Anan lang antak menggunah jima. Teguh tak kumuku. Teguh tak berjaya. Lang kelima na. Menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Retina. Nana masa sekolah. Ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehenda. Tiha nyinang wayang, dehenda. Tentang pendidikan, dehenda. Tiha internet, nah hadui kreatif, dehenda. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kena awin, upadah tusah alam sekolah. Nyeman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nulu, baik nurenuti dahok jak mendah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan ni.

0: kuy hirom riang duan men umanya riang asap belaga di kalau so kuy kalau anak kuy halang baya-baya ni kuy petangan lah kalau macam tu kalau sekolah saya kalau nak ke barang-barang ada kalau petangan nak kalau sekolah hello rip barang kalau barang anana dahuk mo kalau okay si aku dah ingin kalau punya kuy jangan kuy aman duan jangan kuy aman sana para kalau sendiri kejam perbanyak dahuk ni aku ya amun kalau sang barang ada kalau dore ko bedo baya tu rip kalau kre ha kalau tangan lah ingin nak kalau saya sekolah kalau kejahaman murid baya tu jangan kalau puara murid kalau ha kalau sang puara kenap kalau dah sekolah kalau nore rutih tak sedun apakah kalau saya kalau nanunan sangat nak kalau barang kenang murid kalau alam sekolah nanti kalau alam maru tengah nak kalau korip hinain kalau tamain kalau ku kalau tak maru barang nana dah hok kalau alam sekolah tegur jika li jidu main kalau li pala hinan tamain kalau acen kalau merah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena pelunan umar tu kalau dalih telo nak nana gini nanti sel dalih telo lahan telo ginang dah baya-baya teh nana dah hok kalau kasi dah kalau api dah kuih jaguh manuan ya pokok manuara kalau sendiri kejap perbanak dah hok ni dan nana dah hok kalau
1: Tuhina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

0: Serep tup buadian tegang metegung ujung patah. Oh lingkung anak-anak kaya asalnya radu tangan naskula.
1: Okay, mau sengadau dan lahu maok senglara manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenani bawa jeng hati hat lagu pengakai baketa ma polus juk kenati ni hat DJ ada ke lagu nun tua lagu ala kenan ibawa jeng kenati ni ya jadi sekedaman polus juk alang kira kahi nanti lagu alang naiman pasta ibawa jeng kadahin lahu tini baketa payak ding sengadau mani tamlim ala tek leng hire dokayan ngadawani harap itamlim magelim dahilahu DJ dan kamain lagu liveng ala kenan Diana nini dia lagu anan aktujo mana dalo hari kadahin dalo bake kui lahu. Okey hayukah apa ya ding menonin hana kui medak lagu pengakai ka dahilahu tini bake ta mihati payak ding o matai kata nak ngejelo segmen dahok ta madon ni. Tino kata nak tini. Aduh ya, tok lasu dah wan ni. La aiku ikan tini suka nama ni kalau upaya ding ala umatai aji kataka ngajelo segmen ada hok ta medo ani. Jadi kerana aku sengkerita perlu pejoh peji alam segmen dengah keli Okey dengar klik alang unaloh alang neman sibu tenam pasukan alang wakil lima bahagian alang sentai belawan alam pelawan pikebol hida umun plus sayak duman antara bahagian Sarawak alang unaloh endhana hapusa pikebol SMI tek daw miguani. Jadi pasukan alang Malawi ni hati alang neman sibu kucing miri bintulu dahin sarikai dahin lahu tino sibu alang jadi alas san ngavana perlawanan anan dahin lahu ate dua pasukan alang wakil bahagian sibu dahin alam nak kejohanan anan ni hati persatuan pickleball sibu dahin lahu te pengiktirafan alam nai mempersatuan pickleball Sarawak dahin te sukung alam nai mana jabatan pendidikan negeri Sarawak. Jadi Presiden Persatuan Pickleball Sibu Alang Lahu Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik Joseph Cheng Bara tino perlawanan anan adang sedia jingavan men atletnya alang tai bertanding ilau pengjam dahin lahu dang nadalok kejelang ji dahin ji beh men kira jadang pelayang sukan pickleball tehang dahat nyam. Kan hati dengah alenai manasibu dahin dengah alam belo alenai manasibu lahu tino pemain golf veteran negeri Li Katung alam jadi juara kategori gross menui hadang na jatuh telok-telok pukulan alam kejohanan golf amato senior tertutup Sarawak alam ke-5 Piala Datuk Ding Liang Chong. Alang andhakna hak padang golf Sibu. John Ling alang lalu bundua tinoi hak dengna jatuh 46 pukulan. Wong Tung En jatuh 40 saya. Badrul Zakwan jatuh 50 telok dahin Wong Ki Ting jatuh 54. Jadi alam kategori net Ting Si Sien alang lalu bundaji tinoi hak dengna jatuh 33 pukulan. Alang lalu bunduai hati Ki Ing Ping jatuh telopu tusuk, Matthew Ha jatuh telopu saya, Lawrence Ngoy jatuh telopu saya, dahin Wong Li Chai jatuh telopu saya. Jadi dalam kategori umur 55 atau 65 duman, Muhammad Ramizan alang alalu bunji, Matthew Michael alang alalu bundua, dahin Chiu Ching Hock alang alalu bun telok. Mana kategori 66 atau 75 duman James Enjeng Norepas Sinjeng alang lalu bunci Chang Ken Ki alang lalu bundua dahin Rahman Mazin alang lalu bun telo. Jadi mana kategori 75 duman berhujung Yong Chi Foy alang lalubun ji Anthony Tan dahin Tan Sri Peter Chin alang lalubun dua dahin alang lubun telok ya dahin alang lalubun telok. Jadi alam perlawanan domana ni teja tuh 20 pemain golf melim dalih tam Sarawak alang lahu melawin Kuching Miri dahina Bintulu alang ngio perlawanan alang endahna. Okay, manitam lim adana dua dengah kliah dan kusi manitam lim ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan lelau dengah kliah dan hitam kelengi tek jaka alampiah lovey ngedau ajima. Jadi kerenih tetelok pejoh pelalau kelengi aji lagu pengakai bakih tam hati lagu libangkui ala kenan Diana Nini.

Okey, masa lebih dan lahu ma'u ke Senglara Menitam 5 jadi Maditam Utai Keleng Hiji lagu oleh kena El Wuri ni hati sendon lewa papan. Jadi kerana aku sengkiri hitam perlu pejoh peji alam segmen adat asenta matina aku sengkiri hitam tekeleng hi tekna labang ala kenan inai ura kebawan.

说的那那好像白啊喇叭。

Thank you.

生了呀，爸。

ni Tamli malavi ani dahin lahu atini adi je kuma la sudo hawa to front marudi adi je baun ngina aku na bangu alang ateng norepa inang bara meregata dui ka homata norepa dui ya tak menaro wate kena tini ya dahin lahu kena tini kerene sengaran 20 campuran tertutup 5 do dahin 25 lake dahin lahu aku na bangu pehito kerja mesau luhap sebarang ha marudi nona palhu ha hungai marudi ya wihadang awi teluhap kloting kelok sona alam tung luhap norepa wihadang kelok pengnalam j plastik ti tani ha kahu malam plastik nangke hana klote mesona ha tung luhap ala dah sedia. Okey, jadi manita malang teh marudi jaka ni hitu kelok ya mengkelo mesau luhap sebarang dahin lahu mengkelo hadau dui atak kahum dahin mengkelo hadau sedia payung norepah tu pakai tupik lo awik lo nginang dah belubak haruk. Okey, nan ada hok pehituk men itam lim hui namen kelo alang tei ngiyoh nepaten nepak baram regata 2026. Jadi kerana aku sengkeri itam tekeleng hiji lagu kayan Kalimantan ihati puboh urip.

0: paan mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglalai dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mangkesahna senaman alang bahat, dahin manglalai darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Daho halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Ngelarah jaki, miat pengjam.
1: Nun alang takap imna empai musang tegudau lasu. Lubunji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai matalah pitem dahin alang te anti UV. Lubu lima, tangan du'i atak tua dahin matutak du'i atak mi. Lubu enam, mandu'i atak alang hipun Kevin.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Sayo limka? Apo, laso lan ni?
1: Yeah, marung lanti dah atong jun ice cream.
0: Haling ice cream ani di?
1: Eh, mamusoluhap ka barangke?
0: Nusi dah jam?
1: Ay, nusi ka jam masoluhap tungtung nunandang pagkasap layan talikin tambur? So walang tungluhap ti, ka kompan tun ah.
0: Eh, lando? Nusi ko'y kasi awi nunan o. Oh.
1: Lan, awi amitam hilaan sang lawat kajaw layan dalitam. Huwi na mentebin bayang.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai penyangga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai mai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
3: Hello, aku DJ Baun, penjidahin kelok, ngajaloh program ngelarang ngeluan dahin papan.
4: Kena naji lagu ala kenang Kerala Malai hati jipu suhala matiro lagu negeri itam pelan 50 jimini pukul na 2 lebih. Jadi menitam li malak tepi tamini tolaan sampai pukul na 3 lebih tino pukul telon a kalau pejo peji ala program PDK peji dahi na kelo. Dan nanti ni aku dah berasa aku dah menitam li malak tepi peji dahi kedara telo jam ni di matoh ma pukul na 2 belu adau atang kerai ni. Jadi mengkelo teha kucing serian na lundu bau mengkelo pelalau maram radio klo bi klo dang pejo-peji kelengi ngejeloh program PDK peji adahin DJ Livan dawa DJ Yang ya. Jadi menitam nim lagu ala ngavang pahapan itam nim lovian ni aku sengritam te kelengi je lagu ala kenana joli jengan ihati Bella Annabella. Okay, so lovi din lausang larah men itam nim.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: ambil dana dahe na salam pa Malaysia madani mana tolalim bake-bake radio kaya dalang lebo peci dahe na telo ngajelo program PDK peci dahe na kelo love ni itu no jam tama kerani tu sumine tu lalu pekun hatelo love ya talo maklarah tama love dot 625 da bulan tu su talam duma na 2026 no dengah mana telo lim bake-bake radio kayan. Ya kena talam maklarah ta malavi ni telah pun batong alang sayu make paen ya talam maklarah ta malavi dot nom ya kahum hadoi lang telok na bi talam menuti asen hado ke pajaki tela santa radio kain mire FM gejala program mapi di ke man pukul na telok ani atang pukul na malavi ngap dah hina sen hado ngap telok peji. Ya tak kure-kure info alang ana telo kusi tala maklarah ta leviani ya lebih nak tejo hadu ya lang dana ha baram regata tala maklarah tam ya. Okey, tala maklarah ta leviani nak lo mai sekena mana DJ Rin DJ Baun lang u lasi geri telo tala ma program ngelarah ngelonin hapan ya man pukul 22 bulan do datang pukul na telo ani. Ya, jadi Halloween ni hengeluak peji dah kadijang mana kerana mana program tam ya peji telasan tam radio kaya namiri FM alang paan ngapci itam.
1: Yeah.

0: Yeah.
1: Belaga dahin hat langusan paket pak di dia SWGG 665 kilohertz.
2: Okey, dalam maklarah ta malavia ni ya kerani ita ma pia-pia haji ya dahin DJ Levan nalang te ha mini studio bara meregata marudi ya dalam maklarah ta malavia ni ya ha sayu ha kenap mana tolalim. Hello nyang. Ya, hello Malika Levan. Dengar mana telok lang teh amur di?
3: Ayah lah suwe ya. Jangan ni korang mesti kujam no nak tukar ni rano no no. Alah suan ni. Awi, awi teh pun kutok. Di kenyek mat tu kutok ujuk kawung tak nate lah suan ni korang. Wih nada halang teh ni nang belum baharuk jangan ni. Awin kerai ni alam dah belum baharuk kerai ni. Kehum kada halang ote pidah teh lirin. Bahe ungai meludik tinim. Jahin lah ote kabalai alang teh nyingau. Teh ni nang ngio. Ini dia ngejeloh skrin ayah alang ansa dia ha kemah ayah ha dataran meludi ini ya. Awin nate lasu awin te balai alang gerida hanyam gerida hukuku dah kemlok nada titi tua nyenang skrin nanti awin aku mak apa nuna nuna tak tahan si lo tahan jaki kau teman ada ayah sila tahan gurem ngak min nuna apa nana ke awin ha jaka keluar nuna ke adang ha jaka nih tu kita nyenang dah belubak haruk besar nuna ya.
2: Ya, okay, Norana asin aduh ya telo alang teh hamurdi ya hati lo Norana deh tak sandut.
3: Tak sandut tu kan dah lah oke mentelo alang teh atang ha meludi ini kelita klo ti mangklo melo na tengah pada lang momen lalu alang kelita ke bahi am teh ngab kelita ya tike amdang te lalo titin a ujung-ujung dan lagi kelita telo tena telo pala kelita bai hilang netung kelita ko ni kuren telo ka bisa lang telo ka ti ya an telo nyoh lim aturan pihak lang te kuasa alang te jaga hamludi jarun regatani abin na ate bale ala nalang an ka pusin ne tang si te kelita dang ne tang lempasan ini paking na suatu anu no pana telo jaka ni to ka ti te ke daun ha telo ne dang negeri kelita telo lang anu ne tam tangan lempasan dunia bin dah kapalan pa sidang ane masuk ini ke na te keselamatan kati behid hanya lawat alan dalam buku lawat alan nanti ke dah amdang negeri kelita dah tangan lem ini
2: ya so kena menikah Levan bin aku si info-info mana telo alang te hadui lang dah na hamurudi jaka ni ya kina mana telo alang te hamurudi pelahu lame sayu ya dalam barang meregata ni ya kahum pelebak hadui lang telo na korek. Ya, dalam menuti hasil hadu kurin DJ Levan habde ngiyoh keselamatan atau lo lim dan jaga agih telok teda do lasu ni.
3: Jauhnya ng aman uhanin a telok peji dehin hakai ta malang te an kawa usun upuilah de peji dehin telok lebih ni hakai to kati no si kete hala bagi ta alam acara-acara regata lang anda dumana ni bi ani telok man uhanin a telok peji dehin ketua kapung ading lah men umaru long suling barom ya bi empan nan ring kelang hiji lagu ring aku seng apa apa telok teji lagu nak mentelok alang te ujung alang alun cakani mentelok alang te alam baris telok loh julun telok loh netang hak meludi ni je lagu alang kenan Daniel Bampa lagu alang kumak mengtimah mentelok lim dai men ohanin ai tam pejo-peji dahina amai tam ketua kapung ading lah men umaru long suling.

0: Belenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita. Okey, pejabat-pejabat telasan Radio Kayan Mir FM hendak tapang ngavan telok teja kan ni ke ngina hitam di malam batu ngalang mage kena palang melu dahin denak sayu tu ate dau kelarah telok ujung migu nuni dahin lebih ni awilang kurik menadi tam pejabat-pejabat dahin amai tam nurepa dua hakai alang nai peji dahin telok lebih ni ngecelo program PDK telok lebih ni saya lebih mikamai. Amai telah ni hati ketua kampung ding lah Man Umaru Long Suling ya. Hirandi ku atang ni dapat regata ni dia.
1: Saya lebih aku keke ding Man Umaru telok kayaan Man Long Suling. Kawan ni Man Umaru telok Long Suling hati megak te dua 20 lebih 24 kawan net tang ham lu.
0: Oh dalam dia.
1: Dalam dia.
0: Nah ni nang dah lagu ya. Kena keluar nang kena pelan kau ni nang ni.
1: Alam keluar lah naya kawan nai hati kawan nai kena jam ni nang nono. Gaya tam belum baharu hati. Anak-anak lang keluar kawan lan nai ni nang ni deh. Ni tetu kan ni.
0: Dah ini aku ada kalang nai ni.
1: Awing yo mentelo menumaru halong suling ti kawat dap kalang nai ni deh. Mungkin te kedalo malong suling halong menmiri ni te kedalo kuri kaum ja akan nak men ade abin nai menumati kawat dap kalang nai menumati.
0: Okey, dan ke para lengkap kalang nai ni.
1: Jadi alam lengkap ti doh. Dah kui ran nak ti pegi.
0: Pegi anda dengar kan tadi nai sayu. Okey dah hin lah okey. Ani haud duman ku nai nampak regata ka to nono ni.
1: Awi nyo halang jam kui malam kui nyemake tega ku nai bi aku nah dau duman kuri dan regata. So alang lang hituk ku lalan hati. Aku sendiri geri telah uma long suling ne belubak hamlo di ni megak tel duman 2020 telok di kalau ne nengio dan geri je heruk
0: dia kan bi duman ani ke te ya
1: duman ani ke telok halong suling dia sibuk lan telok sen kalau te na nendi
0: sedia
1: sedia.

0: Jadi kedua nel alho awi ngioh do man nel oh dikita. Jadi kalau kai nundi tolong te serikat pembalakan nelang nyelang te be uma telo ti kahi nundi belajar aban alam minyak aban kalau negeri harok lo kalau menudik ke tang ha melodi ni. So memandangkan do man ni ke mungkin usiten nete company lang jelang ti kalau aban kalau ngelait. So anak ke jina ayak na kalau amne alang kedua na ke lagi-lagi pun lega minyak keren ni sate mahan ni ana lim na kalau nanti kira
1: bahat
0: ok ni no palang duman regata lang sang nail Allah kalau memang sedia ngenap sang nai.
1: Iya, we ha duman-duman teguk kelok tek ning yo belubaan ni ke tek lubun kelok ya.
0: Ang yo hana kalok nai jaka nan dia usi kalok ngenap ihapa sang tek lubun cukup melu ihapa tek lubun melu lah kalau abin nun nende anana areng pertama kali kalau ning yo dah nai regata hamrudin
1: alang kategori non jakanan
0: kategori laki teka pulu laong kategori doh teka pulu laong anan dap kalang an kalau dang yo bi lubun si kalau dang mega lubun aing yo na aring petek te abin aku kalang usi aku yang te nende tai nyinang ataupun tai pelekak dalam ang nyinang ring lekak te memang ha ate dahin haruk dalam long panai nande kejelang bagan binduno kalau hudik itam kelonan hudik usi te nande belatih belajar mesai nup nah haruk ke tena jeka masa belubak ti pelalau tengah tahan di piah dah nyam di ke hujung haruk pelalau mungkin nana ji lah.
1: Ya, we kalau dang nai dumana ni di keju. Oh, mana kalau tetu kati oh, pengalai menaring dah kalau kulit.
0: Ya.
1: Aina teka nundim tet duman-duman alang sang nai laan pat gura gata no ni ke dang matan laan kom. Abin we tanya nang ke ita malang ho udik ke tihlan ke kanyalan penyertaan. Dan lo alang jelang-jelang ngan ni tu alang kehom penyertaan ala bagi ta alang belubak-belubak alang anak nau. Ke we menika sendiri ke nai akan dun alang ngendap im jinang pat gura regata baram ani anak.
2: Be kui ke ni mang aku minat ke nyinang dah belubak ni. Lanpa aku am tu ake. Be aku minat nyinang baruk.
1: Marung katalangan anda juan-juan na rin ka homelan hadu su walang te anda juan ni pati ka wala ka
2: anan chill ho memang usik ka kuwi malakanan memang kuwi naik ka panaw-panaw te pondok-pondok ka lang te daba juan na nan
1: ngilo anta nyo lang katalangan anda juan ay kaya minan ng jam ta kalau man na along suling sendiri padgura kata no ni ka ni kaji peluang awang tam lah sang juan barang na ni ke ni jam ta kalau biro wanita ka ate mapang-mapang hadiu sudah umaru mina dang alaji boh mandalo umaru tike nai ajuan jamun tikom ana cadangan mandalo umaru tike behite alang nap ajuan hadiu sulang dan abin tan jinang dah umaru kareni pa kahom dalang amana di su wis dah jamin ate juan na mina te peluang-peluang besar ni ke telok dam geri dalo lah anu repa mapang hadiu sulang andalo na ni juan jakat dah kahom lo ni ke abin kahom lan ke katalang anda juan kaum lan kan dah lengkap lek kata dengan tamna til hobin hasil tak sendiri nanti ke abin aku nyenang telo umaru lung suling kat tanja ke telo kuri lubang amin ni
0: keren ni lubang amin telo alam te ha umaru suling keren ni hati jatuh dua kaum umar telo alam te ha suling termasuk gereja lah
1: jatuh dua dan hong ngendap ku metang ke kedona lang wi fountain dia nanti dah
0: fountain alang tak nanti tak nanti awi menbeh telo alung suling pipe tu alang am tahan ata alang an kalau nanan mungkin te kalau nanan alang nyi oh ataupun mudik lalau tengah bananan mungkin dah kuma pipe telo alung suling tasa so alang anan untuk mengelakkan tekanan air alam pipe alang anan abin telapo tu so jadi kalau nana kira belon nak lenganan untuk mengelakkan nende presa atah lempai. Amin sebelum mani dikta kalau ampayan na belona nanti mungkin usia mungkin an setiap bilik putung-putung jih ma te ne leput ataupun komplain pipe na peso alam umat do umat alam jaban
1: so
0: ai keren ni te kalau na te umaru te lo te nanti kalau na usaha sendiri na pipe untuk sedia bahite nunde tutung te tusah te umalah kalau te usaha sendiri so host nak rai ni alangan telo pakai jadi aku te kai te dah nanti jabatan bomba host alak oh am dah pakai ke aku ingin dah pesak na apabila aku dah mau aku host alang loyan ke alang oh am dah pakai jadi aku pesak na tua cukup tua lah biar aku ingin dah kerjaan GPS ni lah dahin jabatan bomba dampat mai tu kan nite telo halung suling lah
1: tengayat nanti utek kekom
0: tengayat kalau ti utek mungkin kalau ngenap dah nai nyinang lan nono ka oa ata hatelo titi
1: jitu kalang sayu lan panana bin aku jarun dara ni ke aku nyinang ke tani ke nona ni pa ke talang anda hana jadi ikon uma lung suling ke ni lo kare ke abin nyinang na awi air pancet fonten nana ni ke oh anana tujuan nak ke nanti utung daun kalau nana nonan ke ataupun tek jakak na
0: usik memang ha utung daun nana 24 jam kecuali teguh ha usan siho pahit kalau tak saya ha amte atak musang apabila ha kalau oh namanya na memang sentiasa pelalau te na tak tenavin awi apabila nanti pekap memang te pahit palang pesok te amin ji
1: oh okey ha okey tak guma aja awi kalau oh hatang te ngaban na awi atak pesok dan nanti anong suling na nan kuren hapa dalang mengalai te mudik ke enang anan tada hati nak luk suling okey mina te kaji tu kalang dengan kalau na tindan na ji tarikan na menuhan ni nak kuren kapai dan na ukem nun marung barang regata norepa marung regata ni ke abina ni oh menduman hirana ni di pulu saya pitang pulu pitan regata ni pa nun abin kerai ni kita dah nyam dalam kemahdui kerai ni ke nun harapan ke norepa nun dah hotangan ke ke menuh tebin nyam kerai ni jadah mejoh keluan regata ni tengah-tengah bayati huwina tejoh kebudayaan tam norepa datang sentam ha orang ulu norepa ha daerah baru
0: jadi awi man baik kue kalau lo sayu kenapa kue te regata ni aku ingin ada generasi man keren ni atang generasi bayati pejoh tetuk hadui belubah harok ni lah hadui ni lalang naik tam makin nendih te jelang te tampanak man beh umah halang hak beh
1: ini nak patah pesok kemah
0: tunggu jaka ni tam pesok hen ngeluan lelan lah
1: benda lo nyaman ni ke bahid hati hado tu te kemudian tam
0: ya nak kejil ho amin aku nyenang generasi ku keren ni te nanti kurang ya naman generasi sepun ataupun taman tau man dah haman nak nak awi man beh telok halong suling aku ngyo si te alang haman nak nak an kurik so nan lim na ta sayu kenap te ni ja nanti ja tuk ati am te pupus ke te pade
1: Nunan ke harapan kata tak te keluhan-keluhan kata dunia pin menu nak te dah nak tengna jadi kerana ini ke nak nak acara-acara nak gina te nak ke duman-duman dalam seng lain anda dapat mai tuk-tuk kalang besar ni menitam jasi winita malang te harap ni kita kaum telo orang ulu narepa te hang dalo hivan dah kiput lima orang ulu lah wina aku ngiok ke te dalam 10% nunan ke orang ulu harap ini gina tu kata ke dang anda nang dang entam petulang luak ada tasen tam menuna norepa halang micat entam ni nang ke tek pentas ayak biar pentas barang regata ni ke menikah sendiri ke nai dan harapan ke minate kaum wanita norepa itam dong ni pedu barang regata ni minate hadu-hadu usuka norepa tek luak anak-anak no
2: mapeh kui ke tai ku panau-panau haot dah te nak jualan ai marung tok kerap tangan ni ke lalau nak kenap kui ke jabak na tok non ni alang na umah hiti ke lang pa agak terai ni pa tahun tam alang ampayan ai hadu inu ni ke aku sendiri pa oi si kunono haman ke jadi telo kalang tengayat telo alang tohinan alang bayan ni ke te kalang berminat aku nyinang jadi aku nangan lah nangan jadi lo pecoh anan jadi teji daunnya hangun ke harap te kalau lang ben beh umah lo suling lah harap kalau daunnya matan awi tok jualan ya awi tok daun lang nunik ke regatan ni harap te kalau lah kampung lo suling kalau te nak jualan te duman-duman akan naik ke dan harapan ku lah.
1: Okey, saya kenapa ku amina deng ini to ka sangun telo lebih ani kurik ne sik ke ka hum tam ku deng ku angina hirang ku song tuli.
0: Lebih
1: ane ya lebih ane aga deh nah ngina ando ku tuli ha miri do ha lung suling.
0: Beli ha miri kau na lima ka temodik.
1: Okay, nginah anau ku atang dan sayu tatang miriti dahin nginah ku adang pendengah mendah alang teh awang tilo marong keluan-keluan alang anak ha meludi ini awi haduman ani ku nyenang ke kaung kelunan ya
0: awi ngiyo haduman ani aku nyenang piah duman 2020 telo di kakuring bi duman ani aku nyenang menbeh harung alang nebeluba kaung menu 2020 telo dia. Mereka beluba nun dia speedboat racing nun dia. Kaum yang ngon ni.
1: Okey, ja ini ni tu beji deh nak ada wa amai telo ni hati amai tokapung dinglah mandu ma arulung suling dahin inai pegi dia dawa ne mandung suling ni di dahin sang teuli ha miri alebeni na ke ngina lima dilang an kuana ha marul ho ala ong nin sayu tuhan puboh lima dilang an kuana dahin pandau dahin sayu lah ho ai ke tam pejak larah tam kleng hiji lagu lang kenan janan ini hati lagu alang kuma dup dup alam usuk mentelo lima reda kayan miri fm.

0: rok non in melek nan.
1: Jan kah rok non tak ke ok menjam tok na abe situn dahin kulat ok nunan.
0: Nyat. Ini nerim. Ina imbekan na mang melek bekan na nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sentuh metat na menikah ya.
1: Sayuka, jinu nak tawa apa ya aku lebak kelunan tini.
0: Nih, mang inku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tepu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
1: Sayuka, asam tusah kenap? Kan ke kelunan lebak tini? Tukai ini sayo berapa harga?
0: Apa? Piah-piah nih tam lawat hinok tua itam kai abin hadu jiak dang tubuh usi miri jaka dahin ngapan.
2: Alam pikoket kun hati gu daha pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lakaya-lakaya ni tugu dahawi jam tok nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak-nak bang jak tike na pikoket tadi anana to kalang antam nyinang kare ni daman oanan lo marung tok gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni dalam dalai-dalai ayak.

0: Nana nanti lagu alang kenan Ezra Music lagu alang ku mak livang te uma aru aku pesaya ita malang te ha pasen norepa mentelo alang te ha dale halang ha beh udara amuli ha umaru livang paan kenap telo pelamana uma aru telo alang te ha udik ti norepa mentelo alang te ha belaga ha sap ha tu bau norepa ha baram hinok to umaru telo te aku pesaya telo livang te uli ya hui nak mentelo alang amdang ne uli ujung duman na te ha dui na te sekolah norepa na te nunun to aka to kala amdang antaloang ya dahin kira ini hitam pejoh ngeluak peji te alam program ta mi hati program PDK peji dahin kelo lovey ani peji dahin ji hakai telolaan mi hati aji ji ada kenan pengusaha pengusaha kraft tangan alang te bejuan petgu bar amregata 2026 ni sayo lovey manika kenan kakak kunehan ini bi menitam lim ke mina telo o kahum dala nak ya ni ya teh puan aran lah ya inna jala ke puan aran lah alang asana ni man
1: lokese
0: lokese sayo dengar ke ada ni ha
1: sayo ka
0: eh bai ka o huyan no ka jarun no kuri dau o bejuan ha meludit ni
1: lai kita ke bita meloan
0: aku makke ada hina ngendap ku we halang nak loh ke matang te jo hadisu nerepa produk-produk alang imjuan apat bu barama regata 2026 ni barang-barang alang imjuan ni ke kenon lim
1: ke berasa kenap mentolo RPM alang alang masa ni peluang ini menakui ngabandang ni bara-bara produk ku te daur regata ni memang ngaji masa alang kelalau sayu men kami alang bejuan lah betul lah hadui su kami ataupun hadui-hadui alang au anu me na te daur dalang oh anina barang-barang alang ak alang o ak gri te bloba ni hati kerap tangan man produk rotan way produk way kahum kan an-an na alang alang agar teka lang alang ak na teka lang akalate dah manbe penan alang itong kami pia-pia masih kati aku masih dalok kau masih aku lo agri barang man aku jadi hadui-hadui entak nake jadi maju ke helo abin ni tepiah-piahnya dui nah te kahum na an ka barang-barang agri jangan ni bi puji Tuhan lah alam kuri dawan ni kira sayu kah juan ku
0: abin dan ni pelahu ke sak kahum nak lunan dan ni lahu abin ha maga te dau suti dah nyam kare kuri apa na dah nai lim dan ni ke ngendap ku matang ke um matoh men duman heran ni ka matoh na hadu su waya ni deh katalang im na indo na pakai waya ni lim
1: ring-ring guna masuk dalam kraft tangan ni memang aku minat teh hadu usuk kalah teh hadu wai ni menduman kira menduman puluh pitan nan atang kerai ni memang atang 20 dan ni
0: ya wi ku nyenang ke bag bag bag kena lang ke home im nah tak ke bag ni imanyam sendiri kan nono ni
1: alang kerai ni memang usik kuidang manyam lah adui manya mani ada te ala masa dahin rumit lah usi tadang nana jangun jadi akapi bele anu dah lah
0: ya, bele
1: bele oke ihat aku
0: menang
1: nanti menang nana bek jadi bek awen aku nyenang ja kanan lim kelunan juan bek kan bek alaman penan teh dah alaman penan hajuan alaman penan hajuan jadi kira usi nanti laku ne jadi han aku teh kenap ku ngenap sang ubah na jadi ji bentuk kalang maring
0: ji produk kalang ada pelan ya
1: bentuk na dap na men ulang an hajuan paan-paan jadi jahat sayu an ha pakai jahat selesa ha pakai paan no nana ring na
0: okey awi alang teh imna sendiri ke alang apa ya barang alam hak beh ke telang imna sendiri alang pakai wayne ya produk wayne
1: menuna di teh ke kuinana nawina bakul na bakul awi ngawan matah luti tigo Christmas na bakul awi bakul persembahan kur dah kaum gaok naman ha gereja-gereja bela kaum kan halang jam aku yo nanan hin bisi nak pedang nanan ak serah man ji kakak ku yang nanan di nalang nanan lang na na wayanan
0: na bakul
1: na wayanan jadi aku itu pute lang aja tani ni nah lang nak be kan ni
0: okey alam jarun dua dau kalau dua ni kita dua dau kalau juan ha barang berkata ni nun produk alang paling ke home anda boleh
1: aling paling gahom halahan bag lang sederhana bag handbag
0: handbag kanan dia
1: kanan
0: nah kadi nak kebo lain kalau ore lo nginok la ni nang tebel an menan ya mulai an ana dia den lo ke ate alam proses kana bag tike ngena pa ku jam no tok proses kana bag kabin manyam la dike da ala masalang dara ku di hawika ala mendaha penan ni ya benar-benar kah ganala kata
1: ya
0: kan nono da ala an imala mendaha penan ni halang o anda ha nana jat notika ataupun nono ane
1: okey ai ku ni ho da lo lalan ala da lo alang abin te dua laung dawa penan nan dua laung dawa menudik lah ak ni ho nama nak ku ibin dawa te dawa dua anan tu aku ni ala ala wai lah dawa manyam simple tu ampu ke usia u jadi awi dawa nana hu kota mahan lagah na abin awi dawa nana kebunang ngeluang nundo manyam beliling beliling sama aku lah ja ha, murah lagah na salat dawa na murah pelagah na lah awam aku
0: ya sini tu sah tak sang nasak nasak ke dalam
1: cuma aku munang bulan tu asih sini aku nasak lah
0: oh nengke ngepat na
1: ngepat na tu sini sayang at sosau lang malatin nana dah hukman dawa
0: dan proses na lang at tak katek na
1: alang masalah na tu tak ngepat lang mahing izin talang amdang
0: oh izin nanti ke izin kepat izin basuh mereka kan dah
1: abin aku isi kepain gue teh belajar alang lebih kat lah alang lebih susah jadi aku pakai yang biasa tu lah izin biasa izin dah menu nak ni ke alang pakai
0: yang cepat pakai kuda kan ni
1: pusing yang pusing
0: oh lalu ni abin ni kat udara na hadu isu ni ke te agensi nurepa pelita halang tolong ikak te joh hadu isu ni ya
1: menuna di te jadi dalam pertanian asas tani nen ada te dalam tolong aku ok te kena lalai izin aku ibu aku am dang pakai izin dalam aku ya nabin sihat dang menuna lah abin aku am te belajar marung empat pakai izin handal lo mesti nak aku pakai na aku yang biasa nak aku pakai izin menuna anan tu lah
0: ya abin ya omang alai
1: omang alai
0: deh nahu pegu barang regata anu ni kita ke hum dah lang nai belek nu tiket te ke lega jaka baram nu regata anu ni lebih murah ka ataupun nu ni ngalai ka
1: baram regata anu ni awin jelang haut baram regata te ka ku juan na kira dua hangun baram regata ni aku te juan abe ka ni jadi legah na akna memang telang tetap telang kurang boleh kurang telang siha mahal lah lelah
0: nyoh dang tak kakum okay dan tek joh barang alang anak na ihati marung wai baik kan ni kat lang kahum kata
1: baik kan
0: nun lim na an baik kan ni win ita ni kita tete lo baik kum masuk na antanya nang ngibah lim tak jasi dah lo alang tek lang hirin dia kaya lebih ni ngibah ni pala lepau klo tete
1: okay alang paling alang dah suka urip kerai ni ha alang alang te dua handle dua awan gam na ke perintah dia dua awan gam na ji anda bilang ji an gam teguh dah te awi nahwa ka te dina ka anda bat na bilang na te dah gam tu ani ha anan alang paling laku ak juan na jarun ini alam bye bye ni lah
0: Alang habeh tiket non lebna anang te.
1: Te kalang bek alang dagaya. Alang bek kira awan dah alang hipunan nak. Awan susu dah ka. Kira te nyenang nyenang na keperluan tam itam murip ni pa te alang kamanak te alang nganap mate mo dah. Pempas dah alang bek yang nganap dagaya apa dah.
0: Teji anaan mari ngala ang nyenang nga jaron ini na na ni lang ngaban telepon na nan di nya aku
1: ada jaron tutak aku na na no na di biha paan paan lah ko kay ba ko na tusah na na win daw
0: oh tusah ta sang ngapat na
1: sang ngapat na anan lang aku yang nuno na na win
0: bi lako lan
1: lako ka di tusah na
0: oh ano nan ke alang pia vaksin no nan ke nuno ka
1: tay kalang vaksin na nanapin na kuy na hadoy ke tanda ko na katalang na ka akira lagahan na akira hadoy kuy ada lungkot te pendapatan kuy sayo ka atau din atau nono te alam ji barang amin tanda kuy gam ji ajat ke jam na kuy kuri lagahan na kuri gaji kuy oke tak lem tu na jadi vaksin na okanan si kuy nono na amin usi ha kuri hadui kui usi pendapatan kui kahum tu yang anaman oh alang dah kaya dan awin awi tadi katna lah
0: kata pun alang dah okurin ni kau
1: kata pun alang dah okey sang tak namahan usi hak nak beli
0: oh nanakan
1: nanakan vaksin dah okey nol sang tak namahan ke usi hak nak beli na sang tak nuk murah tak alang lugi
0: biar dia lah paling kata na anan na kira ji kening kering tam dia lah ketah nak kalau na lah hadu su lah
1: tapi hitung dah lah lang nak
0: dah lang belak lah hukum aja dah lang bikin lale nun lega ni mahal lah kontak kami antar nyenang hadu hadu dah tike ji cabaran ayak katilah hukum bin na tu kalang jahat kajau anda pakai jahat kajau jahat sayu jam nak antar jual hukum. Okay, men generasi dah nyam kerana ni kan nak nyenang sambutan dah nyam tek jo dusu pian nak tek bag alang pian imjuan ni ke nak tok dah nyam tek kaum ke dah boleh nak ke ataupun minat dah tek barang masa ni
1: aku nyenang dah lang nyam ha memang ngenap tek dah lang ngenap ke bi usi dah matang eta nono tu sana ni do anti usi dah kuman nanti sakalo matang nunan jam ku explain man dalam sang tusah ka nono jadi ten halang umun akira umun tengah hana memang minat dah dah inway way lang men ko si si dah si dah kira lega si dah kira nuno tusah nyenang nabi ngenap tu halan nah kena tu
0: okay pergu event dah kaya dah lepas keluar dah kaya pihak barang regata ni kan dan cabaran kalau alang juan jaka ada barang regata
1: ni kan jahun ni alam kuri darah ni lah alam dua angun ni alang cabaran nak hati siwa tak baulan
0: oh, siwa baulan
1: jadi anak-anak ji ngawang amdang turun harga barang tutui pa kenap tapa alauli bayan siwa
0: siwa daw
1: siwa
0: siwa daw kan no
1: siwa ngawan tadi
0: jagun pelalo bayan nanti okey awi telo alang ne nyenang barang mereka tanu ni ke telo nyenang awi barang dalo ti awi mahan dika awi dalo plamana te bayan siwa dalo katilah ho bin perlu anda bayan lim lepo-lepo dalo ti pa lubun kuri lepau kok de
1: lubun lepau kui tusuk lu ji
0: tusuk lu ji belum bang lah emlai ke lo dalok de anu si ha kata ni bag ni tu anda lo juan bin aku dah lam dia nyenang te kitchen kitchen anan dia lang anda tok te bag lah kitchen anan dia kajau lan kalau aman kalau alang mijat ni belu di ini I love meru di anan de
1: yang anan upah na de
0: upah na no dah ko bayar dah lam de habah ko lah dua jadi anan kalau alang kajau lan na te ha
1: teka kitchen alang manbe manway
0: kitchen manway lah ho
1: dan selap ke jenan abin ketukoi nak nak kan
0: oh okay
1: baru
0: alang te aran meludi anan lang anda pile lan gore ka bin ka jo jam na depa
1: na o ka dia na
0: eh
1: ada lang amnai ti ba
0: eh ada lang amnai den ho ada lang ketu nei hamludi kana lo gore nya
1: kenangan ha nei rigata
0: oke awi marung harapan ka ate jo hadui su ate alam bidang hasil hutan pihawai no ni ke anun harapan ka te jaka alang sang nailan
1: eh harapan ko ngenap lan ko itam alang lebih-lebih naman kampung lah manudik no nan antam pakai na bahan na lang te te halam dalih tam na awi way ni awin malay lang tam balay nila way pa bius itam haman no nuno pakai na kaya ako jatam piah-piah ninang bahan na lang te-tebe tam jatam am lale-bale lang antam malati saktam banana banda lang an, lang magunah ka lang dang tam jawan ka yung kahom ka gaya antam nana pa antam nabakul ka tamiang-miang ka nabakul awi nun dahahibaan ka kahum lan hadwi dahahibaan man uwi tam kaya ni marungtok naway ni pa daha sa diri ka lang tayalana daha sa diri ka miang na main na manyam na jadi bakul antam lo ba tam lo ke teji jaka awi bangsa rigata no ni ke tam green na nayuan na jadi ji pendap ji tabung tam pelalau kita nak nati pa tam tam na ke lo na ke lo ba nai na ji jangun ke tam na green na jadi te pendapat tam tak jatam te lega hanan
0: lan kurim te jinang ke haman ke dah tuge ke dah na produk produk te ke
1: kahum bahan lelang te te alam tampa wisang ai bulu re dam tam na na tam lo na lo mang takut ha ka melo nunaran na jahat nai nai kahum ke nai tegeri nai ke kahum na ate masa-masa
0: awi dah lang melok-melok kore mana na ko ngio dang kedah baran na bang kelok alang te juan no ni kore ko
1: na baran kami alang jan-jan padong ke dang na maok na man kami ja kami gerina ka ja tam piah-piah na tilah
0: jah sukup barang anta juan di ko mapin padong usita ba na ka home ke
1: usita ba bin dua ko su tani
0: ke tena miat-miat na kelok alang ute ati ke ju ka home ke tulah antata mendahan ati ko
1: nanai ko
0: Aike dahil lah oke marung kenalan mana di taksi ji aktemu marung pesanan ka pesanan ka mana ada doh kare ini ke jadi tangan norepa amu ha eh ke tapi tak alam hadusu norepa hadui hagen nak juan nani lang anda ha eh tipa nanti aman ke dah bete dah juan ke emak eh ku juan ke tak nani min dah ku maha angka jauh nanti ke nolotok marung nani kena
1: ke memang nunana gaya tam gaya ku iman nak memang usi ku makang lah jadi tena ku tutak-tutak dah indah anu ni ke jadi jam lah ku masalah tam doh ni lah halang lana hae ayo hae ku barah hadui ku kendah na bilang lana im tigri ka jangun bi dap noh ka kenap ka awi barang ka laku ji ay isa semangat ka nan jadi tena daw lang antik ke tangan ni ka alang tangan ku ite itam doh lang umun na nila kahum ni tam lang umlo ni malo ma jaga saw ka jaga malo ma tak amte nun nun jaga saw lalalan asak lo pasak na awi hasang te dah awi kuri kareke dah udik na na biteh ka an kalajuan te na kami te na dah lang haon ni dah lang balik na dah lang manyam na lan nunan jadi an ha te na hadui dah lang haon ni lho jika tu sah tasang nana bau lah lek pa win abin kahom proses nama tuhan lah.
0: Abin dah lalu mati ke Malay dah lana. Bi si dah man kenun
1: sang dah lana. Jadi an ngepah ngepah nana tua ok man kami elang berjuan ni.
0: Jam ke kelok nuno sang nana.
1: Jam nana dah lalu haman. Tak dah lang haman lang kreatif pun dah deh. Manyam nak kan, nak hong kan. Abin mengalai nak hong, dah lang uteteh oh na, dah lang pidoh pidoh na. Jadi nak dah katuk dah saw dah ataupun dah nak dah lang teh oh. Na barang tila. Yun lang ni alang pikin kuite marong hadali usun.
0: Okay, mina te dahum laan kanulaan sang kira muboy dahana ni ha barang regata no ni padgo lamay dua daw ta malak laan ni dan ini henji ma ya.
1: Okay, ya saya kenap harap lo lang alang kalang hini na hi ya klo binga ni ne tang hamrudin ni lan kaja kalan ti ke pelihai kata apa biar lambat selamat kulin hadi na enak lo nyinang kahum lamai sangan dahana lebih-lebih na man kami alang juan na ni ke kahum kat lang tungtungan na mi juan ni
0: alang antam perlu
1: te pa ino te halang juan ino te kami alang juan
0: ni kata ni man kalau alang inang lan buah aman deh
1: aman na nagil ho aman na ni man kalau takut nubu aman na ni aku bagi aku lah bawalan pendapatan ku teh amanan ni lan hawi ji kat alang amguna kahum halang mengalai pakai barang ni intubo jadi nai mang awi kadue ah kan mang kumah saya kan sarah ayo sayang nang buah man ku ni mang kelok man nan kan kelok lo mahing ku katok kelok lah mang nan mahing aya
0: bina te pa balai lang am jam no tok na ha tegang no ni saka isak im katok dalam
1: ya hana korek te ya jadi mang kelok nan mahing aya batang ha coklat mang jadi tanah unyi anyi anti an kelok bat nagit na kalau nukun ke bat nagit na te mayo kledau kajawanan jadi kan kalau lo na bimbang melo na gak dih lah
0: banyak pitam
1: entai lemsut
0: saya ngapung ya
1: bisa sih
0: apa perlu antak ngeldau
1: ngeldau megang oke lo na lemsut dang ji jiwan ke lo nan
0: ni halang laku lan gure nak nanti bihak na
1: tusah na
0: nak bin tanya dang kata bin hap nunda dah aku tak kata sang nyopat nak kong
1: sang nyopat nak
0: ni kacau ni tekat nak lah
1: ane na lang kitchen lang maring
0: kitchen lang maring lang ane kalau nyedang live Facebook teka kitchen lang maring lah kacau kitchen way telok dang te matai nak tek bag telok kan ni lah bag lang tak gomtuan ane kong dang lem kan ni lah
1: ino ni mengalai kalang
0: kitchen lem kare ino
1: ane je kelihatan nyam
0: kan ni imna sendiri lah kan ni
1: tupi mankun kayo
0: mankun kayo jomel keren hadim ya leku
1: waya ni hadim tam menuna ni pa
0: imna sendiri lah kan ni
1: teka balai akna sendiri balai akna lati dah
0: ni cantik ini kacau leku alang anda lo na ni ok alang tabaang arah
1: malai kan
0: malai kan arah kore na kau malai nunda benan ya
1: kau malai
0: alang way arah
1: alang adi
0: mijat kita nyenang na ok mina dengan ni toka sanggun tu lebih ni kore saya kenap mika abin habah ni peji dahi ke om dalam ni jaji na lah
1: tutak na jaji ni
0: tutak lah na jaji ni om duman arah dia nak kore kong jam ok saya kenap menikah abah ni peji dahi ke lebih ni angin na tak kelaan yang agak bantu peji pesangun dunia hamiri tak korek ya dan ho hati program kalau ke dangka pendengar nalho man kalau jasi kalau bara mendah aku nak bangun ke mani na dah doh lah wina menitam doh ni jadah tak tangan kenap dah nyoh hadui lang pihak kalau na ni dan ho ngina hadui lang kalau na petgu bara meragata ni ke laong den saya yo panau den sayo lah ho ta tang ka ohna jimati oke ai tam pejak larah tam lebih ni lan kelang hiji lagu lang kenan joli jengan lagu lang kuma livan doh kayan mitam lima radio kayan miri fm

0: Rajaki miat pengjam.
1: Nun alang takap imna empai musang tegudau lasu. Lubunji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai mata lah pitem dahin alang te anti-UV. Lubun lima tangan dui atak tua dahin matutak dui atak mi. Lubun enam mendui atak alang hipun Kevin.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Panopiwe pedah te alana, plihe sayu aseng timah lalek.

Ok, pejabat-pejabat di Telasan Radio Kain Mir FM ngejelang program nerepa segmen PDK tam lebih ini dahin kira ini ke 10 telok minit lalu pukul 4 lebih menadih telok opuji dahin dua hari tam nerepa hakai hak konti telok ihati amai ding lah menadih dahin lahu hari telok puan aran lah ngejelang sanggun lebih telok lebih ini di petgu baram regata. Ok, aku ingin dapat barang ok tek joh baram regata alang anah meludi ini acara-acara alang an petading ajih ma anih di nurepa tek joh perahu kayuh ya alang an petading menjih ma di tek kayuh telok pulu lakek masai telok pulu lakek tertutup baram onang ke masai unlimited doh onang ke masai unlimited lakek masai haruk unlimited lakek onan masai haruk campuran pekletani 20 laong 5 doh 20 lakek terbuka lah dahin masai telok pulu laong lakek masai haruk telok pulu laong lakek masai haruk unlimited laki masai haruk 25 doh masai haruk 20 laong laki 10 laong doh dahin unlimited laho anak-anak atang lebih ni dahin acara menjimadi tino jimadi ihati marung majlis perasmian baram regata ya majlis perasmian alang pejadi kenan yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bintun Datuk Abang Haji Openg ihati Premier Tam Sarawak sendiri dahin lahu ke malam ini na te acara ihati malam kebudayaan dahin Ratu Baram Regata alang matoh man pukun 6 junang lewi anina pukun 6 junang ihati perarakan kebudayaan mentelo alang te ha meludi norepa lamano telo ne ha meludi ni dangna telo te sedia pelalo na ha dataran meludi ini te nyinang norepa sedia te joh perarakan kebudayaan dan langsung matoh te pukul 6.30 minit lebih ni na. Dahin tetamu kehormatan malam ini yaitu yang berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak dahin lahu merangkap adun N76 meludi dahin malam ini ke Ratu Baram Regata hika langsung jadi Ratu Baram Regata Duman 2026 pihak-pihak telok nyinang petadingan ini malam ini na.

nasi ha kalau ha ten ake juan kalau share ka ha Facebook kalau sendiri lah home ya ke nana acara-acara lang te anna lam doa ni i hati don nama ni 25 de bulan 5 jima ke mentelok lang te san ham ludi ni nasi salana telok ngioh te fiesta senam robik baram regata lang matoh man pukun 5:50 minit jima pendaftaran peserta dehin alang ne plaong nerepa alang te peji kulnanaya alang te peji dehin tam te alam fiesta senam robik ani hati yang berhormat Datuk Gerawat Gala Timbalan Menteri di Jabatan Premier Buruh Immigration dan Pemantauan Projek Alang Lahu Adun and Tusu Saya Mulu nan jimana dahin malam jima ke ihati malam penangguhan dahin konsert perpaduan Baram Regata alang matoh man pukun tusu malam alang nai peji dahin tam jakani ihati yang berhormat Datuk Gerawat Gala loh ka dahin jima malam jima noreh acara noreh pah oreh keluan Baram Regata 2026 ani anak pelepak noreh pah hak pah ya alang matoh man 20 telok de bulan di atang 26 de bulan tusu Duman 2026. Okey, manuhanin aku sempat pantau teji lagu dahin pejoh pelalau dahin dawa harinta malang teh hakonti hati peji dahin DJ yang dawa DJ baun kurik halang teh hakonti hamir FM iti pelalau pejoh teh alam dengan lebih dahin alahu aku ingin dapat hepi tu kita mle malang teh nai dapat baram regata doh ni angina hitam lim nyinang sayu teh jauh daven daven dalang antlok grip ya nak beg telok ka telefon telok ka behi hati melak behi hati legak teguh telok nyidang dah berubah haruk ti biar telegak kalau mungai ti gure kare telegak na ayo jitu kalang tusah lan panana telefon ni hati ji ufung alang atak penting lan ngaban telok pahbung ilau dah panak parin telok daripada alang pihak peji dan telok naik ti ke hati lang antak kawah bahi telefon tak tepadek nu ti ya mantelo lang geri dah nyam lah ho nyina ada lo nyam tam apa an dui tak lang suku pa wen aku nyinang matoh mencih ma dia tang lebih ni lah su landau kalau uku telah ho angina teke kalau nyingau ha ke mah haya lang anda sedia hiti am sayu noh ti ang larah ne ti jakering jarun keliah-keliah alang anano ete anano lebih ani agi tam pejok larah tam dahin menuhanin ake telok pejok pelalau dahin dua hari telok alang teh hakun ti miri FM miri hiti dan ini tanda telok peji man meludi ini gina hitam pesuk melua jima matoh man pukun telok lebih so lebih sang larah mitam lim ji lagu alang kenar rosena urai lagu alang kuma hayukun man telok lim hari dia kayaan miri FM.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: Iya, mani tamle ma do nana talo pepe apa je dah ne de je li fa na lang te ha mini ha studio bara pagute bara maragata ha mga hapde ya. Jadi melak ha 2 minit kala ana talo sampai je tala ma dengah lebi alang ana talo pahmo temo man radio kayan mana miri. Ya dalam nuti mai sekena mana talo lim bake-bake radio kaya na lang paan peji ngajalo program ma PDK peji dahin na kelo lebih ni ya lebih nak mana talo lante ha pasa na marudi jaka ani lang na pa bara maregata ya sekena ya mana talo lim ya dalam nuti asun hadu ya hadu ya ta langsung do kurena di jelivan ngabde ya dahin na tak kuri-kuri info lang na kusik marong keliah-keliah lang dahano ha hambaru di jaka ni ya ha pagute barem regata mana telok lim. Ya pejoh apa ji hantai lah santam Radio Kayan Miri FM malang paan ngap ji itam.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.

0: Ya, mani tamlim jam jam tama kerani tepate pukun 4 junang lebih.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.

0: Sarah Levy Puji Dahir DJ Yang Ngayuloha program PDK Puji Dahir Nekalo Sayu Kenam
1: Sekadar mana telah lain bakai-bakai radio kaya dalam puan peji ngajalah program PDK peji dahena kalau lebih ni ya mai segena pelahu mana di jerin alang u basa dengah mana telok ya dengah lebih dan ana telok kerang ngalua te jaka alang piah ngua lebih jima ya jam tamha konti kerani 42 minit lalu pukul 4 lebih pukul 4:45 minit lebih ngaha petelok peji talama dua dengah men awang adale Ya, dalam mengelarah tam lebih 6.25 di bulan tusu dalam dumana 2026. Ya, lebih nak mana telok alang tenepa regata baram dalam mengelarah tam. Ya, kuri-kuri doa ni deh. Ya, teno lasi ni dah bepah jima. Ya, sun hadu hitok tak keselamatan na telok, hitok tak agih na telok. Ya, hatik kuri-kuri doa ni, lebih nak doa ni, do lasu. Ya itu kageri ata nguyo ata telo asun hado geri hong ke atenye nang da perang harok ya lasu do hajaka ani ya dalam menuti sekena mana telo lim lebih nak mana telo langari yang online radio Nu nampak mana telok lantai ha pasanaya miri, nu nampak mana telok lantai ha pasanaya kucing semarahan serian bau dahina lundu, alang pejang peji dahina telok mempukul 62 bulan do atang jaka ani ya. Okey, we nak telok te payang HP Radio Kayan Tam. Ya, sekena mana telok bakai-bakai Radio Kayan Pelahu lang like. Hai dah, dahok telok do ni. Ya, sayu ngerah lebih. Kita nuban, CMS Fred, sayu lebih. Dublin K. Baja, Wan Ajeng, Ilen DPJ, Rabin Moshidi, Richard Lingan, Kevinda Imang, sayu kenap. Yang nampak lahu Ulau John, saya ngerah lebih menikah ulau. Yang nampak lahu Paulus Jok, ya sekenap. Ya, kurin bakih telok Paulus Jok habde. So, lebih DJ, kurin nak hello bakih-bakih. Kurin nak, ya, duk nam telok ngeluan. Pahabung dahin DJ-DJ lebih aneh, kurin nak, ya. Dan pelahu selebih man ilen di PJ. Selebih kata tabi man inearen korena ya. Sekenap manika ilen. Ya sayu lebih lahu man inearen. Eh nak kata jakaan inearen. Kena magih apaan ya. Dan pelahu mai sekenap man Jennifer Jen. Selebih DJ korena. Ya selebih manika lahu. Kahi lagu liveng. Kena Nadiana Nini. Katok Malim. Alang Kelanghi. Radio lebih ni. Dahin mana dah lok panak kui alang teh hamiri lasu ha matang hini ha DJ korena ya. Ya segenap pelahu mana CMS Fred watching live from Kuching stay tune korena ya segenap mereka lahu. Ya jam lain telah pagi telah madua dengah man awang daleh telah kering jakir yang tejo sejarah dari pahlung alang jadi done.
2: Dawani lemduman 2004 RTM Sarawak umna sejarah tegudang na persembahan bermukun paharuha Malaysia dahin ankalung alam Malaysia Book of Records MBR. Persembahan anan ena jarun darat 50 jam mengetak-ngetak matoh men 20 telok di bulan tusu duman 2004 ha auditorium kecil RTM Sarawak. Kelunanaya alang teknei nidang pangani ihati yang berhormat Datuk Seri Adenan Haji Satin, Menteri Alam Sekitar dan Sumber Asli Jakaanan. Alam Panganan Pengarah RTM Sarawak Cik Nur Hayati Haji Ismail. Terima sijil pengiktirafan MBR alang anjay kenan Puan Nur Akmar Jailani. Bermukun ihana seni adat asen alang tek dahak nyanyi pantun, magan dendang, nyivan dahin tek lahu dak asen. Seni ani adnala naklan alam hang kehumnaan bangsa.
1: Iya, dalam maklarah ta melebih ni, telah pecah peci dalam dua dengah men awang dalih. Ya nak loh telo tenyana ngaji hadengah ani hana mega ate jo tutung ya. Dengah men Algeria saya tenok lebih jia tu loong dah anasok teh ma prah u tu sah tutung tu an alang mega hati atang jia tu 50 uma. Haji Pasen Ok Timur Laut Algeria nunan kurena menteri dalam dalehanan dalam de. Ya tino tutung alang jadi hati dua-dua lalu ha Suradi hana ji Pasen Ok ha barat Pasen Anaba dahin ngavanani hana hapnu norepa ate te ekwasan natuan. Ya tino dah pasukan pelindungan awam te mano hadui maramapui ate jihma do telok. Ia tengok ngioh menteri talaman negeri Syed Sayyid Bara menadah wartawan Haji Umar Prah Alang Teh. Ia tengok lebah dah Alang Prah ni dah asok teh Umar Prah dahin aninang tak lama batong Alang Sayur. Dahin uka Haji Atul 50 Umar Alang Anabara atabin tak lama tu sahatu tonganan. Yang ulo talam aji dengah halang abaya loh mana telo talam dengah man pinon pin tenok pengarah biro penyiasatan persekutuan FBI Amerika Serikat hati kas patil bara tenok membe hadu peji dahin Kamboja aja pepiah hanya kang terjatuh sah hati penipuan cyber hanaji tersah pamoh talam talian. Alang anhinang talam rugi hati berbilion dolar ha seluruh Asia Tenggara. Ya mana telah lim, hanunana telah pepiah baci talam dua dengah men awang adaleh. Dengah men awang daleh dan anak telok kusik ngeluak te jaka alang piah nguak lebih jima. Ya tepat te pukul 5 lebih ngaha petelok payang ajaki te kerang dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Yang gak penuh pengake lagu ha bakeh ha telo Jennifer Jane dan ngahap de ya ha ke lagu pepeh pah ni pahapan na tala maklarah ta melebih ni lagu lekenan Diana Nini na katok male medah lang kelenghi radio kayan na korena ya dahin medah pandak na alang teh ha miri ya dalam maklarah ta ha telo ha ni apa ngerang lagu lekenan Diana Nini lagu Livangkoi.

Saya masih ingat di sisi Orient, saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar perang, termasuk jalan dari mana Miri ke Bukal. Kita saya tidak masa tak tahu dia kan. Begitu kita kira, kita akan mengudi ke Lombok Terawan. Hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Sudah tahu dengan kereta mula jenaya daripada mengudi sampai dekat Lombok. InsyaAllah 2029. Kalau saya tidak akan menita, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kawasan. Sehingga kalau drama dan long panah. Hingga ada nickname, mungkin long lama, si lama lagi. Long lama jadi long bahu. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita tidak pakai diesel,

0: Ya, dahon na premier tam ada jo alan hamiri baram an ke u te duma na 2002 pelebitan ya. Okey 56 minit lalu pukul 4 lebih malah kata lo minit kelaan atau lo sampai yang aja kita kena dengar mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ya mana telo lantai ha hamarudi jaka ani ya lebih nak mana telo langsung te hanya nak apa program apa program malang dah na malam ani. Yang begang tahun 25 di bulan tusu dalam duman 2026 ya tino apa gore mana hari tepukun 6 junang lebih ni tek jo barakan kebudayaan onang ka pukun tusu malam hana teng dah ya kelunan kelunan aya dah hina pukun tusu 25 minit malam hana dif dif kenamaan lim kateng. Dahai na pelahu pukul na tusu junang malam hak na ateng na tetamu kehormat yang berhormat Datuk Doktor Pengguang Manggil Nombor 2 Menteri Agar Awam Perumahan Dahin Kerajaan Tempatan Sarawak merangkap adun N tusu 26 Mak Marudi. Kak Teh, apa tadi yang Ratu Baram Regata 2026 malang dah nak malam ini ya. Hika Ratu Baram Regata, Teh telok nyenang malam ini ngahap ya. Mana telok lantai Hamrudi, Nurah Palang Jelang, lebih nak mana telok lantai Hamiri, ya, telok dengan Teh Kili ya. Telim ke artis-artis jemputan daripahan dah uvui ya te pahni pahapan dah malam ni dahin mai pelai seman dah Ratu Baram Regata 2026 malam ni ya. Ya kiok ke kahum apa lebak dah te nyenang ni hak naji apa tadi yang halang dah na maga te jo Ratu Baram Regata 2026. Ya kena dah finalis selang lebo teh final lah ni ya na dah ne sayu. Aku dah ada sana lagi ho rely ku dah ni pa. Ya menang nomor paha kalah adat pertandingan kati ya terima dahin kena palang terbuka tua ya. Okey dalam kelarah ta maku ide jang mai sekena mana tolak lim apa jauh peji pukul 5 lebih mambe dengar mana puun dengar radio mana Kuala Lumpur u ane
1: sayung larah lebih puji dahir DJ yang ngeyeloha program PDK puji dahir nekelo sayu kenap.

pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terpalit dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling, kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun Kedah, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
3: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita tangani, dengan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
0: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
4: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk PRN kali ini lah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air, air masalah ada berlarutan lama dah. Kesian ke contoh warga emas lah, wanita mengandung ke dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, nak angkut air betul pergi ke sungai, sungai pun paham-paham lah sekarang ni. Sungai ladang, baja, racun, bila mandi kan gatal, bila gatal dia punya kulit lah.
5: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
6: Saya harap sangat rumah, batu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah-rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu je lah, yang macam depan-depan yang dekat estate.
0: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan Kementerian Berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan 1.6 juta ringgit. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. Lima warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Noel semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Iya dengar mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur dan anak telok kerja ngeluate jaka alang piah ngua lebih jima. Ya megat tejo habar maragata hadu yulang dan najima hati 26 pada bulan tusu dalam duma 2026 megat te do minggu jima ya nahri te pukul 6 majunang jima ya nah hati jo festa senaman aerobik barem regata 2026 ya tino telo alang te jelang nurepa hamana telo alang te hamarudi dang TPG dalam festa senaman senaman aerobik barem regata 2026 ni tak lemkah kuri-kuri hadiah halangan dah na

Ya, ji info mana telok lim tengok Malaysia kerani hanya nak ngatek jo kapasiti tenaga boleh baharui tino jelang hati 32% ya tek jo kapasiti kapasiti tenaga boleh baharu ani ana setakat tek bulan 2026 ya tino tek jo pencapaian kapasiti terpasang tenaga ni ya hati boleh baharu ni TBB ani ana ji tanda Malaysia tek tek lasan dalam tepat nyenang tak jauh sasaran negara tak mano agenda peralihan tenaga ngejeloh NETR ya NETR ya tino ngejeloh NETR ni pelita halim katekna garis salah tuju alang tepat membeh transformasi sektor tenaga negara dahin pelahu peralihan tenaga anihat janji pilihan bi anihat naji keperluan strategik ja PPH nyenang tejo keselamatan tenaga negara te jakak lempiah pelahu dan petagang daya tahan ekonomi dahin pelahu mejat tejo pelaburan alangbo dahin ngepenu tejo komite Malaysia ni hui nak tejo agenda perubahan iklim global. Yanan ji info mana telok lim ya. Membeh pencapaian berpas sasaran ti BB elang udah hanya nang lebih nak te duman 2025 halam telok puluh ji peratus. Duman 2026 te bulan 6 mandide hati telok puluh 2%. Wanana te duman 2030 ngaha pakiok talam telok puluh 5% dahin 2050 hati tu 10%. Ya pukul 5 jenang ha betelok peji dalam info nerepah dengar hakil ya. Ya dalam maklarah ta mak lebih ni ya ji lagu lekenan David Juman hati halam Tuhan mana telok lim.

Yauna la talo tanyanang tejo info kelia manamiri hati no pasukan na PPLN Sri Marabong hati ipun numun na haruk numun na 20G na bara menang lepas muncul juara kategori terbuka laki telo puluh pengayuh yang ni hana tejo regata baram 2026 malang danu doni. Ya tino pasukan ana nate ala masa hati saya minit 25 saat. Hati hapakala terawan muluji nure paharuk lang ipun numun 20 telok lang ate ha laung dah lo dahin lang numun telok ihak na taming sari and 76 marudi hati namun haruk 40. Tidak namun 4 dahin namun 5 hana nun pasukan man belagah ya pepiah lakin belagah sekapan matu ji dahin lakin belagah sekapan matu. 26 pasukan ya tala bagi dalam kategori anan. Dahin na talam kategori terbuka dah doh puluh dah besi hati lakin na belaga telok na bara menang hati la masa halam mapita na minit ji saat onan na terawan na mulu bara na muna dua dahin na muna telok ihat na haruk penerang ji dahin penerang dua dahin singgah tanggal dua dahin Sri Pawana 6 pepiah tak numun 4 dahin numun 5 itino do ni hadu ketelo regata baram malang dahna ya putung dua duman jikali anano itino ni dang geri kelunan da bangu peji apa peng hui nak tenen marudi alang tenyinang tejo pesta regata alang tertua dahin na paling berprestik halang dahna ha Sarawak. Dalam kemuncak regata baram 2026 ya na perlumbaan berprestik Raja Batang Baram. Hati dahna jima bukun na telo lebih jima hati 26 de bulan na tusu jima. Pepiah telo ate nepak nur panjenang hikah Raja Batang Baram nur pah hikah lakin hunge baram ata lem adu mana ni telo dang tenyenang jima 26 de bulan tisu hati pukul telo lebih mula dalam info keliah dalam muka jiribu dah lang ala bagi ngepenuh te apa ji tak lama ji kelihatan halang dahna ha mora lasa ya dahin tapi ji tak lama mora lasa bridge fun walk halang anano ngejeloh pesta daru 2026 ya tengok ni hana ji ikon infrastruktur dahin ji lasa naja PPH apa jelang nur depah ngepji kelunan lebih nak masyarakat tak lama dalai. Ya program malang anak hari tak pukul 6 majih ma anano peji pemadam daerah daro dahin maksa daerah daro pejabat daerah daro dahin jabatan kerja raya JKR bahagian muka. Dalam info kelihatan halang bayar loh mana telok lim hati no persatuan Badminton Bintulu BBA te mano petadi yang badminton berkumpulan umur BBA tertutup Bintulu 2026 te 15 dahina 16 bulan saya ani ha pusat sukan CNL ke mana nyo hada halang mano hadui hati no penyataan kali ani yang buka melim dah pemain badminton muda alang layang. Tino kurina bertadi anan an bagi talem kuri-kuri naan kategori an hinang talem berikat umun hati beda puluh duman jiluong laki jiluong doh dahin
jelong laki beregu laki perseorangan perempuan dahin beregu perempuan. Nah, anda teluk mati nak ya. Yana nanti info marong kuliah badminton nalang anano. Ate 15 dahina 16 pada bulan saya Duman 2026. Ya sekarang mana telolim kena dang puji ngelua dalam info dari pendengah kuliah te jaka alang piah ngua lebih jima. Ya, PPH telo jaga ageh telo nore paha pengumuman tak duwi lang telo ala putung putung do. Ya tino aga batung alang mage hati apa na telo dang manu hadu ya lang ana telo na. Ya dalam kelaratan peji-peji atang pukul 6 lebih. Ya tino pukul 6 lebih dah bidayuh mejoh program dah man RTM kusiang.

0: Anih Radio Malaysia, Wayan. Anih Radio Malaysia, Kayan. Kayan.
1: Yang sekedaman atau lalu yang pakai-pakai radio kaya dalam puan peji ngajalah haba gram tam ya telah lasi tak pukul 6 lebih doni ya telah mengelarah tam telah pakai-pakai lang akhir lagu katuk lagu ngahap ni ya kena hani hapa nanti lagu pengake lang ana telah kahi lebih ni ya. Ya megang tejo kempen jom jalan Maidin ani hana tejo gerigi semangat cuti-cuti Malaysia. Ya, dina Tourism Malaysia Dahin Maidin Muhammad Holding Berhad Tek Manu Hadu Peji Alang Sayulan Aja Pepiah Manu Ji Kempen Hati Jum Jalan Maidin Anihan Haji Inisiatif Huina Meju Tejo Hadui Pandu Piwe Alang Tek Tala Madaleh Dahin Pelahu Hipun Ji Pengalaman Alang ahinang tak jauh melek ya beli belah interaktif dahin sokongan membeh barangan tempatan yang tak dalam madale. Ya tino kempen ani anano te dopa telang lalu ha Maidin Subang Jaya ya dahin ani maga tak jauh kempen melawat Malaysia 2026 VM 2026. Ya tuju jadang negeri Haraya dan Malaysia ni ya pipiah tenyenang tejoh keunikan daleh dahen pelahu ya pipiah melek barang-barang lantek talam madaleh ya. Ya sajalah nanti te melawat talam madaleh tamuna yang jemlei telok te musang ya hati nyedang daleh-daleh lang habe. Ya Menteri Haduiwe Seni Dahin Budaya Datuk Seri Tiong King Sing Bara Hadu Peji Dahin Kulunan Bangu Ya Naji Alah Nalang Proaktif Ja Pepiah Nyukung Tejo Aspirasi Negara. Ya dalam menuti pelahu perlu limka telok puboh dahana kana ka telok ya lebih nak tejoh internet berapa hate media sosial ya tino haida pelindungan kanak-kanak dalam talian ini pejoh ana petagang berapa ana puboh dalam kempen internet selamat limkah anda hak pelayang ya datang telok pulu dua bulan enam ada mana ni. Ya kempen ini hana melawin 10,000 telok atau telok sekolah dahin institusi pengajian bo. Orang kat 2,000 jatuh 40 telok tejoh program komuniti dahin 2 juta jatuh 50,000 jatuh 4 hana perserta lang ni tak lemak lima dalih. Ya peci tak lemak kempen internet selamat lang dahna. Perlu telok ya hapu boh ni pah jaga dah nak telok dah nak sayu jadah pakai media sosial ni dah nak sayu lebih nak ya telefon telefon teka hat masa lang telok i jadah nyoh masa pandahnya nang telefon.

0: dah ini apa lah ya kau mau pelebat dengar halang telok aku si tak jauh scam aneh ji pehitok dah anak-anak telok jadak jantawin tak lama tu sah scam.
1: Hello Betty, nun dengar kak?
2: Oh hai Sun, sayu
1: nun imnanan
2: aku iseng telefon tamak dah ini nak darah aku ijan telefon dah ho.
1: Oh okay, sayu kanan.
2: Eh, ini telepon ni? Lap nomor ni?
1: Eh, Betty, lambat-lambat lah. Asum baju bareng.
2: Selap nomor nanan?
1: Skema nan kuriak mo.
2: Jan ku ikam baju nak.
1: Nomor lalang jan em darana, asum baju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni, ulin itu.
3: Aku irut ngau pelahina Radio Kayan Miri FM.
4: Saya kena manhadui kalau lem. Nakui punya ngerong.
5: Halo, aku Devan.
6: Hai, aku Daniel Ding.
7: Hello,
0: aku Usun.
6: Usia adalah mantelok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh dah ini. Cayong Radio Kayan, all the best.
3: Radio Kayan Miri FM.
0: Ya, melaka dalam 10 minit kalau anak telok sang lasi dalam program PDK peji dahin kalau lebih ni ya lebih nak mana telok lang peji yang dalam kelarah taman pukul 22 bulan dode ngejelok program ngelarah ngelonin hapan dahin pejoh nava telok lang kedua ngejelok program PDK peji dahin kalau mempukul na telok atang pukul 6 lebih aneh ngahap. Kena hadang peji ngeluak dalam maklarah tak mengadu jima. Ini jeloh program malang telok manu. Lebih nak mana telok alang tangan peji dahin Radio Kayan Miri FM. Dahin nak petelok teh, ya sun hadu, ya. Lebih nak mana telok lantik talan alun. Yang ngiyoh keselamatan. Nurepa undang-undang alan alun. Dahin mana telok lang jak leng nurepa meda masun hadu te pubat lalu abin pedong na kurem telok penga te telok jak noh lan te ore telok te bitak lana perlu telok te persa lalu ya. Dan pelahu mana telok alang te napa baram regata itu no regata baram jantu aji pesta nurepa ji keliah halang dahna biar nihat naji manifestasi aspirasi rakyat baram alang tenyenang nihat naji tada perpaduan nurepa dena alang tek talam madale alang ni mana kuri kau melantek ha baram no nampah ha Sarawak. Nunan Korina nombor 2 Menteri Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi hati Dato' Dr. Pengguang Manggil. Ya, dalam maklarah ta melebihan ni lagu alang bayaloh apalasi apa kerem tam lagu lekenan Bobby lah yang apalakan marong ame mana telok lang peji dalam maklarah ta masa kena pesawang rah lebih Tuhan memberkati telok lim.

Sebunga seremuti puun puun abar kelestarian abang tarun pimakai semua asli nagap ekonomi Suni Hondu Sarawak. 50 ribu ringgit terpenyuka desaan nagap akademik dua pimanai digital pelajar di muka. Operasi bersepadu immigration taruh puru naan rakyat luar obatan. Bersama Doku Josh Martin dan Abar Ngumi di YFM Bidaya, dua demuti tongan Abar. Ekonomi Suni Ondu Sarawak abon nogap pakai gaya bau dengin penumpu nudu penyaga abon tarun dua pemakai semua asli secara mampan. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng dan strategi inoh jadi puun dalam pemasang negeri sambil jawin perubah iklim dua ekonomi global. Sarawak tong numpukan nudu ekonomi mampan ngerusuk pemasang rendah karbon luar sepakai tenaga bau dekada hidrogen. Rakai itu penuh-penuh pakai semua asal negeri jadi otak tenaga dan cukup beroga. Ia sebut terdiri tak tajuh Rigata Baram 2026 di dataran Marudi. Pikrojaya Kesehatan Negeri itu ketubuk pikiran pikungan jaga pesakit sungguh ngejauhin penusah kurang sumber tenaga dua pemuda. Sebab ino, Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian harap perintah terpenambah kiam pikrojaya kesehatan dekodak para doktor domisi di negeri itu. Iti Brahma dua pemagah pusat jantung Sarawak jadi kodak se 100 hospital di Kasen Paguh di Asia Pasifik. Ia sebuah teriti nudu media selepas tajuh persidangan penyaga kritikal Sarawak 2026 di Kuching. Persidangan dua ondu nogtik pagi ino nguruk kira 300 pekerja perubatan sedang dua luar Sarawak berniat saat nogap kerjasama suap profesional kesehatan. RM50,000 abang nyukat saat program tuition setia Raja Muka to Smart Gadget jadi sejaka saat nogapado akademik dua pemadai digital pelajar di Parlimen Muka. Ahli Parlimen Dato' Hanifah Hajar Taib nah semong RM1,000 masing-masing abangin nudu Ofis Pendidikan Watas Muka do Ofis Pendidikan Watas Dalat. Sementara RM20,000 saat milih semong unit tablet dari buat jaga Majlis Watas Dalat dua muka. Semong RM1,000 ado berpakai saat naik kelas tuition de monot bayar gaji guru sedia barang man saat pelajar bayar milih bahan belajar. Program tuition setia Raja Muka ni penumpu nuduk pelajar daremah dan belajar dua berguna obuh kayak. Sementara sedia sukup pingokas digital senota penak sekolah lebih bersedia ngejauhin penurak masa dijauhin tapi masang dunia digital. Ofis Register Pertubuhan Malaysia JPPM ya tajuh program Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani JPPM 2026 di Kampung Pendam Sadong Jaya dan di anubaran Moih Iti pakai sukat beranja RM600,000. Dan penerangan JPPM nang Kampung Pendam mau berpilih saat program Kampung Angkat sementara Sekolah Kebangsaan Kampung Pendam jadi penerima utung program Sekolah Angkat Opisino Sawa Iti. Sukat beranja yang abu pakai saat naik projek-projek nama pagu. Pengokas pemudah saat pengeramat dua penyonang ratus. Luar so nambah infrastruktur bayar pemudah belajar di sekolah. Bogo aktiviti dua perkhidmatan obos dia dikodak berjual Rahmah Madani, pitangga agensi-agensi perita, kaunter perkhidmatan bergerak, pemeriksa penyihat, dua lumbut teket bitua. Projek kakatakah orang saan Odi Ketoya di Kampung Spau Adin Mosiap. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas nampakai orang terlebih pagu. Nyada naik kerja pimuruh dapat rikas toban hasil pimuruh haki pasar selamat dua pakai kos terlebih iso. Luar sebab pimudah hasil pimuruh berjua, ini tonggorak ke barang dimunuh dan nambah produktiviti bayar berkembang kerja dagang hasil pimuruh. Orang de ombu ni 0.5 km ino abah naik tajuh 25 bulan 2 lepas
pakai belanja so agensi pimasang bahagian betong BDDA. Projek siap nunda spesifikasi baya tipo notap da opis parit lebih monopiin bagian betong. Ya harap pimuda ino tapod puno-puno apa pakai dan nakit berjaga sa tapod tan robih tuwi. Kita bu dua abar. Tarupuru naan rakyat luar mabetan da Office Immigration Malaysia JIM Sarawak sebab mohonlai bogok masam penyarah dan operasi bersepadu da 20 lokasi Sinok Kuching dan 20 taruh anuburan itih Nog Onusumia. Dan penorangnya JIM Sarawak nang operasi tajoh pukul pagi nog 2 pagi anu denikan selepas terima pengadu ratus da penorang da obong nguruk saan karik dua batai penusah nyaa dengeranggar undang-undang immigration. Kodak so penyarah da betapod dari section 15 kurungan di kurungan C da section 9 kurungan di kurungan C Akta Immigration 90E 50E 90E 9 bertaruh yana Akta Ni 55 baya peraturan semong di kurungan J kurungan A peraturan-peraturan immigration 90E 9 bertaruh. So ada apa membetoban ke Office Immigration saan tindakan? Datian operasi 100 mengju nanya a so bogo negara mabapresa. Operasi bertumpu di kedai-kedaiman, premis de obobsaya naik aktiviti judi dan talian de pusat-pusat hiburan. Polis jura kalik individu de bitabum kang sungi so gematan darulhana di Kuching. Nunain Ketua Polis Watas Kuching, ACP Alexan Nagachabu, video de omu 20 mai saat ino viral di media sosial dua report polis moh obotrima sumia. PHA Adin jurah nyasat harino. Pinorang nyaa denai urah dekada ino masih doi nyapu adna. Kes obonyasat libat section taruh-taruh nuang kanun keseksaan. Ni porong buai omu 2.9 meter debetakap de kampung Perpat Kabung moh obotoban ke topat Bokon. Dan pengunang di Facebook Sarawak Forestry Corporation SFC nang operasi toban luah buai ino obonai selepas ogi report nyaa obonyorang dan 20 anuberenju derlepas. Keroja beralih mobonai sama-sama dan SFC nyaa de naik kerajaan nakab buai dagi lesen Wong King Min 200 di kawasan ino. SFC yak tubuh perhati kawasan ino saan ngawal konflik manusia dua buai. Ratus obes baya dak tubuh berjaga-jaga naik aktiviti di sungi de ogi buai. Bintang Baram Regatta ialah platform saan peluah robi bogo artis tempatan beramah dopi masang industri kreatif negara. Ahli Dewan dengan Negeri Adun Telang Usan Dato Dennis Ngau nah bitanding ino pakai nyapidah bakat bau industri music Sarawak. Itu jadi rakah desbungas saan bakat-bakat bau odi lebih jua nog kitakah kebangsaan duo antarabangsa. Spencer Marcus Dana menjadi juara taban pari prize duit RM2,000 piala 2 sijil. Naib juara Rafael Gau John tong monangga anugerah persembahan terbaik di tempat kitaruh Welius Selude. Dengan ku ngemasabar dimuti ku bahasa puun-puuna kelestarian abang tarun pakai pemuda sumber asli nogap ekonomi Suni Hondu Sarawak. RM50,000 terbanyukan saat Noga Academic dua pemandai digital pelajar di muka. Operasi bersepadu immigration taruh purunaan rakyat luar obatan. Dan itu saja Ena Abar YFM Bidayo dan bersediada Nur Akila Arbain se section Berita World Semasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat malam, dua salam sejahtera.

Oh, itu selamat datang ke menu. Selamat kita bersama Rabi Segmen dengan yang penting kita ada ke menu. Ke menu 26, 25 nombaran Jun 2026.

Okay, lagu sebelum kita ada community Kemenu Nunem. Lagu masu Dino lagu nana dari Pogan. Semang cuman ada pepeku Iju Kemenas Kulnem Kemenu. Pukul 2 setengah mati agama dan sanda biata rada pada kaping. Kita habis pun dengan lagu dua pukul pinggur sampai dua pukul mahi yang ada temati. Ya pukul mahi kita ada dengan program awaratus. Oh yang itu nak kita ada kami yang nanti Kemenu seluruh minggu kita. Ya, di mana dengan kita ada mati guru api manu kita ada kami yang nanti menuju ke tempat dina kita. Ya. Di mana dengan kita ada muhun dina ke kampung api ya. Kami nanti ada tempat dina yang biasalah semua seluruh minggu berhenti. Jadi ngarap kita ada menu kita selamat sampai ke tempat tuju kita ada kami yang nanti ya. Balau jalan uju ngeban motor kita. Lebah-lebah pun sampai lagi ya. Okey, ingin lagi dengan lagu-lagu kita ada community, lagu-lagu ada susun dengan ngibur. Bila kita ada community, kemenu wanunum, semadi kita gulu ada tempang tenyu kita, ataupun ada awah ramin kita. Terima kasih ingin milih-milih YFM video, kemenu wanunum tiga.

0: Yeah. Lagu masuk Hamilton John Eng, lagu Nauru Hotin Ku, 20 tahun minit. Rima pukul 6 kemenu. Selamat datang ke bagi bila kita ada kita nak ke community, mungkin nak ke community kita nyara-nyara dengan beladingan kita. Dan nak kahi juga sebab mungkin menjanggi dengan beladingan kita sama-sama nyara, sama-sama berkumpul maan. Ada kami anu mengti kadang-kadang kena jarang dapat bersama dengan bala-bala dengan kita. Lebih lagi na ada tempuan undi sampai tok ke anu rimah ya anu menung timah sama bersama dengan bala dengan kita ya.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kada sebarang teran tederko dak mengari nakit gah pakai piit kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok KE di RTM.

0: Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi dok kukak neg 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati tikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pangkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

Okey, jumpa lagi dengan lagu penghibur. Kita ada kami yang notif sama dengan tengah lagu masuk Tony Pierce Band. Lagu nak pendapat penghibur. Berada dengan kita ada bersama dengan media kami di

Terima kasih, Puan-Puan Neka. Kelestarian Abang Tarun Piguna Sumba Asar dapat bedak tegap dengan ekonomi Sarawak Sundis Adu. Perintah RM50,000 yang kakat akademik saman kemahiran digital anak sekurah di muka. Operasi bersepadu immigration taruh peruk naan warga separais dog bitat. Selamat menunggu salam Malaysia Madani. Bisa mengaku Hazel Dius dan mengaduh peruasa YFM Bedia. Madin tengah negah. Ekonomi tipu je Sarawak lebih berkesok rakah bauh adidok ngetat dalam kelestarian Abang Tarun kampi guna sumber asal ngak kena. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Gedatnang rakah nak jadi pemenas ian penyekembang rais nganurak pengubah Abang Tarun ke ekonomi digital. Sarawak menegah fokus tunduh penyekembang kurang karbon saman pembayah penyeguna tenaga adi dapa daupi bauh nimun hidrogen. Rakana ngen utung ka Abang Tarun Asar Rais ngen jadi sumber tenaga adi berga. Aikirat nanti tipu kuka Regata Baram 2026 di Dataran Marudi. Kejatangan opis penyihat di Sarawak PJU kiren pihitungan ngera dari pengurus ngera ali berandap ngekena sungguh nurak kurang sumber tenaga kapi mudah. Ngana Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian biharap perintah dapat ngisi kerjaangan opis penyihat piberut doktor ngamisi di Sarawak. Pigunati Brahma ngah pingatan pusat jantung Sarawak jadi depan 100 buah hospital sekasan kena di Asia Pasifik. Air kena tati di penulis segah lepas kuka persidangan penjagaan kritikal Sarawak 2026 di Kuching. Persidangan tui dua anduana negs pagi dog suap berda arong taru ratus naan kejak tengan penyihat sodarem kasepa Rais Sarawak adinaten ngah prapat kerjasama depan profesional penyihat. RM50,000 dog nita yen program tuition setia raja muka saman smart gadget ngajadi rakah badak beke dinge akademik saman pimandai digital anak sekurah di Parlimen Muka. Ahli Parlimen I Dato' Hanifah Hajar Taib Gedatnang RM9,000 masing-masing dog nita yen opis pendidikan gedung muka ke opis pendidikan gedung dalat. Seterit nana, RM20,000 yang miris meng unit tablet dibuat kerja ngurus majlis daerah dalat kamuka. Terdes meng RM1,000 dengan dok pakai yang masang kelas tuition piberet bayar tenaga pengajar nyedia pinguman yang anak sekurah ke miris pengekas yang ngajar. Program tuition setia raja muka yang penetan ke anak sekurah adi remah dalam pinyi belajar ke berguna dok kayak. Sedatana pemudah digital sukup yitnatu nang anak sekurah bersedia nurak pinyimal sunis andu saman pikembang dunia digital. Opis Register Pertubuhan Malaysia JPPM rek masang program Kapung Angkat Madani ke Sekolah Angkat Madani JPPM 2026 di Kapung Pendam Sadong Jaya ngendi Ogos 1 pakai penitah RM600,000. JPPM Peruah Penerang Kedatnang Kapung Pendam Dong Mien jadi tepat yen masang program Kapung Akad ke Sekolah Kebangsaan Kapung Pendam seun utung so program Sekurah Akad opisana nga Sawaati. Penitah Redo pakai yen berang masang projek bedak kena pimudah atu seramat saman penyenang komuniti ke katu infrastruktur ke pimudah penyi belajar di sekurah. Bermasam aktiviti ke perkhidmatan dah sedia, beramah dengan ramiana piberet jualan Rahmah Madani, pikiran so agensi perintah, kaunter perkhidmatan bergerak, bermesa penyihat ke cabutan bertuah. Projek bedak kena arantaya yen kerja penyipurut di Kapung Spau berkemas penuh I. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Gedatnang akses aran lebih kena yen netu nang tukang kenyang dapat teban asir penyipurut ngera ke market ngerabis raju seramat ke kurang ongkos. Dadak bedak duduk kerja jual asir ati piberet gerak tukang kenyang nambah produktiviti kenyi kembang kerja dagang kenyang. Aran amun di penerima kilometer anak medapu guru so 25 Februari adirpas so penitah dosedia bedak agensi pikembang gedung betong BDDA.
Arat nanti dah sedia tu nak spesifikasi sama tipu adi dog netap beda opis parit kat terispiin gedung betong. Ayi berharap pemuda hati dah pakai sekenai ka dog jaga ngak kena isai dapat dah pakai yen tipu tui. Picu ungaga. Taruh perunaan rakyat separis debitan pada Opis Immigration Malaysia JIM Sarawak setegar bermasam sarah so operasi bersepadu di 20 tepat Maning Kuching dan 20 taruh Julai Negmija. JIM Sarawak beruah penerang kedatang operasi dok peguru so pukul PI Isasan dan pukul 2 Isasan asir pingadu so deratus sama kerja risikan pada pitak I yang ngatun karawat ngerak di merangar undang-undang immigration. Kena sesara adidok ngaten ina dribok seksyen semerimah karung di karung si ka seksyen 6 karung di karung si Akta Immigration Sawas Memperi Rima Propi 6 Pertaruh Akta di Rima-Rima Samun Peraturan Semeng di Karung Ju Karung E Peraturan-Peraturan Immigration Sawas Memperi 6 Pertaruh. So pergerana Dr. Banka Office Immigration iat neraka Dr. Mit. Student operasi anak, 100 mengjunaan so bermasa merais mada persa. Operasi tumpu di kediaman, premis adikanu judi online samun pusat hiburan. Polis aun jiro individu adis tebung kasungi di jematan Darul Hana di Kuching. Tunas sepinggubak polis gedung Kuching, ACP Alexan Nagachabu, video ana aditui 2.5 second viral dari media sosial ke polis menerima report meja. Pitak Madin aut nyasat kada batur puan kada harana. Madin identiti siana gibayu dog ngaten. Kes dog nyasat dibawa seksyen taruh-taruh 6 kanun keseksaan. Ni perang buai katak ambu 2.6 meter adi dog nakap di kapung Perpat Kabong memujur dog mindah. Sarawak Forestry Corporation SFC peruah penerang dalam Facebook datang operasi mindah buai anak dog kenu ripas en report kes dog nyerang buai ngat 20 Julai adi ripas. Pemujur kerja mindah anak asir kerjasama SFC bisamah pemburu belesen Wong King Min ngat daya kapung. SFC repuju uprati kau sanana iat natu nang konflik asah manusia ngabuai dapat dongawar. Deratus dokingat piju'u berjaga-jaga tipu kena aktiviti di sungai dikit tepat re'e iat buai. Bintang Baram Regata ina atag adi berguna yang peruah rabis bega artis lokal beramanga piju kembang industri kreatif reis. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan Dato' Dennis Ngau kedatang bintang dikana menega jadi tepat yang kiren bakat bau dalam industri muzik Sarawak. Ati jadi tepat sebungas yang bakat-bakat bauh teban pimujur di takah kebangsaan ka antarabangsa. Spencer Marcus Dana jadi juara adi teban prize beti duit RM2,000 piala samun sijil penghargaan. Naib juara ina Rafael Gau John adi menegaskan anugerah persembahan terbaik ke tepat nama taruh ina Welius Salude. Nga ngemasegah prebasa puun-puut ni. Kelestarian Abang Tarun piguna sumber asar dapat bedak tegap dingin ekonomi Sarawak Sunis Andu. Perintah RM50,000 yang kakat akademik saman kemahiran digital anak sekolah di muka. Operasi bersepadu immigration taruh perunaan warga separis dog pitan. Ati ada gaso YFM Bidia dog nyusun beda Nur Akila Arbain so section berita Ehwas Masa RTM Kuching. Ngana semas mindu ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Agalang musu ala lupeng lagu na naman padi de mampa. Ada serian conference center masa di natur pengrami mini agropace natur de tambazin. Dan kita lagi masu anu nyandu na sampai ke anuti dengan dan anuti anu juna. Ayah macam aktiviti natur de tambazin dengan ngerti pun ada lagi konsert dok natur de tambazin SCC yang ngarenu num setia. Di kan kita payah boleh kita mendek naga tambazin lagi boleh kita ada kawasan pasar serian. Ini gaya anu tempat kita ada masa itu mungkin gaya anu pagu boleh kita berubi luah keban bala keban anak kita ataupun sedang marah kita ada bau meneg neg kucing mungkin meneg mesu sibu bintulu miri ataupun meneg mesu limbang ataupun meneg mesu melaya boleh keban melati yang penuh berubi de pasar kucing karena nu nemeng tihong macam aktiviti ya natu.

0: sadio bili inyua tolu setengah orang tiak inyua obua dari patu tato ada turak motor tinok pedawan dedek muno pakai pek bola semua kilotong idogem tungang
1: ino nang nya jimat tenaga moh le pem ek nang jimat tenaga do aku ti do dia ke kerep turak untuk kade ne moh le motor kati oma bat lagi no dal pokok cukupnya monap me
0: ku cek dio cukup ke dok ke kota budi 25 ku aduh moh buat dia takut ku nyam IC mu dia yo
1: kejap leh kejap deh dah ki sebek duit keti titi okay.
0: Wah tobal mana bek duit mu no de patut suar IC je suar be ki piang de bilih-bilih no muak ge ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku sije. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minum.

Angkatlah kamu semua Roland Lias lagu Nana Bujangan Slow and Steady. Jam kita tiada pukul Iju Kemianu. Selamat malam, selamat malam. Saya Madani, semoga sendiri pun punaga. Ya kahong taru minan sumber asal dengan negap ekonomi masa-masa dalam menik seram. RM50,000 tindang akad sektor ekonomi kemanai digital pelajar demukan. Orang inya mesepa binua dok dakep timpu operasi bersepadu imigresi. Selamat kemenu bersama dengan aku Ibrahim Jangan Dagah dari Community Mesua FM BDN. Ekonomi masa-masa dalam menik Sarawak ialah lebih tegap minan langkah bau numpu nyagaung tarun asal serta minan sumber asal dengan kaedok perusak. Premier tertinggi Tan Sri Bang Juari Tenopeng manang strategi jaji asas nek pemancang negeri tinan nura pingubagayanu dengan ekonomi digital. Sarawak numpu neg ekonomi tahan tuhai mesu pemancang sergan karbon serta minan tenaga debule dope bau menghidrogen. Langkati reta asal negeri jaji sumber tenaga berega. Nanti masa nemuka regata baram 2026 de dataran marudi. Pekerja penyihat negeri kungurus pesakit dengan pagu menepan nora penyusah kaya cukup tenaga kerja dengan pekekas. Gapit Premier terutama Dr. Sim Kuhian harap perintah dapat ngisi jawatan kosong sektor penyihat kiberut doktor dengan jururawat di negeri ti. Perlu nama pekerja penyihat uang mengiktiraf pusat jantung Sarawak antara 100 hospital paling pagu di Asia Pasifik. Diberanti Neg Media menemuka kudung penjagaan kritikal Sarawak 2026 The Kuching. Kudung Tuha Duandu tok anu pagi dok nupan tau ratus pekerja perubatan masuk abih dengan sepa binua tina negap kisama semua profesional penyihat. RM50,000 dengan program tuition setia Raja Muka dengan smart gadget de langkah negap akademik dengan pemintar digital pelajar de Parlimen Muka. Ahli Parlimen Dato Hanifah Haja Taib menang semeheng RM1,000. Dok jugon neg pejabat pendidikan daerah Muka dengan pejabat pendidikan daerah Dalat. RM20,000 tinan kelas tuition kiberut upah tenaga pengajar sedia pemaan dedek pelajar dengan miri buk tenan belajar. Program tuition setia Raja Muka numpu neg pelajar lemah neg belajar serta perlu bimbingan tambahan. Pekekas digital cukup dan jamin pelajar sedia nurak cebaran dan masa kena jauhi dengan pemancang dunia digital. Opis Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM yang lancar program Kampung Angkat Madani dengan Sekolah Angkat Madani JPPM 2026 dan Kampung Pendam Sadong Jaya Ni Anubaran Mahi minum belanja RM600,000. JPPM menang Kampung Pendam untuk pilih tempat ngatur program Kampung Angkat. Sekolah Kebangsaan Kampung Pendam terima penguntung Sekolah Angkat Opis T. Swati. Bilanya juga tinan guna ahi projek kekas asas penyelamat di komuniti tempat T serta pigatu infrastruktur dengan pekekas belajar di sekolah. Ahi aktiviti dengan perkhidmatan sedia timpuh majlis Kiberut Jualan Rahmah, pameran agensi perintah kaunter perkhidmatan bergerak perasa penyihat dengan tiket bitua. Projek Pigatu Tarap Jalan Kebon Ahi Kayu Puruh de Kampung Sepau Tina Mesiap. Gapit Premier Amar Douglas Uga Ambas menang akses jalan lebih pagu tina ngancak pikebon dapat kebon hasil neg pasar lebih cepat selamat dengan ungkos demurah. Nepan lancar nyua hasil tinan perancang pengenyang nama pengeluar hasil serta pikembang hasil kemenyang. Jalan kemuni 5 km tagih tunah 25 anubaran 2 derimpas. Dorongan belanja agensi pemancang bagian betong. Projek jalan siap ngajar spesifikasi serta timpu tinetap pada opis pengairan dengan saliran bagian betong. Nengarap jalan ti tinan sepenuhnya dengan paguh dedeg timpu detuhai.
Pisanong lagi agak da kami anuti. Taru puru orang inya binua sepa dok dakep beda Office Migration Malaysia JIM Sarawak sebab guna pinyalah timpu operasi bersepadu da 20 unit tempat da kawasan Kuching wang du petaru anu beran iju neg anunya nuna. JIM Sarawak menang operasi tiguru pukul prii berpagi neg pukul 2 berpagi. Hasil pengadu musuhnya ratus dengan risikan polis dan ngesan serta nyekat aktiviti ngelawan undang-undang immigration. Balati ngunak salah dengan seksyen 95 kurungan ni kurungan C seksyen 6 kurungan ni kurungan C Akta Immigration 9 prii 50 prii 60 taru atau Akta ni 55 dengan peraturan 9 ni kurungan J kurungan E peraturan immigration 9 prii 60 taru. Semua individu duk tahan duk taban neg office immigration. Timpu operasi 9 ni orang individu duk perasa. Operasi numpu perasa pekerja kedemaan premis aktiviti judi online dengan pusat-pusat hiburan. Polis Mesumagau individu dan papu dari sungi masuk jematan Darul Hana dan Kuching. Kepala Polis Daerah Kuching SCP Leysen Naga Cabu menang video tengah individu papu minan masa 20 ni saat peluah dan media sosial dengan report polis bodog terima anunya nona. Pihak polis dina masih nyasat kesti. Tok dina individu terlibat masih bayu dupuan. Kedung nyasat dengan seksyen taru-taru unem kanun kesiksaan. Ini buai katak dayung kamu dua pen prii 6 meter dok dakep de kampung perepat kabong de mebjaya dok pindah. Sarawak Forestry Corporation SFC kongsi de Facebook menang operasi minda buai rimpas terima report kes dok serang buai 20 anu beranju. Buai dok pindah neg buai ti dok pindah pada SFC bersama dengan ini pemburu adolesen Wong King Min dengan inya kampung. SFC yang adu perhati kawasan dan mengawal konflik manusia dengan buai. Yang adu petayun terjaga uang guna aktiviti desungi. Bintang Baram Regata, peluang tinan ngkadeh albiahi bala artis tempatan tinan pergerak ngajah pemancang industri kreatif negara. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telangusan, Dato' Dennis Ngau, menang bertanding janji pentas petunjuk bakat bau industri muzik Sarawak. Program ti dan pergerak bakat bau nek tahap lebih juho nek peringkat kebangsaan dengan anca bangsa. Spencer Marcus Dana jadi juara dan terima prize RM2,000 piala dengan sijil. Tanpa lemuduh Rafael Gau John dan dapat anugerah persembahan paling pagu dengan tampat lemutaru Wailis Chelude. Dengan mengenangkan tipu una binaca lagi. Nyaga Hong Tarun minan sumber asal dengan negap ekonomi masa-masa darah menik Sarawak. RM50,000 tindan ngekat sektor akademik mandai digital pelajar de muka. Taruh puru orang ini yang musuh benar sepadu dakep de timpuh operasi bersepadu immigration. Kasihan ketiaga kemenu dah susun pada Nur Akila Arbain masuk seksyen berita semasa RTM Kuching dengan Dr. Nalin pada Maureen Anjar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ay, kalagutin ang ating ating masuwalo ni Timala Steady Babe. Ay, terima kasih naman kini ada bersama dengan Sunda Community. Ada lagu-lagu menghibur kita sampai naik pukul bingar mahi, bingar itu mati. Jauh kita pukul jus mengmahi minit kemenu. Mungkin ada masa ini kita masih bau masuk sampai toko ramin. Namun kita menuju ini kita kebon kita ataupun naik rumah kita naik kampung. Ada benda boleh kita ada dari kampung berupa agijen sebab ada gotong royong di kampung kita. Terima kasih ingin terus bersama dan aku lebih lagu-lagu penghibur kita dan kepukul

saya tetap bersama lagu mesu Rohayu Kurnia serangan DSIL. Lagu tenang ibu bila kita ada setiap sama aku ada abia segmen yang putih kita ada ngariti Kemenu Wanu 20 hari Mahanubaran Ju 2026. Hanya punya masa berlalu kita menyangka naga sesek naga pemangan berana iju ya. Jadi ngarapan berana iju ti dah merimpas naga setengah sewa kita ada 2026 ti. Ini macam pingkira asing kita dapat dog bijaji dengan ini macam ada rundeng awang kita ada puun sewati baru itu nak kita.

enam mesti ngebat na pinggu bahada bahas mesu sawa-sawa dengan ngebat na hi macam pinguntung wala adu pita mungkin ada community ya kita yang penuh menuju ke tempat dan tuju kita ada community ya hati-hati dari pemenu kita dengan kan kita penuh kerja kemudian ngebat na lampu picit ataupun tos light kita dengan kita bertanya walaupun nama ada di kampung-kampung kita ini ada doga pasang lampu tudak-tudak kampung pakai perlu lagi ngebat na lampu picit ataupun tos light kita kita di tengah ada penuh kita lagi kita ada penuh nguhang bengi-bengi jalan ya supaya lagi-lagi bampuan ada yang penuh de bengi jalan ya.

Hello, good morning. Siang lagi dengan Joa Pingudip. Taruh perlu 2 minit. Rimpas bekal ju ke menu. Terima kasih nak kini ada bersama aku. Menu anu anu mesti pentingnya tanah dega dengan dega anu kita ada di pulau Dawapis Meteorologi Malaysia. Ada di pulau masuk pukul 4 ke menu jana. Tuhai 2 perlu tuhai seminggu 2 jam. Sebenarnya pukul 4 berpagi pagi. Jaga ngerti ada ni dua tempat ada Kuching, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang Jan. Sementara bahagian-bahagian berken dah jangka gaya nupang. Sementara laut ada jangka gelombang datuni negara ni perimeter dengan angin dengan umum musuh barat daya selaju 20 negara taruh puru kilometer jam. Barat nuti 24 darjah Celsius negara taruh puru 4 darjah Celsius. Saya pergantung dengan kita ada nuti Hamzah dan keluar pada Office Meteorologi Malaysia. Aku menghormati kita kaping program awal ratus. Jadi aku nyelung dengan lagu-lagu penghibur. Penghibur berada kita ada bersama dan aku dan kami nuti. Kita ada perimpu aseng, perimpu awang kita. Mungkin kita ada ngerti benge-benge, jema-jema menyamasan kita.

isto é Chris McKenzie, La Grande Venalia. Lagu tu yang ibu pada kita ada masa setiap sama anak kura biasa segmen lagu-lagu penghibur kita ada ngerti. Yang ada 26-25 nomboran Ju 2026. Ya betulnya punya masa lalu ya kita mau Johor entegan buran 6. Tentunya kita nyebut tegawai Taina dengan kita menyanyikan kau nega lebih setengah selama 2026 setia. Mungkin setengah kita baru bina KPA dengan kerja-kerja kita. Mohon jaga berpagi, mari lama ke menu.

Animal lagu masuk Division Ocean, lagu berkenaan Rindu Rindu Sayang. Ya, lagi lagu-lagu dah susun ke negara semua belah kita supaya kita dapat program Awal Ratus dan berkul mahi dengan lagu masuk Sudin J, Tubuh Asal.

ya biar tuh asal bergaya. Aku masuk sedih je. Lebih kurang dah mahi minta lagi pukul mahi binaru. Ya, selamat beriah pagi ya. Boleh kita ada beriah ada ngarati ya. Ya, dua taruhan tu dari impas. Memang hanya pujian ya. Kadang-kadang kena bingara dan mengerti paling peras ya. Sebab mungkin ada hujan nyap ujian lega ya, timpul lega. Angin kipas kita pun nyam angin dengumoy mesu atau nupaya ya, peras ya. Ya, dan kita ada mungkin beri hati-hati tersepah sambil kelakar dengan bala-bala dengan kita. Ini kayak macam kelakar kita ya. Semadi dengan panti bubabi bus ya, pagi dan minggu. Ada balik kita ada, walaupun ada panggung pagi, ada balik kita ada mohon di tempat kerja kita. Dengan pagi balik kita ada mungkin ada kaya kerja. Selamat beriak, selamat minggu.

terima kasih dengan selamat binari dan semua belah kita. Bidapun kita lagi dabi dengan program Awal Ratus Cafe Simpang Taru.

0: lo makai marui kerja ku dan kita. Kemo lah matanu, nang tok bayu tok, masih bayu-bayu menutok hati.
1: Ani dengan cara kuat muda nang tok bayu tok ani ganan.
0: Balada pasal seen banyak masuk pikan ce.
1: Ah, mana dengan ce?
0: Pidaan balade na masuk kompani ani kan ce. Menang balati magawinya de muka kade kampung, kade kupi ka ataupun kade bijua barang de kampung. Ira mantu usahawan de mungti kakuat na.
1: Ira amung kapik na. Habwa aba na muti dog tinipuinya.
2: Mene dengan damu cegu ah. Meihong kah agah mungti kaping ku setegal pesaya social media. Ababa na muti napun balati min Facebook iya.
0: Ayo, the Facebook man channel mesti edman minan WhatsApp dengan lelaki ku.
1: Damu garak umpan penipu.
2: Ayo ah, memang berarti menang amu the dog pilih terima penolong mesti ed. Ya.
0: Ayo, mana balan menang aku dog pilih daerah tutulung seka.
1: Beket nanti dog pilih daerah tutulung amu ti. Dok pilih rak tinipu.
2: Dunia madian luti je. Mesti rak gagit dah semua kayu ha. Macam-macam cara nyaran ipu iti sen. Minan telepon, minan WhatsApp lah, minan media sosial lah. Asi dah lepas. Si Edma dah dok tipu.
1: Kai nak milihnya ada lapa ataupun kai. Kerana depti pun boleh madok tinipu. Sebab belati minan sana da sidi bigula nyangi untuk da bahas.
2: Cuba mikir na. Asihnya da ira nyugot pinuluk neg inya beket pecuma.
0: Bayu dengan puan belas ini pu sebab ada bala ni petangga gambar belanya ada dog tulung bala muka kade salunnya muka kade gak kupi mode gambar
1: sien semua akal penipu ince aba mode doko-doko rapi saya
0: mengani ni nipu doko namu
2: kai mung kaping agahnya dog penipu atia ihka ahi macap menaka asim buat nak belati ira minan maika demo tina dengan loan duit bank contoh ni ya pinjap na 40 ribu masuk bank 40 ribu ringgit ni minan maika demo juga balati mati ya duit seet 9 ribu ringgit na gemu puberit na abi bank mu nangen na gemu duit seet masuk company company dep na dek tina nulu kamu kuat na tadah ada taruh puluh ribu ringgit di mati na. Tumit bala na. Mungs etnkah cara na?
1: Belati. Mina nengona maika damu. Jadangan borang da jugot na. Amu tinan ngeyam duit mesubik. Pangan-pangan na. Amu ti da terpaksa ramaya rutang duit. Pinyap mesubik da. Tinyap menangkat ganan amu.
2: Bunga anak pun bahas konmu asih dah rugi bamu sebarang-barang ke perintah pun kai mana sebarang nyugon duit bantu nan mantu inya bidagang kan nih na
0: no mungs ence kai garang ku jaji nasib pala nama saya bayu mandu
1: nasib ami duit di tayu pada anagamu
2: kan belas et ngutak masuk bank kai jajian nih lagi kan ngutak duit masuk along minan maika demu ah minan genan demu ah toh kedep mu menyap dudunya pen masih deh mau tak mu dengan along pon mu
0: mahi lagi nyar kampung tibo terima penolong si Edna
1: beket nca penolong si Ed ma tek-tek bau bala skema iti se magau inya da lapa da doko doktor nipu
2: ayo ah mu ba mu napa-napa ha. Nasib min dua konselor tinggal jung ke demo dalam menuti ya ke kai ya ra na duit simpan mu bo medi negenan mu maikat mu tinan yang ngelon duit along
1: Seet ma abah sebarang sina debek kayu petangahinya ada media sosial pikir tayu kaji mene-mene perhati binadep dog tinipu inya.
2: Tien madep ngan mahun-mahun dep mikir bala nama de kampung kita ya. Sebarang-barang nyugot mereka dah nyugot account book bolagi neginya ada nyaru-nyaru ha inya ada menang adep nara nyugot pinuluk.
1: Kadang-kadang bala ada mengtik mana account book kita mana mereka kita tidak dengan jam duit masuk pangan-pangan beli balik kita dia beretak dengan alok bila adep dah mau makan duit untuk
2: Madeh neka nakinya ada kampung kita tia merk jail pon kene ingin ngancak inya minan buku account
0: sed malah talangnya keldai account ya
1: hasil nama senang duit dahi merk account kai usah mani-mani panai kaya saja
2: pikir na yo
0: sih nasib kena do manuk dalam tanuti bo nasib adep masih bayu dok tinipu ti bo
2: si Edmund ada paguna ada pahidingan boleh tina nyikan kayu nyukon pitayet na gedep nyukon pimpuat na gedep
0: ayo jay buku pia ah nasib pergi kini dua mandu kakai mo dog nak kujagaan sebab kini dua nak mandu
1: amuk ti pelimina nunjur kopi anyap tak kue kenak banok kan nih ke
2: ayo bener lagi
1: mulai kopi arabika muti
0: ayo lamat meri aji jenya sempat nengi Bandung ada pak menyap ngunahan
1: ngasih
0: iya yeah.

balik kaping ketir saja program awal ratus KP Sipang Taruh kita bagi dan ngerti. Balik bersama jaji program The Martinez Nince, Louis Suning, Patrick Joseph dengan Elizabeth Silla. Dan semua balik ini dengan selamat terhibur.

0: kasih hati ngan lah nuduh nya adalah anda jadi guru amat amatnya the bau muka form 6 ka muka degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi jadi cikgu. Jadi aku mata permua lebih taruh perlu lebih sawa. Start sok gaji paling esok cuman oh sok gaji nih. Sit baru betul gaji. Dekor zaman Nadin luas sok college atau luas university sama sekali mau gig degree Nadin. Oh botang gaji es kopayu. Jadi selain mata gig lawin dan bukan lagi. Ti orang guru elawan perumahan lagi elawan hikmat awam lagi sebab mesti elawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cek uti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi merah anda minat, teman sekali dia kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon di cek u. Pakai tahun dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Maka berapa ODK?
0: Collection.
1: Ya, yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Zak ke atau benda sonyong kan dia ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching, Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar di untung lah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

Agaklah gosu T.S. Band lagu berkenaan peluang ketaruh semang pre-minute pepukul mahi bengaru. Selamat ibu dengan selamat pihak bagi semua boleh kita ada ngariti berihat mungkin dengan pelatingan kita ataupun dengan diri kawal kita atau marah kita ataupun dengan nanti berhenti kita. Terima kasih ingin masang live yang berhenti. Ayo kita ada ngariti ngari 6620 hari muhanu beran 2020.

Oh ini agak balik kita ada kampung-kampung. Lagu joget ni kabar masuk hari DMD band. Tenang ibu balik kita 20 hari meminat pemul mahi mengari. Jadi lagu masuk Zelia Martin ku jubung. Mungkin jubung segala kita ingat bala-bala dengan kita ada mungkin sama dengan kita kursus saling ini. Ataupun sama dengan kita ada masa kita lagi sekolah. Ataupun sama-sama dengan kita ada ini masa kita sama-sama seminar mungkin. Kita tunggu ke balik handphone, kita tunggu ke Jawi bola-bola dengan kita. Mungkin kita ingat Jawi, apakah mungkin kita kabut genang.

Eu te incluo bom lago masua Juliana. Eh masa dengan lagu-lagu penghibur kita tes dia dengan semua boleh kini dengar ti. Brian Robbie Bu. Kita menuju ni kita kerja de Rungan Sil bakal kini dengar ti payah inyam kita kedum betul kita. Ibu para sini. Dua tahun itu dari pas memang lega ayah jarang kita tu bekan hujan. Hujan pun mungkin hujan dah cuma misa tanah saja. Dengan ada lagi ya sungai de muatuhai berde.

Yasin ira pak awang maya aku menelangkan Yasin pada konsentuaran watina aseng ira pak awang maya. Ujung-ujung kai jaji, ujung-ujung kai marui segala aseng ira awang maya. Ikan aseng ketera abang maya maya ya terus berjaji terus.

I lagu masu Steve Cruz, lagu kenana Sinas Bayas dan Betayun. Senak dah juga nak kebala-bala hidup kita. Lalu korang dah semuanya mahi minit kita bersama Nabi Segmen. Lagu-lagu penghibur kita sampai di pukul 3 dengan Ratu Mati. Nabi Segmen Kancang Putih 25 Hanu Warang 2000.

lagu suai kumpulan Speed Fire, lagu Banana Mama Blues, lagu rentak blues kita akan dengar itu. Sama rentak blues masuk Speed Fire. Lagu di masa dengan mina temegah ya, ada atuh sawah 90-an.

0: Okay, lagu musuh Russell Hazel, lagu Nana Salaku. Terima kasih untuk ini ada bersama aku masuk pukul 6 kemudian 7 dan sampai ke masa ini. Dengan harap lagu-lagu dah susun kita ada ngeriti dapat menghibur aseng awang kita. Dengan harap kita dapat bersama lagi waktu bukan ya, pukul lepas ini pukul 9.2 kita bersama dengan juri pada bukan. Dan aku untuk kasti dengan lebih segmen ngarem pungun. Terima kasih dengan semua berkini.
1: Mari kerja, nyerayah pikir, sama dengan Ami. The segment Ngancang Petek, YFM Bidaya, Gerak Pisang.

Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumi Putera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa Afrika Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan, setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart, Gurun, Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian, sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Keperkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak peletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tinggal alin di sama Dokoi dan segmen ngalim kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di yang pilih hana kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut nyarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Kri, duan live, FB, YFM, B.

Okey, jadi hai hai, selamat tengah rum sama bersama lagi atau di Anggara Menunua mas semua 25 no branjo sewa 2020. Okey, jadi ini apa so para pengaji atau YFM Dayuh Karomiti. Jadi harap so berengan sehat-sehat ceria-ceria ya di Anggara Menunua ya. Tiap Anggara Menunua memang Anggara paling happening ya. Ya, terima kasih kena duduk seberingan di Sojai Gip bersama Dekut dan segmen Ngancang Peta bersama dua pengarun ke di petugas. Jadi Adin ketubuk lagi bersama Dekut DJ Jazz dan tipe terujam jam itu nak kenyong segmen di pukul semua dua teruk pengarun. SNBC segmen atau ngarum itu yang pukul semua ngarum dia terus sama ngejet abar pukul semua ngarum. Seterusnya, you know, pukul semang suku dia dapat ngajit setiap ngarum menunuam, you know, program ngarum minggu, you know, program dangdut. Jadi saat peminat-peminat dangdut, jadi sabar kajon. Atau terus berhibur dia dan program ngarum minggu dia. Jadi buat sejak program nanti atau terus murat ke dalam zone interaktif atau terus lagi berhibur dengan jenis ragu penghibur menangkan info di berkaitan dua isu semasa di Repkosi Nudo Seberingan. Jadi harap di ngarum menunduk itu jana hendu api buka rezeki anu pemudah saat anu sobrato ada bisa beringan di ngarum menunduk itu lagi naik program baik jana program kupua program rawangan nyambut anu birthday ke nyambut pun jana rami petunang ataupun rami kahwin ngarum itu. Jadi harap ni saja program di lagi ngan ngatur ngarum itu harap muncul nak piabua program ngan. Ya, jadi saat beringan di petugas ngarum itu sama petugas yang duduk beringan. Jadi saat beringan di memang ada poya ada lebih lo di ruang politik itu. Harap yang ceria leh, tuai yang bak bergerak tadi ngarum menurut itu. Jadi terima kasih untuk peringatan di Aki Kesua bersama aku ingat stesen radio YFM Doyong ngarum itu di frekuensi FM 106.2 MHz. Arwah seno Aki Kesua peringatan di Aki ingat kau di pakai aplikasi RDM Click. Lebih saya peringatan di RO di luar pasar Kuching ke baik yang nangar luar negeri ataupun di luar negara Aki bersama aku ingat itu terima kasih bukan untuk peringatan sebab setiap saya nyukong stesen radio YFM Doyong. Harap esok beringan tetap hibur dengan Rumpiti terus bersama Dekut Eve Radio tetap get on kenjuang segmen tetap pukul semua ngedua tura pengarang beragup minggu berta seterus dengan Rumpiti kumang berayuh Emil Duo Fiona Jokowi YFM doyuh gerak bersama.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu aku mang berdaya. Jadi baik tenang aku mang berdaya dayung berdaya nyama ataupun muda. Jadi okey ni antara adi ke serian Eagle Phrase 2026. Jadi sambringan adi aro bagi godi jana tabagi anu ado pia buah ya 2026 ado brand sebab apa program itu di bengatul di serian Conventional Center so 24 nombran di ropas no gati pagi ha. Jadi sambringan adi lan kita ban beronak ngamping ngamaingan adi kaninga ke pemeran pertanian Abu Hasarihan ke pameran agensi ningak gini dia jual so hasil tani segar lagi ningak mini zoo pentas budaya taklimat agensi bayar jualan rahmah Sarawak ku sayang. Jadi terpagi yang lupa buat dapat gadi ke serian Convention Center dan serian Agrofest 2026. Kita ki program ini dipakai tema Innovating Agriculture for Food Security. Okay, jadi sama kita nyokong ni program di lagi mengatur lebih di kawasan untuk budaya. Jadi ragu pengibur tu seterusnya ngaromiti sana suak beringan lebih sama beringan di petugas ngaromiti sungguh punya nangan di ngarom menunum tetap gah naik tugas di moho buhangin sama gitu naik tugas atau ngaromiti pak sungguh menuh jadi saya gah hipi senyum-senyum mak genang bak bigorot. Ragu pengibur tu seterusnya kisah Dawa E. Justina Pirarai jangan di WFM bro yuk gerak bersama.

Okey, jadi nanti Ragu Pengibur tu cinta ada patung adihan. Ragu tu patung ada dari Ben bersama dua Dave Victor. Jadi sama dengan orang, terima kasih duduk seberingan di Ragu bersama Dr. I. Robi seberingan di Getuang bersama Dr. I. Ngoji tu sasaran radio WFM doyoh dengan Robi ti. Ada segmen ngarang pawan di ngarang menunuam. Ngarang paling pening memang setiap ngarang menunuam. Okey, jadi semangat ngarum. Terima kasih kedua dengan Tok Ronald Dennis ge sama Tok Ngarum Biti. Selamat ngarum menuju ketua awah Media Sam. Ya dan selamat ngarum selama udah pun dingin. Harap DJ di Ngarum Biti dalam masalah damai. Terima kasih Media Sam. Selamat ngarum menuju Snow Jalin Le Michelle. Selamat ngarum menuju Peter Kilan si Noel di sama Tok Ngarum Biti. Okey, selamat ngarum menuju Christopher Muni. Ya dan selamat bingara abah kurang nginyem. Okay, terima kasih yang duduk Ji Chun Fo di sama Rata Ngaromiti Roy Kwang James Kemiran Hokwi, selamat ngarom duduk Hokwi. Harap pandang sehat sejak Ngaromiti. Selamat ngarom duduk Paul Sekin yang nak sama ngarom dengan semua pekaping YFM Daya dan Ngariti. Harap kita semua sehat dengan terasa dan pagu aduh amik dan kawasan terpadu Ngariti. Okay, terima kasih yang duduk Paul Sekin. Okay, sama ngarom terima kasih yang duduk Nelson Tony sama Datuk Ngaromiti Clifton Cliff yang sama ngarom selamat bertugas yang Sarawak maju makmur dan ngeja ragu napa-napa DJ. Ok, terima kasih duduk Clifton Cliff tiap tu sebarang ngeja teragu ya pangamang apa-apa adik ngarom menunum paling happening. Sila-sila berjoget tadi ngarom menunum tia jadi lebih bisa dan pukul semong suku tia lepas ngeja berita pukul semong atau lebih hibur tia atau lebih ngeja program dangdut ngarom iti jadi harap Clifton Cliff terus bersama tu ngarom iti. Ok, jadi ragu menghibur tu seterus ngarom iti dayung cuman adin jauh di WFM dah ya gerak bersama.

0: nosak dia beli nyuak. Tolu setengah orang tia inyo obuak. Lepas tu tato lep turak motor tinot pedawan. Dedek muno. Pakat pek bolas mokiro tong ido gentungang.
1: Eh, ino nang jang jimat tenaga. Moh lep yang ek nang jimat tenaga do. Aku ti do lep ke lep turak untuk kata ne. Moh lep motor kata oma bat lagi no. Dah lepok ke cukupnya monam eh.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh. Moh obuak tia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nyada bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pada berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taru sawak atau suak dua hukum ino.

Ayan natin, Rago, mga bird, Madonna Eyes sa Jonathan Cain. Kira Sophia do mas mga pat minute nga gingan na pukul sa mga ngarom. Terima kasih yung duduk sa peringan di Arog Ngojita sa Chan Radio YFM do yung ngarom iti. Jadi sa peringan di Guru Berehat sa jadi ngarom iti kaiti Ngojita sa radio pakai radio. Agi di radio sungguh penyenang radio oma pak tetap ge guna tetap ge dapat ngojit sa radio tengaram iti. Bae jenang datong radio jenang radio passion oma jenang analog di musik-musik kalik frekuensi you know. Kadang-kadang lagi jenang kadang antena foto ataupun pota nya sanggup ge nyambung pakai wire kalik ke tempat begatung ngan moko sa wire memang lagi sejarah benar lah. Emang ogi okay, kada dibuat ino Robis nya ada di halo ge pakai radio PSN Oma lah. Oke okay, terima kasih dulu sebelumnya ada lagi bersama dengan yang ngaromiti. Jadi terus atau behibur yang ngaromiti. Ada masuk berangan atau hibur di yang ngarom nono miti bersama aku DJ Jazz atau kenjuang segmen di tiap kora semua ngedua terop ngarom. Jadi di ngarom nono miti saya dengan TKIT Harogi beringan di guru akal-akal dua berapa pengomaingan yang boleh dengan ke di Hogi Parikupu mungkin yang mau tuwe mau kedeburan mau kedusawa dia berdapat pengen ngarom miti minta peluang guru akal-akal dua berapa dengan berapa di satu berapa pengomaingan yang cukup mundur memang cukup membuka topik rakar ataupun lagi di ruah di KIT berdapat di dengan di Kedokopi ataupun berdapat di Siburan ke di Pasar Kucing di Pasar Serian ataupun di Pasar Bau ataupun di sekitar kawasan di Tasik Biru dengan Romiti tetap di Hibur. Jadar masuk dengan Hibur dengan Romiti Ragu Hibur terus tetap tanggap so True Force Band jadi Ragu kedua dengan Romiti so Dino bersama dua Patricia kau boleh pinggirin dua.

0: Kerasa apa dia sih? Ketingan tubuh kemengan. Ah, nong na nawat na ditunuh jarat. Nong na ngampar na itin. Kejumun ibu muto ditir lalu ga iya.
1: Mene raya namat uti bu. Mengani muto ramatanya lung ga iya. Kurang pikir namat uti bu.
0: Bukan muto tikungang mabar. Nunuh kerasa ti kurang berapa namat uti.
1: Nuhan lagi ngana? Ah, truk mu. Aduh meruah bu.
0: Padu nama dari ang bengap dari ang entuknya padumpu una tubek ti muto diti puli luah maret luah maret cubalah lupet kerasa ti cek tarik icek mada bengemen di nak dapat lalu ah mati. Luah lagi ah
1: tanangku na luah heran narik kerasa ni cek mati na ti puli neminan tirek nyepa menemene na mati ngana kai berapa na mati aja jian ni ngana
0: ya
1: payah menyesat bagi kerasa
0: na ya tubuk tubuk kaya kena damun tubuk ah. Tubuk ah doka
1: nak kuda ucek ngan nak kuda ucek eh aban apa aban apa parit da bagi mu damu
0: okey okey okey okey tu okey ti ya do kerasa ngan ah
1: gunet gunet
0: okey okey okey ah nyapa ndih ma lada na duh ma
1: nganu inya ada kai beradat
0: kan
1: mani nguang kerasa padinya minan muto musik mana kai bo bala batu sampu dengan padi
0: oi be be be kia ceknya nak be masuk ije nami dua tihon muto pakam kam cede bengam lu ah marit kam amir amir tolong kam nak ngalih keresah kam cuk menek bengiti nak lupit kani kamun minak dapat lalu liyo alamu kam nak baji-baji mani
1: Set, aku menang tabau madianuti. Asal nak kaya cuk madu muto monak lawa. Kai biradat dengan nama tu. Kai kusinan tubuh muto mudamu. Biri pun utang kine ju sawa manje.
0: Hei hei hei.
1: Hebat
0: nak. Iju sawa kuanakam pun aku mamanya. Nanyap ku ngajak kamanya. Aba kam nak sebarang sebarangnya nak. Anyap ku nak nyungkam an masuk kam. Ini salah kam nak ngalih kerasa kam jen pedi kam nak bangiti miang mihon pingol kam bu amrul amrit.
1: Hei, tubek kini aku nawan pedi. Parik kan ni ka kini dua ngasat muto kini di simpang ngai. Panu kajak kan rami kini. Lamat andu mati pajin nak mimit muto kini.
2: Ngan asat keraja kap tipuan kam. Jaran ti, jaran ratus. Buat nak kam madep nawan pedi datunu jaran. Nak nali kami cek lah kerasa kempi dapat muto ngirim pas nu. Sekian kai luah kap limina kap luan pilek adep ti modip ni kampung mengki betimah rasanya mesti kai inya cek kayu mengabarninya arabi daru jarat datenan kam nawan padi.

Pokus Mongarum. Bersama Garo, bersama Doku Jason Tri dan Abar, so YFM Budaya. Perintah Sarawak komited sedia skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES jadi ni kerja modal strategik saat peruah modal insan di Ogi Pimanai Takah Begatung. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang iti saat sedia cukup tenaga kerja saat industri Sunni Sandu dan bidang dikodak kecerdasan buatan AI, tenaga hijau, semiconductor, bioteknologi dua ekonomi digital. Ia sebut inti takar tajuk Expo Pendidikan Yayasan Sarawak FTES 2026 di Curtin University Malaysia Miri. Pengusapai Abu Basar Menteri Pengaku Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin. Orud lakin belaga PRI jadi juara kategori Piala Premier Sarawak dibuka Baram Regatta 2026 Abu Ngatur di Tebingan Maruti Anuiti. Beruma obuh nyaksi da Odo Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg selepas ia buka Baram Regatta 2026. Orud lakin belaga PRI monang prize duit RM5,000. Tepat kedua monang da orud singgah tagal ni terima RM1,000. Dua tepat ketaruh orud Taming Sari terima RM2,000. Di tian sawa ropas urahnya ginaka perusak infrastruktur telekomunikasi moh nyoba perugi sinok PRI juta ringgit di Sarawak so 726 kes di abu rekod. Menteri Utiliti Dua Telekomunikasi Dato' Sri Julaihi Narawinang dua perumai kes obah report di bahagian Serike ngelibat rugi robis taruh RM104,000. Bituna aduih no, Sarawak Digital Economy Corporation SDEC moh pasang ijum bigatung taruh meter. Dua hogi dawe projak, pruring tapa menara smart Sungai Rayan Bintangor. Tapa ino moh rimo sidoh obah perusak dan nyaa di naku kabel dua bateri. Belanja naik ijum ino robis RM100,000. Dua ni menara smart di Ogi Pingokas Pemudah Telekomunikasi beroga kira RM2.5 juta. Ia sobat inti selepas Odi melawat menara ino. Sarawak kedubu jadi soto idip harmoni negara rekod skor 0.7 pri ini dan indeks keharmonian Opis Perpaduan Negara Dua Integrasi Nasional JPNIN. Iti robis so purata nasional 0.0 ni. Gapit Ketua Pengarah Perancangan JPNIN Sarawak Nor Zahiruddin Amin Husinang pimujur iti pikiran rakyat Sarawak di Ogi Bogo Masam Kaum agama dua batan asal dapat hidup sama. Ia sobat inti dan program Dialog Harmoni 2026 Takah Sarawak dipakai tema Anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik di Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching anuiti. Kira taruh ratus taruh peruk naannya suat dan program ino di buah suat geh pengarah Unifor, Dato' Georgina Alpiangau. Tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Dua Sawan Topuan Dato' Peninggi Fauziah Muhammad Sanusi Nupang Belon Air Borneo saan sibunga sekali anuiti. TYT Dua Sawan nog di Padang Belon Antarabangsa Kuching pukul 9:05 tengah hantu ngidio berakat ke Kuala Lumpur pakai belon MY 5005 pukul ni tengah hantu. Iti pikirian TYT tong nyukong deh sejaka Sarawak nogap sektor belon odopeh.

Okay, jadi nanti aku mungkin bertolak kena doa Madinah so Claudia Guerreris. Okay, jadi supaya doa semua minit ada ngerep kura semua setengah ngarum. Okay, jadi ingat ini jatuh sama-sama dia ngajita program nanti dapat ngajit setiap pukul ngarum suku tiap nuam. You know program ngarum minggu. Okay, jadi di sampai minat ragu-ragu dangdut. Jadi terus bersama aku ngajit ragu ngajit ke program atau ngarum itu program di Papua ada menyusut nada. Junaila Barit. Jadi ngani noh jatuh sama-sama dia ngojit.

Dijelala drum program dangdut ngarum minggu. Ngata bijuk dinge program ngarum minggu ta atari pramen nani dinge artis dangdut biasar geh sok Sarawak timegah geh ngaragu-ragu brang bangsa ragu Iban, Melayu, Ngabideya adi promosi perpaduan kaum di Sarawak ane ina Riti Nina. Ayah tu ada aktif beragu pak binaan pelakon dalam dua drama Abedan Cikgu Nadai Bisi Utai untuk mengatakan ke jadi tokoh seni di serarunga persembahan kebudayaan. Na'ana, jatah Brahman na dua ragu adis bunga so penyayati anak-anak ragu anang-anang dijayau ngaragu bansu.

dõi Sủi Bí. Dua penyanyi lokal sok Sarawak menira mana tak menghormati drum program ngarum minggu ta. Madin atau beralih sendiringan ke penyanyi seberang. Atau reklamen na dua penyanyi dangdut sok Indonesia. Mengisi pengas sedia ngarum mana ina malah agata. Di awasan sok Blitar Indonesia, ina ni sok penyanyi dangdut na selebriti sok Indonesia ngarum ngatet ngaragu adidem ditinggal pasayang-sayang ni. Bahkan soana penyanyi adidau beranak masawa 1,300-1,300-3 biat ragu single i adidun kangen kamu adidun untuk rilis masawa 2,900 adidun ripas. Nga ana jatah pramun nga dua ragu sunga so penyanyi ati ana ina ragu adidun aku bukan perempuan nakal nga ragu maafin dong.

Okey, jadi nanti sama-sama berhibur dengan kita program tau Garomiti program Garom Minggu program berdangdut ya. Jadi sama tau berdangdut, sama tau berjoget, sama tau berhibur dengan Garomiti. Jadi sambringan nanti ya rugi puas bayu puas ngajit program ataupun ragu tau Garomiti. Jadi harap sambringan terus bersama dengan Indo ke Injuang segmen nanti dua ma supaya dua ma 25 minit atau ada segmen Garom Pawon tadi Garom Nunomiti harap sobrengan nanti hibur. Oke, jadi kan ini tuh terus lagi bersama atau bersama tapi itu terus berhibur dengan cerita lagu Pink Ball tuh ya no so kumpulan The Peace Band napa-napa lebih sambringan nanti terkait murid beri tak pak sungguh mana aruk ke ngajit seran radio yo kajian betul nendang betul-betul nunduk betul-betul rebus atau terus berhibur dengan lagu Pink Ball tuh seterus ngalamiti.

Yeah, nanti ragu penghibur tu jangan sama so live ini kalau supaya ada mas mau ngan 2 minit ada ngan tu rendokan juga ngan segmen ngan pawan tadi ngan pun dua minit. Okay, jadi sama ngan terima kasih untuk sebringan di arogeng ngan jitu radio. Lebih sebringan di murid maat kerja pukul semua ngan 2 turut pengarom dia. Jadi harap dang pimpinui ngan apa di ekabori. Jadi harap ngan anak kita di bawah motor kalingan. Bunuh sebringan di tempat motosikal sama ke tetap ke jaga penyelamat nunda aturan nanti. Orang noya satu sama-sama gitu asrama tendok di tempat tu dia tujuh tu ngarumiti aji ragu mengibul tu terus ngarumiti so kemudian meki senyalu jauh di wifi beri yo gerak bersama.

dog utuso, angkah dog layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ka manusia, agi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesong, angkah dog layat musing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik atau hospital. Rakah begaut agi tak temit dapat nyeramat asem.

Alright, gue pergi berita Toto bersama featuring Kumpulan The Seal featuring Rahayu Kurnia. Jadi dia nyama untuk menekan juang segmen dengan rupawan tadi Nuno Amiti. Terima kasih berbogok ke Nuno. So, para penguji atau YFM Royal di Gip Sama Doku. So, pukul Pri yang Aromete untuk ke Mas Aidi. Jadi, sambilingan tadi di Aruk Gepo Bayu Hapuas ngejit siaran radio YFM Royal dengan Aromete dapat dia terus berhibur. Rapeti dapat ngejit siaran radio dan segmen semua ngeduh nu. Masuk pukul semua dua turut pengaruh menunggu pukul 6 pagi terpagi lepas itu pukul 6 pagi terpagi dengan bersama lagi dua pengaruh ke dia petugas dan segmen maka tekan bahas so pukul 6 pagi menunggu pukul pria pagi. Jadi menunggu itu berdapat bau di segmen 2 di bakun aku DJ Jess dan ucap selamat dengan menunggu sobrengan bye bye.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumbang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan? Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ni balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no songot-songot no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil ke dina. Bigulang ke dina. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku nak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Dori belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel muti pali. Boleh aku tiap jadi penoku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nangku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon boleh tiap aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Keluar dia cikgu ya.

0: apa sih hatinya adalah dulu nya adalah anda jadi guru amat amatnya the bau mukwa form 6 ka mukwa degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau tahu perlu lebih taruh perlu lebih sawah. Start sok gaji paling esok. Cuman wah sok gaji ni. Sih baru betul gaji. Dengar aja mana din. Luas sok college atau luas university.

0: Cuma sekali mau get degree tadi, oh, botang kaji ya sekolah ayu. Jadi selain masuk get lawin-lawin dan bukan lagi, tih yang guru, lawan perumahan lagi, lawan khidmat awam lagi, sebab mesti, lawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi sebab no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi merande minat, cuma sekali dia kelangan doktor doyo. Jadi mohon je cikgu. Pakai tahun dengan tadin pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Maka berapa ODK?
1: Collection.
0: Ya, yeah, ODK IPG, Institut Pendidikan Guru. Kena betul lintang ke, Tuan Betul Razak ke, atau benda sonjongkan dia ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching. Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran. Atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
1: Cikgu Raymond Bihud. Aduh.
2: Oi, oh ni dah go hit no.
1: Eh, oni bu mana ada office TV? Bun tadang babu buna.
2: Eh, oni bila bu na ini bu.
1: Eh, oni di mana no? Sampai mana bu ah?
2: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, oni di mana no?
2: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
2: Ah, teh mendinga. Itih nak kutih nak kutih, itih nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Oh ni ngam topan ke opis mah, ngana di opis di mau buah na imu.
2: Bah, bah mu no, dah kimi kulit mana.
1: Hei, sebab mau kali topan bokon. Di mau susah, dia kulit pangus guna air depan ngasong dia kutih ni.
2: Atih.
1: Dia kok bisa nanti, sih mah, dia topan ke spetal na.
2: Bah, dia mau bisa nanti ya. Oh ni dia kemana tiak, jok tiak kiman ku.
1: Aduh, sebab mau ninggat ikut teh. Ha, ogi sushi, ogi jus, kopi.
2: Ade.
1: Oh, de baru sidi.
2: Tung tiku ti mo ngana, tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mun ingat tiku sushi, pengumuman Jepun.
2: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi eh, mo na mo na.
2: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
2: Sama ge yo mun ingat ikit no. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia ikit no.
1: Eh, mu ti mak ngarah pengumuman ko.
2: Eh, iti pengumuman cidik de mu. So no no nyaman kiti ne.
1: Ye, yeah, mu man kan ni aku man kati.
2: Ade. Yo. Gurunya ke ni.
3: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman

Kataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak. Amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerima minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

0: Ingan oge bakat belagu, ingan oge bakat naik lagu, ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email, nyuduk peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino, ingan mesti ngisi dio borang pimitia, santod lagu ingan. Asal meropas, lagu ingan tapot kehe main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama atau paket industri music otok.

0: Ti aku update baru kerat pantun.
1: Oh baladingan gati boh tadi pantun.
2: Mau kacom pagi kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, tuh betak bukudu.
5: Baik serian, tinggah dah kakai.
6: Anak topong di Indo Jompian, anak tidak ni perong.
7: Dukadutun, kata ngerasuk tumrak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatun sampai di botong.
10: Tiga tu asyongku, kadang-kadang. Nasam onak ku obok mokat ujang.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat tengoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 2 5 Mei 0 4 Pri ataupun 2 5 Mei 0

adakah Corella? Ina enam adi dapat teban kapini kebes kembali idah begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negrimah enu ripas tog jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayuh man puan kah ripas so bandok. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tena kat deh mok piin adi deh dok tena puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah nga tak adepta so enam ati, rebis kena so nguri ii.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birangkonu sok pukul suang dua turuk ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

0: Jadi aku update baru kerap pantun. Oh, balik dengan ketibok tadi pantun.
1: Maka cuma pagi, ku ajawin.
2: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti. Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, tuh betak kudu.
3: Bekserian si tingkah dia kakai.
2: Anak popong di Indo jempian menak bidat ni perang.
4: Dukadutun patah ngerasyuk tumbang di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
5: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatin sampai di beton.
4: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasom onak kobok mokat hujan.
6: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngojit setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 2 5 Mei 04 Pri ataupun 2 5 Mei 6 Mei 0.

0: sak ketik ya. Ponu nek ponu, mu tidur sehat sebenarnya apa mu?
1: Tiak, tadi kuli dukun kini nya, di tumbuhan kupuat teh.
0: Ya,
1: ya. Nyu tiak masih doh je. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong aku dikati pemu.
0: Nah, inoh leh buat nak inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak, yo cek kota sembarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nok dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor, pada terus tadi ni dia, atau malah terbelit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kadiban. Tempat tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya leh ti.
1: Yo.
0: Nah, ni ngai.
2: Ah, gulu. Aba, trouble. Ya,
0: Trouble. Gulu. Ti.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong.
0: Dah, tolong nih gulu ni nak. Guluk-guluk di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sini sebarang je.
0: Iya, enak sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri iyo ti. Kadang iyo ti kurasa deh. So lagi so enok yang mau umur yang ti kurasa doya di pisah tu pakai kurasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek sama cek adep.
1: Hah? Teh ku si Ian nah.
2: Kai ku ngecek sama
1: dia semua nih. Kai sama si Ian.
0: Itu ya nang si Ian mak mu noh itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh tapi.
1: Oh tuh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Imot si mai.
0: Nah tanah dak nas ngatul. Dan bukan sekian nonton sih kentuk nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut nyebut dukun geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati yes.
0: Sekolah ya. Nurse check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngen ubat. Ti dukun puah puah aku ni jadi ya ti ada ti dia paguh eh.
2: Selamat ya dia beringku beringku nyampak mu.
1: Ani nang lo.
0: Pak mu kaning ke dos waiti.
1: Oh, bukolot dah.
0: Ah, bukolot dah.
1: Kau tak ragu lah.
0: Ali berkurang ni ya.
1: Pak bukolot.
0: Ngejit je, ngejit.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap relax.
1: Okey, Mai. Ada lagi, ada yang lain tu, Mai.
2: Ngecek adak, Mataya. Ngecek adak, mu.
0: Dominik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbetul tanon iyo tu tepan iyo matu tu lepas nuri tu nah
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tonggok lagi semua ha
1: okey mati
2: ke hal mati aku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah aku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang sikit tiap kau dorik kaya tiak.
1: No,
0: lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo, yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bat urik disepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berembau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Yang aku rampuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bokong dalek ketaban ya tina.
2: Iya, iya, boleh.
1: Sali kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni. Nombor kita kot ya?
2: Iya, boleh.

Microsleep, ina minyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atau teban moto, adi bisa dahar butumong moto jadi ka dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemai nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemai nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini arap. Pesanan mesra.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut si en rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Josh, bah, daki biya to ti. O ni ko ni nga, muntuk ko yu, di samah je no.
1: Bah, gede mo oti. Moho to ti dan tolun, mesti rebo ko tong ko yu. O ni, mo pikir lagi ke demi kolok ke dati.
0: Aduh, cebong mo puar eh. Mo lebo ko pingang lagi ti.
1: Bro, masa jahe ke ku ngajit mo ngadu nang bongo leh o ni leh. Doi leh nyam sekia bongo ha. Libo tong ko yu ti, muaknya mo busa. Moh leh, tapun ngajit bara manuk naik konser free.
0: Eh, osi ready kurang kile ti. Tolak plastik ketika ni. Botol-botol dari pikir leh.
1: Iti leh, masalahnya adin. Pikir dalam tolun ti doi nya. Doi CCTV, suka asong je tolak numbang.
0: Ino leh, segala suaknya tolak numbang di kedai ti. Ujung-ujung leh, tolun iti ya jadi tempatnya nubung bang. Ido ti ya tempatnya kabus pikir leh.
1: Betul no, yang pada oyung topon ai ke berisut pikir ninggal orang manusia. Jangan-jangan tiap pagi ogi luah dan surat kabar barangan kiad, barangan oyung dan manuk boga register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ninggal orang manusia. Bekaning ngebak pada doktor pemu.
0: Aku pikir mulut tolut di kau boi inai yang ni paksi bonale dati leh aku saya aman doi sewa moto doi sewa nyariuhnya jok manusia si jadi suka pusak eh.
1: Ha, panu dibokon atau nokati atau toban beradingan terbokon yo atau toban plastik ayu semari ponu atau tuk umbang ni orang-orang
0: aku onje

0: Ngan anyap nya ada beken kenya beken puan ku memang amu dengan rah kerajati sama dengan keraja jalu ngan manusia ada kai berintek untuk sama mengentek jalu untuk kera.
1: Eh, man ni amu pilihnya nak yo seet menang aku. Adeh kan ni ka ku minta maan suamu. Man ni amu dayu nya dar kabus senu pagi mu nya nak ba.
0: Kan amu entek jalu puan ku. Iti amu manusia sama mu aku lagi. Puan dapi kayu de batul, dapi kayu de sat. Inya ada mumung damu patut-patut na. Kain jemudip di dunia picek ga eh nya
1: amu damu. Eh, amu mani amu daula-ula nyumpah ku mung seed bo.
0: Puat mu bangi jaran tingan na tempat nak tinan aku bijua, tempat tinan aku nak magau maan. Mani amu pelin tak kia it untuk sama menguntuk kasur. Memang amu ada dangki dengan aku. Dangki dengan bisnis aku maju, debok aku bimto. Sekal.
1: Ongan. Adih ti sama bijua, sama-sama magaumaan, ngkudip mama ada kai lagi aku entaki sebarah mengdakuat menamu puan ku lagi jamat lagi bayuh ku babo abas barang-barang yudamu
0: ti ani ani

0: buka bisnis 10 pagi parih minyak anak daru-daru mengani banca deptira maju
1: mengani kai kua namu sen tempat tina naku bijua ain tempat nentaki mudip ngan kai beradar pagu kina bus nyada muse
2: kamu lagi-lagi kamu menang aku nuduh aku anyap ku sebarang takik di tempat tamu abal mau pandai-pandai yo sen
0: tapi ince jawab kita sama-sama perasaan
1: damu nih ini udah menunggu ke damu
2: iya gak ingin tebek perasaan
0: dek tebek kaku ket netaki manusia
1: mani maksudnya aku ince
0: kai mu tebek ti luang ti badak bisampura itna aki kasuk ti ada apa manusia ngelunyok luang ti badak abba kini dua jaruh mengisi itna adep tuke dingih jarat sama-sama numpang nasib kai lagi paguh kini dipisah mengisi itna asih ada nasib untuk ngelesiluk.

0: sungi ti mo parik kining doi ku saka liburan sungi ti koru pak masih gah ku dapat idip mulusnya ma dapat ninga sekat betun onu pijawa dasan sungi ti
1: tiposi no kaino tiposi ku bakunang mo madoi itu dapin sungi da kutoy ti sobi
0: aku lah seruang. Aduh, madih kuda paring sangon. Mondayum skora dan suak sungi da toru nipi. Wah, jobong nyam kudumu. Ini abarmu.
1: Abarku pagu. Aku jobong kudumu. Ningak mu, posi. Sungi yang tak timu parik kini. Misya gimana siya ada mengon gobrosnya. Medoi tas barang ni turun ras. Ningak mu, posi. Tong-tong koyu pun membaga gatungut ya.
0: Yerah. Atuk mendapat nangui katikani, berajah dan osah at koyuh dua batu. Disah tiap terjorak nilat di pesok plastik, yo.
1: Ya, roh. Aku harap manusia dia ketunggu jaga sungai itu. Saat berkasih jam rosyam itu. Gadu-gadu, ya, pastinya.
0: Yo, setuju. Sungai itu boleh tak. Asal brosi ataupun dah pergi popah.
2: Jagalah sungai. Jagalah pengidip. Setiap koyuh dia idip, ogi selita odopah.

0: pangam mudamu.
1: Dia ni bukunas bakul mudamu.
2: Bukan aku sengaja ngapain bakul. Pakainya pindaan. Tapi ya kumpuan.
1: Si Ed mamu wanginya ngabang uduk babar mukai suwe. Mungani murap kumpuan kayu irap paham kayu. Mudamu memang sengaja ngelawan ratus. Anyap ne beket ne. Mungani bermurah nabas minan bakul mudamu.
2: Murah megalawan kah? Boleh kena murah. Iti pun boleh mah. Nyana si barang barak ngemudamu.
1: Hanya ku ngabar membelawat, ngabar namu bidaruhu. Mani pulih mu menang aku ramagau lawan. Kamu mikir aku tetrawu ya begati bu?
3: Mani kira dua pulih rabidaruhu mengdamu. Ti beken je gelanggang silat, beken ti gelanggang gusti. Kerja ratu sinya gotong royong. Mani je?
2: Amang kulap menang aku sengaja ngelawan ratus lah. Anih lah.
1: Mana kai? Tentu tua kampung ngancak kenyangapan buko dengan sangkol. Pulih namun tunggu tebang amti. Ngapan bakol tidak nani.
2: Amu abamu nege-negenya na. Ira kah? Getik boh.
3: Amu pun salah lagi. Uang adep kai puan. Si Kenny-nya. Tiap kali yang abak ngudung. Gak mu. Mina wanginya ngudung pasar skim. Ira nada gabok. Baru musuh ngudung. Mati abok dinan mengabok tungkang. Ini berarti.

0: Amu damu memang amu sengaja. Puan kulah mudamu ngan sengaja ngelawan ratus semudamu.
1: Beket naku sengaja. Aku memang kain puan. Kan aku puan. Mana aku? Untuk ngaban bakol mungti.
0: Ah, tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Nunu

0: Anak-anak ringot ya, buka bungan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit tu lah. Ini enggak, sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sana aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan bag ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anub gai. Tiap anub kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ya. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku nak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel muti pali. Boleh aku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nangku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf yo Jason. Mana bokon boleh tiap aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Keluar dia cikgu ya.

0: Sina, ni lah aku dia Sina. Ni lah kata dia. Aku lihat Nitris dari bawah tu itu. Wow. Kat Nitris dia. Ni, dua ton.
1: Mak ni urah mu, lakit je. Dia mu drift terus mu rekam wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sepasi, kirim kan barang lepulik mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sibil kuat eh. Patuhu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tetara manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sit dah. Jajah abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, Manya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga gege.
3: Duh. Aku lagi nak ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ingan cek pakai nu ataupun pakai kuan ingan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni paksa tempat itim pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mau sebab dah tipi na kasin kini. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mau, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tejah. Blub. Tejah, aku nyeram. Ikan patin nyergah murahku. Cukup raju. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai aksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekiranya bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak kata kami je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan kita.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: bersama Koi dan pilot Nas Charlton lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jos, dan penolongku, Captain Jazz, teman dengan ngocit lagu-lagu dan carta ini. Saat tanda terima kasih, kangen peluang duduk ingan saat ngundi lagu-lagu dan carta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta ini, dari sama kodak carta lagu-lagu dipukul. Ingan apa mitia dan nakit nuna, gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingan tak pernah tu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, bipikir dia penuh-penuh, video ingan klik, asal ingan naipuan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingan. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Medayo. Nama taruh, kalik ragu-ragu teraan ingan guni. Nama empat, asal ingan matapun, klik like dari buah atun ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingan mulai dumalingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Medayo. Pak datangnya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dan program carta lagu-lagu Melayu.
1: Tapi aku update baru kalau pantun. Oh, balai dengan ketiba tadi pantun.
2: Maka cuma pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Bekserian, tinggah dah kakai.
6: Anak topong di sida jompian, anak bidat, ni perem.
7: Dukadutun padang, rasyuk tumbang di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia betong.
10: Digadu asyongku, kadang-kadang. Natong onak kobok mokat hujang.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngojit setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05 Pri.

Dengan tepa sama, tepa anak, tepa roh kudus. Amin. Sama koi di surga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia, sama koda di dang surga. Ngindi koi pengidip barak mandu, ampun sarah koi, mun koi ampun sarahnya adi koi. Mada koi, obuah psuba, pak pijuwa koi, sokroja jaat. Sebab ingan adik aku perintah kuasa dua beraga adin dog stui tui. Amin. Tepas sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau ada koih tungang kirin Jawa andu bauh ngan iti. Koih mitia da ingan nai nigeh kerja kona ngan di koih. Saedang koih mokat nai kerja pengunai koih. Koi dapat selamat dok ketebatan duiti. Tepas sama, koi berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton koi dipmenu koi. Ma retogan koi, paksaru ngopit koi. Nyebrekat teh kerja di koi nai. Dae muju jadi, saya teban pinyonang dan pingidip koi. Tepas sama, koi mitia geda ingan nyeboton nerawak madis ayo koi. Dua dak su koi ro dang penjagangan kaan bara pingoma madi koi diogi ondam koi mitia da ingan toma baraino sigen kadi ondam seporong kona na tempa nyebrekat ke bara onak onak koi piju bara su sebarak masam suba batu su yo da masak dang pingidip dengan raan koi mitia doh berdoa itih dan ngedotong nakingan Yesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan to dua pininduk topa ni itung pokat dua roh kudus roo dua suo to nogstui tui. Amin.

Sibungasi, Punpunaga. Aran MMM LL berga taruh poin mai bilion ringgit jadi penyegerak penyekembang ekonomi bauh baram. Vandalisme infrastruktur telekomunikasi membedak Sarawak rugi sindek prii juta ringgit seteket suap reja. Bara sama abguna dokakat ien penyenang rawang. Selama isaisan bisa mengaku Vic Mauloren dermegah isaisan YFM Bidia. Madin Tengah Negah, pelaburan Adi Perungun taruh poin mai bilion ringgit yang projek aran Miri Marudi Mulu Long Lama MMLLL nyijaka ada jadi penyegerak yang transformasi baram ngajadi kawasan penyekembang ekonomi bau. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang kerajaan lai aran anak renyidia rebis bega peluang penyekembang so pita kerja nemi perkhidmatan ke kerja kemiang moden. Ayenang baram bian potensi bas yang peruah komoditi penyipurun adi dapat dok eksport ngah sokongan kerja pratin saman teknologi moden. Ayah kena sakati tipu rami kuka baram regata 2026 di tebingan Sungai Marudi Mija. Derem tipu adi sama tibaran pemiang baram dok mite nyidia adep ngera ngah penyipuan kapi maher yen berebut peluang adi rek dok nyidia asir penyekembang saman pelaburan peritah di kawasan ana. Stadenana Arud Lakin Belaga Prii jadi juara yang kategori Piala Premier Sarawak di Kuka Bramangga Baram Regata 2026 adi dog ngatur di tebingan Marudi Mija. Arud Lakin Belaga Prii sian prize betah duit RM5,000. Tepat nombor 2 ina Arud singgah tanggal ni adi sian prize RM5,000 ke tepat nombor taruh ina Arud Taming Sari ngah sian prize RM6,000. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menegah kuka projek bedak kena Masjid Assalam Marudi Mija. Projek bergah 2.4 juta ringgit anak dan mansang drum taruh takah yang berang masam kerja bedak kena dingek pimuda saman image masjid. Projek anak dijaga dari bedak tegap dingek penura Masjid Assalam ngak jadi pusat semayang ke penyekembang umah di Marudi saman ngak nyidia pimuda hari rebis kena yang ngera adi mendek semayang. Vandalisme tundu infrastruktur telekomunikasi membedak Sarawak rugi sindek prii juta ringgit yang seteket suap rejah ngak perungun 226 kes dog rekod dindi Abong Sarawak. Menteri Utiliti ke Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi Kidanang gadung sarike rekod 20 mai kes ke perungun rugi 104 juta ribu ringgit. Ngana Sarawak Digital Economy Corporation SDEC mempasang buang bergatung taruh meter kabian dawe rejak di mending menara smart Sungai Raya Bintango. Tepat anak menura rima kes vandalisme berkait dengan kerja neku kabel ke bateri. Kos pasang buang anak lebih RM100,000 kan di buah menara smart adi dok sedia dengan telekomunikasi dok anggar lebih RM2.5 juta. Ayah kena sakati, lepas kerja nemi ke menara anak yang perhati pemansang rakah anti-vandalisme dokanu beda SDEC. Tibaran sama guna dokakat dekes jiro beranja rawang pak dok nyukong so para penyihat penyenang mental ke pemahir jadi pimas. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Rawang ke Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri Kidanang penyemar bas dok nura beda barah sama ina bedak setimbang asah kerja, pemudip kos, tekanan beranja, kos pendidikan, anak adik bergatung, ke penyemar jaga anak. Gaya ni munati, ngen peneban tunduh penyihat tibaran sama, ngat tekanan dia ke kolesterol bergatung, saman diabetes, adik dok ngaten jadi kedah so penyusah bas penyihat. Teks mengenangi dok bahasa bedak pengurusi lembaga penduduk ke penyekembang rawang negara LPPKN, Dato' Sri Rohani Abdul Karim, tipu rami sita andu sama takar Sarawak 2026 di Dewan Perpaduan Gadung Sit Debak Betong.

Pijudi ye ngaga. Baram Regata 2026 DKS Rami Berumba Arud pak jadi tanda udip di Kaban ka penyebumai rakyat Brang Masam Kaum Adi Modokinyam Rebis 100 Sawa. Gapit Menteri Penyat Ratus Har Pramin ka Perintah Kawasan Datuk Dr. Pengguang Manggil Kidanang. Tema Baram Regata Suati Adi Modok Ngubah ka Keamanan, Perpaduan dan Kemajuan Kiren di guna penyebumai ngajadi pimunos udip di Kaban ka pimujur komuniti. Ngana komuniti dogmite ngamar urah toleransi kana is kesan kena yen keterangkuman sosial. Rakyat menega dogmite turak provokasi ka kapah fahaman politik adi dekena diki pakai retorik penyabah ka kaum yen sian sokongan politik tipu Brundi. Ayah kita sekati tipu rami kuka Baram Regata 2026. Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa bersama sewani Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi Nupang E. Bonio yang sebunga sekali mijah. So dua hindeg di Padang Beron Antarabangsa Kuching ngapukur semengdua suku Andu sebayu mikabur pakai Beron MY5005 ngapukur di Lipas Kumeng. Atik kirenang TYT nyukong raka Sarawak yang bedak berkedinge pitak pemenu Beron Reisati. Sarawak Piju jadi suto penyebemai Malaysia akan rekod skor 0.7 perindik dalam insdek penyebemai seopis atun di Kaban Reis ke integrasi nasional JPNIN. Yang ana merebis sopuratan nasional 0.7 di. Gapit Ketua Pengarah yang perancangan JPNIN Sarawak Nora Zurin Amin Husin Kidanang pimujurana kiren rakyat Sarawak kiberat udip bemai dupan komuniti Brang Masam Kaum penyabah Kab dan Asar. Ati menaga bedak Sarawak jadi suto udip di Kaban Reis. Ayik dan sakati tiba program Dialog Harmoni 2026 takar di Sarawak adi teban tema Anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik di Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching. Arong taratus tarupunan peserta sua tembit parat dalam program mana diki dog sua bedak pengarah Unifor Dato Georgina Alpia Angau. Kejohanan sukan sekolah dah ke sejadi terun yen jiroh bakat sukan pak jadi atag berguna yen keberat jati diri disiplin atin tetet ka semangat jadi penguru dupan anak sekura. Gapit Menteri Kerja Nemi Seni Kabupaten Asal Malaysia Chiu Chun Man Kidanang sukan yang peluang ke anak sekura suba penyitungang adep ke keberat atin Bisaya yang enam penyeraan. Ayah Kidan Ati tipu rami kuka kejohanan sukan berangsoa sebab adi nempurpri sekolah kebangsaan Sen Columba Miri di Stadium Bandaraya Miri Mijah. Teks menangi dok basa bedak pegawai tugas hasi Christopher Jemat Ami. Ayah Kidanang raka ngimaju modal insan bian kualiti ina beramah nga aspirasi Malaysia Madani diki peguru sota kaskura so sasya nilai murni ka semangat setama. Daya ratus debegan bedak suat mit parat drum program saringan penyihat adi dok ngatur bedak Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS di Medan Selera Songkeng Hai Anduati. MBKS peruah penerang Kidanang menetan program mana ini ngak keberat gaya pemudip adi sehat, saman katuh penyereda komuniti pasar gunai ngaten awar ka tak andam. Program mana peguru so pukur mai saisan dan pukur semengdi setengah isaisan. Kedak so perkhidmatan dok nyedia ina pemeriksa penyihat braen piberat pemeriksa gura dalam dia tekanan dia ka indeks jisim badan BMI. Ngegerak penyesuaian ratus para peserta adi register reterma di beg beras 5 kilogram neg beg beras ana abo bitundang konsep asi adi dia aya dapat. Program mana tikuka yang dek ratus sobrang masam taka umur. Mengaku kemasegah beribasa pun-pun ni. Aran MMMLL berga tarupon mai bilion ringgit jadi penyegerak penyekembang ekonomi bau baram.
Vandalisme infrastruktur telekomunikasi membedak Sarawak rugi sindek perih juta ringgit seteket suap perjah. Barah sama abguna dokakat yen penyenang rawang. Ati adagah so YFM berdia dok nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Samsawi so section berita Ewa Semasa RTM Kuching kadang nukar ke penyebiatah bedak Hazel Dius. Ngana selamat saya sangka salam Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Lagi-lagi mirror lagu ada Batabada Dennis Pergi Teragu dan Seraru Gaon Seram Bersama di Kedah Tidang YFM di ya. Dan pagi ini Hata Bersama dan segmen Bekat Krimu Has Nyeru Safam di 02.ni ada Bandar Kuching dan Afam di 02.ju dan Seria dan pagi ini dan pengajian pakai aplikasi RTM Klik ataupun Nyerusu Facebook YFM di ya. Dan pagi ini hai selamat pagi nuduh suasa debingan harap nang suasa debingan sihat-sihat sijak dan kini sejak yang datang kita pagi ini harap nang terus setia bersama nek kerap aku beri pagi dan segmen Mekat Krimu Has anu minggu dan ini 22 anu beranju dan sawah 2022 lagi dan pukul jub pagi ini tiap terlihat sama-sama yang ngajit abar pagi dan wife ambil dia dan sina bukar sadung dan pasti got ya abar dan sina bawa jaga dan pun mengajit dan pukul jub setengah pagi titia dan wife ambil dia gerak habis sama.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama. YFM di 06.5 MHz di Kuching.
0: Pukul icu berpagi. Bunga sepumpun naga jaran miri marudi mulu long lama min ungkos taru puan mahi bilion ringgit bigerak pimakat ekonomi bau baram ulah singaja perusah kereta ratus mung infrastruktur telekomunikasi Sarawak rugi sendek prii juta ringgit sewataya. Amang perlu bertanggungjawab nyaga damai dengan penyenang mamba. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bersama dengan aku, Mildred Anin, da agah berpagi YFM Bidaya di tengah naga. Pelaburan kahi taru puan mahi bilion ringgit tenangguna projek jaran miri marudi mulu long lama jangka ngeben pingubah nek baram jaji kawasan pemakat ekonomi bau. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johar Tun Openg menang ngunah rangkaian jaran ira muka lebih ahi peluang pemancang de sektor pinemi perkhidmatan dengan kemenyang moden. Baram bahas peluang-peluang hasil kemenyang dedek ekspor hasil masu penyelidikan serta teknologi moden. Nabi ucap Demadis muka baram regata 2026 de tebing sungi marudi anu nyandun. Bala tak bau de baram dok pinta belajar ke mahir bau tinang rebut peluang masu hasil pemancang serta pelaburan perintah de kawasan ti. Arud lakin belaga Prii jaji juara kategori Piala Premier Sarawak dibuka timpu baram regata natur de tebing marudi anu nyanduna. Arud lakin belaga Prii terima prize duit tunai RM5,000. Tempat nombor 2 dog menang Arud singgah tagal 1 terima prize mahi RM1,000. Tempat nombor taru Arud Taming Sari terima prize duit RM6,000. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg muka projek pigatu taraf Masjid As-Salam Marudi anu nyanduna. Ungkos projek RM2.4 juta tunah taruh fasa tina nyitia kimudah lebih pagu dengan imej masjid. Projek pigatu taraf jangka negap tanggungjawab Masjid As-Salam jaji pusat ibadah dengan pemancang umah de marudi serta sedia kemudah lebih selesa dedeg bala jemaah. Ulah singaja perusak reta ratus mempikakas telemikasi ngancak rugi sendek prii juta ringgit de Sarawak sewataya na 726 kes de seluruh negeri. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Datuk Sri Julahi Narawi menang di bahagian Sarike 2 perumahi kes report dengan rugi lebih RM104,000. Sarawak Digital Economy Corporation SDEC ngunah pegar keselamatan pinatu taru meter dawe duri ngiluling tapak menara smart Sungai Raya Bintango. Tapati merima kali kes nangku kebus dengan bateri. Ungkos ngunah pegah lebih RM100,000 ini masuk menara smart bersama pikakas komunikasi biraga RM2.5 juta. Nak pidanti melawat nak menara berarti langkah tinang nyekat aktiviti nangku kabel menara. Bala bapa perlu dok sukung kai staket kerja maga belanja dedeng memba pak perlu nyaga penyihat emosi dengan penyihat mental serta mahir ngajar anak. Menteri Pemancang Dayung memba dengan kaum Datuk Sri Nancy Shukri Menang rimah penyusah tinura amang seince kerjaya dengan pemudip kos Saraudip tekanan kewangan ditambah kos sekolah serta susah nyaga anak. Kedanti ngaban penyusah nek penyihat amang dengan tekanan daya datu, kolesterol datu dengan kencing manis senceh penyusah bahas penyihat. Tek senak pengucapna binaca pengerusi Lembaga Kihong Mesia dengan pemancang memba negara Datuk Sri Rohani Abdul Karim masa nyambut andu amang peringkat negeri Sarawak 2026 di Dewan Perpaduan Daerah Kecil Debak Betong.

Selangaga. Baram Regata 2026 Kais Taka Temasha Lumbak Rud Jaji Lambang Penyini dengan damai akhir kaum masuk lebih 100 sewa de merimpas. Kapit Menteri Penyihat Ratus Permin dengan Perintah Tempatan Dato' Dr. Pengguang Manggil menang tema Baram Regata Sewati Nubah Ne Keamanan Perpaduan dengan Kemajuan di tengah pentingnya damai jaji pun penyini dengan kaum maju. Inya ratus do pinta beradat dengan ulah paling paguh serta kai bipuri kaum. Rakyat perlu nulak provokasi dengan pahaman politik sempit minan agama serta kaum tinan cien penyukung politik timpu biruni. Nepi nanti masa muka Baram Regata 2026. Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama Asau Toh Puan Datuk Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi numpang bilon E Borneo sibunga sekali andu nyanduna. Bala dua ti Tok Padang Bilon Ancabangsa Kuching pukul 9.02 semengrima minit nerangandu sebayu berangkat ne Kuala Lumpur minan bilon MY Rima 005 pukul ini rimpas nerang. TYT numpang E Borneo di tengah nyukung langkah Sarawak negap sektor pengangkut minan bilon. Sarawak jaji contoh damai negara wang rekod skor 0.7% ini indeks damai mesu opis penyini negara dengan integrasi nasional JPNIN. Kahiti lebih mesu pukul rata nasional 0.7% ini. Gapi Ketua Pengarah Perancangan JPNIN Sarawak Nur Zarudin Amin Man Hussein menang di pertengahnya rakyat Sarawak ahli kaum agama dengan batin asal mudip damai. Nak jadi contoh perpaduan atau penyini negara. Nak penanti masa program Dialog Harmoni 2026 peringkat Sarawak tema Anak Sarawak ngekat identiti bersama ahli agama dengan suku kaum The University Teknologi Swinburne Sarawak The Kuching. Kira-kira 300 peserta suat program Dok Nupen Pengarah Unifor Dato' Georgina Apiangau. Bitanding sukan sekolah kai setakat dinamaga bakat bidang sukan. Ini peluang anak sekolah bertanggungjawab disiplin pegan dengan anak sekolah belajar kerjasama dengan dingan. Gapit Menteri Penemi Seni dengan Batan Asal Malaysia Chiu Chun Man menang sukan nyugan peluang nek anak sekolah buan tahap pingkungang pegan cuba serta yakin dapat cien cita-cita. Nek pedanti dan majlis muka bertanding sukan tahunan ke-60 sukan Sekolah Kebangsaan St. Columba Miri di Stadium Bandaraya Miri anu nyandunya. Teks senda ne binaca bedak pegawai tugas khas Christopher Cemat Ami. Langkah ngeket model insan berkualiti ngajah 7 Malaysia Madani mesu peringkat sekolah. Inya ratus dah pinta sebuah program periksa penyihat Natur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS The Medan Selera Song Kang Hai Anduti. MBKS menang tujuan program ti penerang pirancang inya ratus ngama gaya udip sihat serta sedar penting jaga empuan kendam serta cegah kendam. Program tagih pukul mahi berpagi nak pukul 9:30 berpagi. Perkhidmatan tersedia periksa penyihat anyak bayar mengecek tahap gula abi dayak, tekanan dayak dengan indeks jisim badan BMI. Tiap peserta perlu register dengan periksa penyihat lengkap irat terima ini kamut
beras 5 kilogram secara percuma selagi stok ada. Program ti dibuka nek semua inya ratus.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: tadi ya. Ponu, niki ponu, mu tito sehat sebenarnya pamu.
1: Eh, tiak. Tadi kuli dukun kini nga, dari tubuhan kepuat teh.
0: Nya.
1: Nya tiak ni si doje. Pada pagu pamu. Boleh aku tolu aku dikati pamu.
0: Inoh le mu tena inoh le. Isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kepuan yang muti tiak. Yo cek kota sebarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor. Pada terus tadi ni dia tempat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, meret kat diban. Tempat tu diban tu boleh buka din.
2: Asih hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Nah, gulu. Aba. Trouble, ya. Yeah.
0: Trouble. Gulu, nanti.
2: Kenyam dah iya mau tanya.
0: Kali siapa mau siapa nas dia nimbang lagi dia nah.
1: Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulunya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak senyap sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi aja, duit yang pucat mana? Dua kopi, agong sakit pun tangan mau buyan. Aku mau tahu lu kredit ni yati nih. Kadang yati kuasa nih. So lagi so endok gay mau umur yang tih kuasa doy ya di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek kedu.
1: Hah? Tapi aku si iat nih.
2: Kau
1: kau mau nam di semua nih. Kau sama si iat.
0: Itu yang si iat mak mudno it nih.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh timot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Wakil mai.
0: Ah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah nas check otopnya nyepuan. Ini onapnya. Terus ingin ubat. Ti dukun puah. Aku ni jadi ya tiada. Ti ini paguh eh.
2: Selamat tiada beringku nyempakmu.
1: Ani nang lo.
0: Bak mungkin kaning ke dos, Witi.
1: Oh, bukolot lah.
0: Ah, bukolot lah.
1: Oh, kena ada guna lah.
0: Ada berkulang ni ya.
1: Oh, bak bukolot.
0: Ah. Ngecit ya, ngecit.
1: Okay.
2: So slow saja, relax. Relax aja kata relax.
1: Okay, Mai, Ti. Ada lagi, ada lantai tu, Mai.
2: Ngecek adak, Mata Ayah, ngecek adak, Mu.
0: Dom ni lagi, Nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemanya tu berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat do telepon iyo ti na
2: ada rasa mau cek lah muti ada rasa mau cek dengan lagi suhu muti pun tato lagi tebeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok lagi sambung ha
1: okey mati do
2: kehal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang sikrit tip kado di kataya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ano nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul sa aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah. Yeah,
2: ti surat sikrit mula. Mi tu urit sepak mati ya.
1: Iya yeah, iya. Yeah. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ini aku rempuan cek des terus nela.
1: Anu bukan dalam ketaban ya tina.
2: Iya boleh.
1: Sari aku nak.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kau tanya?
2: Iya boleh.

0: angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian sedekna disukup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redong ngatur suat 20 main dek taruh puluh anugerah Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok peguru suat pukul prii isan-isan dek pukul lima sumi anu. Syarat uji bakat ina rakyat Malaysia berumur diasas mengmai neg taruh puluh Sarawak bian perwatakan dikena pandai minyu ngah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada lebih sebaga ingan manyah kembut teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV ngah penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei neg taruh puluh Julai di RTM Kuching.
1: Pukul 7:30 pagi.

Selamat pagi si bunga sademuti pun punabar. Oran MMMLL bitoke taru point moi bilion ringgit pigorak pitumu ekonomi bau barat. Vandalisme infrastruktur telekomunikasi pirugi Sarawak sini keperi juta ringgit ni tongen sawa sumia. Kaban sama perlu obo nguat sen pinyonang rawang. Selamat pagi bersama dua ku Filomena Buang dan Abar So YFABD Demuti Togedabar. Mudar de taru poin moi bilion ringgit sen projek oran Miwi Marudi Mulu Long Lama MMMLL sakanya nang re jagin pigora nudu transformasi baram jagin kawasan pitumu ekonomi bau. Premier Dato' Panitan Sri Abang Johari Tun Openg sebenang, kerja mimuh rangkaian orad inuh dia buka robis seboga peruang pimasang ngirusu sektor pinomi perkhidmatan dua pimurah moden. Mudar de taru poin moi bilion ringgit sen projek orad Miwi Marudi Mulu Long Lama MMMLL sakanya nang re jagin pigora nuduk transformasi baram jagin kawasan pitumu ekonomi bau. Premier Dato' Panitan Sri Abang Johari Tun Openg sebenang, kerja mimuh rangkaian orad inuh dia buka robis boga peruang pimasang ngirusu sektor pinomi perkhidmatan dua pimurah moden. Ia nang, baram ogi ayuh peruang dia peruah komoditi pimurah dan dapatnya ekspor pakai sokongan kerja pikarik dua teknologi moden. Ia sebenarnya niti dan rami pitaja baram regata 2020 di timbingan Sungai Marudi, Sumia. Dan masa ada sama kaban onak muda baram, orang mitia dah rajin namah pimpuan, dua pimane keroja, satu ngang, berobut peruang de ogi, asil suapi masang, dua mudar peritah dan kawasan ino. Sementara ini, orut lakin belaga perii jagin juara dan kategori Piala Premier Sarawak terbuka bisamut dua baram regata 2020 dan mengatur dan tebingan Marudi Sumia. Orut lakin belaga perii, toban parik price botol duit RM5,000. Desaan nombor dua, ialah orut singgah tagal ni diterima price botol duit RM1,000. Sementara de nombor taruh, ialah orut Taming Sari diterima price botol duit RM6,000. Premier Dato' Patinggitan Sri Abang Johari Tun Openg pun berpeluang ke nana pitajah projek nama Dapaguh Masjid Assalam Marudi Sumia. Projek bitoke 2.4 juta ringgit ino obang mimuh pakai taruh fasa melibat kudu-kudu keroja nama paguh nganyangi paguh image masjid. Projek ino sakanya nang ria nguat fungsi Masjid Assalam. Jagin topat semayang dua pimasang umah de Marudi, ruasan sidia pimudah de robi selesa sen bara jemaah. Vandalisme kura infrastruktur telekomunikasi metoban rugi sina keperi juta ringgit de Sarawak ni tongen sawa sumia daki 726 kes berekod dang ni Pulau Sarawak. Menteri Utiliti Dua Telekomunikasi Datuk Sri Julahi Narawi sebenang de bigan serike 20 kes berekod metoban rugi robis RM104,000. Bituna dua ino Sarawak Digital Economy Corporation SDEC memimuh pagar keselamatan taruh meter bigatung pakai dawe beroja keliring tapak menara smart Sungai Raya Bintangor. Tapak ino merima sida kesnya anoku kabel dua bateri daga. Kos memimuh pagar ino robis RM100,000 sementara ni menara smart deogi pimudah telekomunikasi yerah kira RM2.5 juta. Ya sob teniti ropasa dininga menara ino nganariak ninga pimonu keroja nak nyaa perusak donoku denai da SDEC. Kaban sama perlu obong nguat bukan sija jaginya ada karik beranya pa'al ngirusu sokongan dan sogi pinyihat pinyonang mental dua pimaneh ngurus rawang. Menteri Pemasang Dayung Rawang Dua Masyarakat Dato' Sri Nancy Syukri sebenang rimah puun pinura dengi jawin baras sama yaitu keroja dua pingidip kos sara idip, beranya sekurah onak demat dua pinura jaga onak. Keadaan itu ingin pasas nudu pinyihat kaban sama, kodak tekanan doya, kolesterol bigat

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okay, lagi Fibur lagi daripada Dino atau warga dari Pogat Fibur atas sama-sama dan Wife Family. Saya kembangkan kerumah hasil pagi untuk minggu tahun ini 22 Raja tahun 2026 dan berkumpul pagi dia atas sama-sama ngaji tiada program Eran Pimudip kali ini dan berkumpul dia atas sama ngaji Eran Pimudip desa gereja Roman Catholic bawah ya. Pasal ini atas sama-sama dia Radiko Bikusi no mungkin mun anu tedang ini dan bertobat so Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia Sarawak dan anu ini pukul pagi taja ha, selama semang 2 jam dan seluruh negeri Sarawak dan kita pagi ini pergi jalan ke kudu-kudu topat yang ada Bintulu Miwi Dua Limbang sementara itu dua jalan ke Kuching Serian Semarahan Suriaman Betong Seri Kesi Bumukah Dua Kapit ngumi itu dia sakai enam beraku jalan sobat ribut ke kudu-kudu topat yang ada Kuching Serian Semarahan Seri Kesi Bumukah Kapit Bintulu Miwi Dua Limbang sementara itu topat de Boken Kota Suriaman Dua Betong dua jalan keadaan deraut daki gerumang mokasen ke ni meter nek ni poin rima meter begitu sobat so barat laju 20 nek tarif urut kilometer ni kan jam de suhu dan ni 24 darjah Celsius nek 24 darjah Celsius jadi ti ialah report ganu so upis tukang duta ganu Malaysia Sarawak selama 9 jam nek rapu kerujuk ngarup titia jadi apa yang terus setia bersama doku DJ Philo dan pagi ti dan saya memakai kerumah semua ukumut dan pukumai pagi ti atiria sama ngejit program Eran Pimudip so Rija Roman Catholic Bau atiria sama-sama dia ngejar agup hiburi ti tetap bersama tetap bersama di Koi Dati dan Wife Family. Saya pun berkat kemah senegara pukul pre-pagi lagu punya word dapat-dapat ada The Seal Dua Rahayu Kurnia.

Benedict doaku pada Agustin JP. Anu minggu biasa desmongju sewa E. Ragu pibuka duh pinutup obomit so gereja St. Matthew Kampung Siburu Bau.

0: Ja tersemayang. Topah dayuh manah kiasa Tuhan Kais Jesus Kristus metanem de Kais oran de nuju sanang mun. Buka button Kais sakais kirin jawaingan muriaingan dua tak Kais teun kajit Kais tuduh pengajar ringan. Sakais seraru nateng piniat ingan doh pijadia dan pengunang bayar dan kerja pengunai Kais. Itu demikian Kais dengan adun Jesus Kristus de Tuhan bayar penubus Kais didip do meritah bibayar do ingan bayar Ruh Kudus idip adu-adu. Amen.
1: Bibasa sokgah de pagu nunain de nang Matthew. Jesus mo ina. Beritah surga sama kodak rota dedaput nyaa dan tanah ju yemoh sukan ada bau sukupnya merami ya otina yemoh pari jua suwe buat barangnya cuma pakai roga ngana miris tanah ino beritah surga na oni sama kodak nyaa de bedagang dekarik itan dekira-kira broga. Takah yang mendapun itan dan tuk-tuk broga, yang mau odi jua suok rota, yang mau miris batu itan eno, ngan duit roga rota demono. Berita surga na, onia samah kodak jaring, demataknya a, detakap ikin dan raut. Bogok-bogok masam ikin, obo jaring eno. Takah jaring moh punuak, para demono moh narik. Taban kedoyil. Cuma guru bikira ikina, ikina pagu, nisi kang bakul. Dejaat toran kani. Etih kata pagu, desok Tuhan.
0: Matis koma sikit